0: berita.
1: Brin telah hadir dengan teknologi genting yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias.
2: Jangka pendek itu satu bulan harus ada kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Suryakusuma. Profesor Sukma menerangkan genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
4: Biayanya berapa?
5: Biayanya 26.000 per pcs-nya, Pak.
4: Per ini?
5: Betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak.
4: Ini juga ringan, lebih ringan dan lebih
5: kokoh.
4: Tahan lama kali ya?
5: Tahan lama, betul Pak. Dan ramah lingkungan.
4: Dari tanah kan dia topsoil tanah diambil semua.
5: Betul.
4: Genteng berbasis.
5: Ini sabut kelapa, berkoir. Betul, sama Bapak. Bisa dilempar Pak, silakan Pak. Kalau diinjak juga silakan Bapak. Injak. Nah, betul. Terima kasih banyak Pak Presiden.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria menjelaskan, BRIN memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi BRIN berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
3: Genteng atau atap rumah inovasi BRIN tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
2: Jangka pendek itu 1 bulan harus ambil kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T yaitu Papua, NTT dan Maluku yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
6: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
7: Semua. Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap.
6: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur, NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem, serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
9: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
8: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS-DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS-DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
10: Kami sangat berharap bahwa satu data ZIS-DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat satu data ZIS-DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS-DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
8: Platform Satu Data ZIS DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Hari ini menggelar workshop dengan tema pindar inklusi keuangan.
12: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau pindar melalui workshop bertema pindar untuk inklusi keuangan, jurnalisme untuk perlindungan publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
11: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
12: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Enci S. Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
13: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
12: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
14: Laporan Khusus. Per Mei 2026 terdapat sebanyak
15: 220,23 juta.
16: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edi Mahmud mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
15: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
16: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri Teguh Setiabudi mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 290 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa. Sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
17: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,10%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan dari P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
16: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
17: Jadi 69,3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun. Lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak dan Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69,3, yang relatif usia tua ada 7,9, belum menurut ini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat memadai.
16: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan edukasi dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Gen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
18: menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan, karena kita belum tahu ini dari kelompok usia ataupun pendidikannya. Kalau berdasarkan kategori, kemudian kalau memang dibilang turun, pengangguran itu masih banyak dari kelompok lulusan pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka menurun memang disalurkannya kemana kita belum tahu, karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dari mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya, dan itu pun badan itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Menurut saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
19: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7, jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui tiga langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mila, tahu gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya? Biasanya kan sehat, ya jarang sakit, sekarang tuh kayak agak layu gitu.
4: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
3: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
4: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
3: Oh gitu ya Jeng.
4: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

Pendengar, ayah bunda sudah menyiapkan pendidikan terbaik untuk buah hati tercinta. Inilah saat yang tepat pembukaan pendaftaran penerimaan murid baru tahun ajaran 2027-2028 jenjang TK, SDK, SMPK, SMAK, SMKK, BPK Penabur. Pembukaan pendaftaran tahun ajaran 2027-2028 hari Sabtu, 8 Agustus 2026 dalam kegiatan spektakuler dan dapatkan banyak promo menarik seperti diskon SPP up to 25%, cashback up to 26%, dan undian formulir. Promo-promo ini hanya berlaku didapatkan di spektakuler 1 ya. Pendaftaran dapat ditutup lebih awal jika kuota sudah terpenuhi. Lokasi sekolah TKK SDK Jalan DI Panjaitan nomor 18 Gotong Royong Bandar Lampung, SMPK, SMAK, SMKK di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 7 Kota Baru, Tanjung Karang Timur. Info lebih lanjut bisa dicek di Instagram BPK Penabur Bandar Lampung.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Baik, pendengar, segera kita akan mengetahui bagaimana perakiran cuaca dari BMKG Provinsi Lampung dan kita telah tersambung melalui line telepon bersama Bang Riko di sana ya. Halo, selamat pagi. Bang Enrico.
2: Halo, selamat pagi. Kak Ardi, gimana kabarnya di sana?
1: Sehat, alhamdulillah ya. Di sana sehat juga ya?
2: Sehat juga di sini.
1: Oke, siap. Sudah siap dengan laporan ya?
2: Sudah siap.
1: Silahkan.
2: Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo, selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Untuk mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, izinkan kami dari BMKG kembali akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Bersama saya, Forecaster Andriko, berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari ini, kami perakirakan secara umum untuk cuaca di Provinsi Lampung cerah berawan hingga berawan. Terpantau telah terjadinya hujan di wilayah Tanggamus. Untuk potensi hujan pada pagi hari ini, diperkirakan akan terjadi di wilayah Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Lampung Tengah, Pesisir Barat, dan Lampung Utara. Dan masih adanya potensi hujan untuk wilayah Tanggamus. Kemudian untuk siang hingga sore hari, secara umum cerah berawan dengan adanya potensi hujan ringan untuk wilayah pesisir barat. Lalu pada malam hari, kondisi cuaca secara umum cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk dini hari, secara umum cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus, dan pesisir barat. Untuk angin, secara umum bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Dengan suhu udara pada hari ini berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat, suhu udara berkisar di antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Dan kelembapan udara pada hari ini berkisar di antara 55 hingga 92%. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Informasi yang kami berikan merupakan gambaran secara umum perakiraan dari tiap kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Terus ikuti update informasi cuaca terbaru dan lebih mendetail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat para pendengar unduh di Play Store dan juga App Store atau dapat berkunjung ke laman website kami yaitu lampung.bmkg.go.id. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Kami kembalikan ke Kak Ardi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: 91,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sekarang kita akan mengikuti dialog Lampu Menyapa Olahraga bersama nanti akan dipandu oleh presenter M. Priam Budi ya. Baik, sudah siap ya M. Priam Budi ya?
1: Iya,
0: baik. Oke, hari ini ada siapa saja kira-kira yang sudah hadir?
1: Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari pembinaan sepak bola ya pastinya. Cuma nanti siapa dan bagaimana ya nanti saya perkenalkan.
0: Oke, siap kalau begitu ya. Ya sudah kalau gitu pendengar, langsung saja kita ikuti inilah dia, dialog Lampung Menyapa Olahraga.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tabi pun salam olahraga.
1: Jaya.
0: Ya, jumpa kembali dalam dialog Lampung Menyapa Olahraga, di mana edisi 7 Agustus 2026 kita sudah akan membahas tentang Piala Suratin Lampung dalam ajang pembinaan menuju prestasi nasional. Dan satu jam ke depan kita akan membahas tentang kegiatan kita seperti apa Piala Suratin, tentunya bersama saya M. Priambudi. Dan pendengar, sepak bola menjadi sebuah pondasi penting dalam membangun sebuah prestasi olahraga khususnya di Lampung, serta semangat pembinaan terus juga harus diperkuat dalam penyelenggaraan Piala Suratin yang menjadi ajang pencarian bakat sekaligus dalam pembentukan karakter para pesepak bola muda yang akan menjadi sebuah kompetisi resmi di PSSI pada tahun 2026. Dan sejauh mana pelaksanaan kompetisi dalam mampu melahirkan pemain-pemain potensial, dan seperti apa dukungan dari pihak swasta dalam penyelenggaraan kompetisi tersebut. Dan di studio sudah hadir dua narasumber. Di depan saya itu yang pertama kita sapa dulu dari sekretaris PSSI Lampung, yaitu yang biasa dikenal Mursalin Lamo. Selamat pagi, Bang Mursalin.
2: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabar
2: hari ini? Alhamdulillah sehat dan bahagia pagi ini.
0: Ya, Bang Mursalin ini biasa kita sapa Bang Olin ya.
2: Iya.
0: Dan yang kedua ini dari PT Lasma ya. PT Lasma ini sebuah operator sepak bola yang tahun ini menyelenggarakan Piala Suratin U13, 15 hingga 17. Dan selamat pagi, Bung Hasyim Asyari.
3: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabar hari ini?
3: Alhamdulillah, selalu sehat dan semangat tentunya.
0: Sehat. Dan seperti apa kompetisi nanti kita bahas bersama ya dalam dialog ini ya. Dan pendengar, bagi yang ingin bergabung, berinteraksi, bisa bergabung di line telepon di 0721 269720, atau di line WhatsApp 0811 7207909. Dan dialog ini juga bisa disaksikan di YouTube RRI Bandar Lampung.
4: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
5: Belanja dulu ah.
4: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
5: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
4: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
5: Ada diskon, belanja lagi ah.
4: Sampai akhirnya
6: Ciki, bayar utang oi.
5: Halo?
7: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
6: Ciki, uang kos kapan dibayar?
4: Tidak! Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Kembali lagi dalam di dalam ruang dengar Anda pemirsa, di mana kita hari ini masih akan mengobrol tentang kegiatan Piala Suratin U14, 15 dan 17 tahun 2026. Dan kegiatan sepak bola ini masih menjadi satu apa ya, kita sebutnya sebagai pembinaan sepak bola usia muda, di mana nanti kita juga pesepak bola muda ini akan dipersiapkan untuk usia 17 senior hingga profesional. Dan saat ini saya sudah bersama Sekretaris PSSI Lampung, di mana apa sih yang menjadi kegiatan kita ini dan seperti apa sih konsepan dari kegiatan Piala Suratin ini hingga kita bisa mengajak PT Lasma ini. Seperti apa nih, Bung Olin?
1: Ya, selamat pagi para pendengar dimanapun berada. Jumpa kembali kita di dalam dialog olahraga Jumat 7 Agustus ini. Semoga kita tetap sehat, semangat, dan selalu ingin tetap bersama-sama memajukan olahraga khususnya di Provinsi Lampung. Pada tahun kompetisi 2026-2027 ini, program PSSI Pusat yang dimandatorikan kepada PSSI Provinsi Lampung, salah satunya adalah kegiatan kompetisi amatir, yaitu kompetisi Suratin, Piala Suratin U15, Piala Suratin U13, U15, dan Piala Suratin U17. Nanti juga ada Piala Vertiwi, juga ada Liga 4. Yang akan kita sampaikan pagi ini adalah mengenai kompetisi Suratin, yaitu 13 dan 15, 17. Pada musim kompetisi tahun ini, PSSI Provinsi Lampung itu ingin tetap meneruskan program-program mandatory PSSI ini seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu tentang bagaimana kita akan tetap menganukan khususnya di usia dini, grassroots dan usia dini. Nah, khusus Piala Suratin 2022, khusus Piala Suratin U13, U15 kali ini, kita memberikan kepercayaan melalui PT Lampung Sejahtera Madani atau PT Lasma, yang memang semenjak tahun 2024 kita sudah melakukan kerjasama, tetapi belum dalam suatu ikatan yang melalui khusus MOU, yaitu melalui mitra bermitra begitu dengan Lasma. Dari 2024-2025 kita lihat PT Lasma ini cukup baik dalam melaksanakan kompetisi dari kualitas dan kuantitas. Maka tahun ini kita kembangkan, kita konsep dengan sebaik mungkin dalam rangka mendorong khususnya SSB yang ada di Provinsi Lampung ini bisa menjadi industri sepak bola, khususnya SSB perlahan-lahan untuk masuk ke itu. Nah, untuk itu kepercayaan yang kita berikan ini adalah dalam rangka ya tentunya sepak bola industri tadi, yang kita menginginkan bahwa nanti SSB ini bisa juga menjadi pemain-pemainnya yang jadi semi profesional, lalu SSB ini juga nanti bisa membrand SSB-nya sehingga dapat kepercayaan dari pihak-pihak. Dalam hal ini belum kita katakan pengusaha lah, usaha, tapi pihak-pihak yang bisa berpartisipasi dalam memajukan SSB ini khususnya di kabupaten kota masing-masing atau di kecamatannya masing-masing. Selanjutnya juga keinginan kita terhadap para flyernya nanti ke depan, karena ini kan kita ada suatu bukan talent tapi ada suatu penilaian dari Lasma itu, sehingga jenjang karir dia dan spesifik skill yang dimilikinya akan nampak sebelum dia di 17. Jadi kita mengharapkan di 15 tahun itu dari pemain-pemain player PLDSSB itu sudah kelihatan skillnya di mana masing-masing player itu, yang hingga untuk mengantarkan dia kepada pemain semi profesional atau profesional. Mungkin itu dulu Bung.
0: Kita melihat ini kan hari ini PSSI Lampung dan atau sejumlah lain di daerah lain PSSI ini kan saat ini, kita ambil contoh, apakah penunjukan kepada PT Lasma ini kita sangkut pun dengan adanya karena hari ini Lampung masih PLT, atau hanya untuk apa ya, biar supaya program sepak bola Suratin ini bisa berjalan, atau seperti apa? Kita melihat hari ini yeah, masih PLT nih hari ini.
1: Ya, yeah, itu tidak ada hubungannya sama sekali ya. Kalau dalam kepengurusan itu mau dia ketua definitif atau tidak definitif, namanya program kegiatan mandatory PSSI itu tetap berjalan. Itu tidak hubungannya dengan LPLT. Yang saya sampaikan awalan bahwa kita dari 2024-2025 sudah bermitra, sehingga 2026-2027 kompetisi ini kita lebih tajamkan lagi begitu. Jadi kalau soal dalam organisasi definitif dan tidak definitif itu tidak ada hubungannya ke sana begitu.
0: Artinya walaupun hari ini kita masih PLT Ketua PSSI Lampung, juga tetap kegiatan sepak bola pembinaan juga masih terus berjalan.
1: Oh iya, betul. Bukan hanya pembinaan usia muda, seluruh kegiatannya baik organisasi, baik itu pengembangan kursus wasit, kursus pelatih, refreshment, workshop dan sebagainya itu tetap berjalan. Juga di kompetisinya juga kita tetap berjalan semua, tidak ada kaitannya dengan organisasi yang masih PLT. Mungkin itu.
0: Kalau melihat daerah lain, Paulin, apakah ada hal yang sama seperti yang PSSI Lampung lakukan ini dengan ada dengan kegiatan suratin ini diserahkan ke pihak ketiga atau seperti apa?
1: Oh iya, Lampung tertinggal sebetulnya. Lampung tertinggal. Di PSSI provinsi lain itu sudah dari tahun 2017-2018 mereka sudah bekerja dengan pihak ketiga, khususnya seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, itu sudah dengan bermitra dengan pihak ketiga. Lampung itu mengadopsi teman-teman di sana, yang walaupun kita dalam posisi tertinggal, perlahan-lahan kita akan mengejar itu begitu.
0: Perlahan-lahan akan mengejar, ya. seperti di daerah-daerah
1: lain.
0: Nah, kita ke Bung Hasim. Bung Hasim ini salah satu penggiat sepak bola, ya. Cuman yang saya pengen tahu ini apa sih PT Lasma ini, Bung Hasim?
2: Oke, terima kasih. Jadi PT Lasma itu adalah PT Lampung Sejahtera Madani, di mana dalam kegiatannya lebih dikenal kita nge-branding menjadi nama Elik. Bahwa PT Lampung Sejahtera Madani ini sebenarnya programnya bukan hanya di operator kompetisi. Kita punya 4 sub bidang, di mana yang pertama adalah operator kompetisi, yang kedua pengelolaan bisnis dan ekonomi, dan yang ketiga adalah akademi, sedangkan yang keempat adalah agensi pemain. Jadi 4 bidang ini menjadi program pokok. Akan tetapi kita tentu tidak empat-empatnya harus berjalan bersamaan. Kita yang pertama adalah kompetisinya dulu, dan alhamdulillah tahun ini terbulan April kemarin kita diberikan amanah sampai 4 tahun ke depan, berakhir pada tahun 2030. Amanah itu tentu harus kita jawab dengan tanggung jawab dengan maksimal, sehingga apa yang menjadi program PSSI Provinsi Lampung di bawah yang dimandatorikan dipercayakan kepada PT Lasma selaku operator akan bisa mencapai apa yang dicita-citakan, bukan hanya PSSI Provinsi tapi juga seluruh penggiat sepak bola Provinsi Lampung. PT Lasma punya semangat dalam hal menjawab semua aspirasi dan mengakomodir semua keinginan-keinginan dari teman-teman kita, khususnya di bawah grassroots, dari SSB, dari klub anggota PSSI, juga dari banyak penggiat sepak bola, juga tidak lepas dari bagaimana keinginan pengurus-pengurus PSSI kabupaten kota itu ketika mereka tidak memiliki program atau memiliki program tapi tidak terintegrasi, sehingga Lasma hadir untuk menjembatani itu. Dan tentu program itu adalah orientasinya bagaimana outputnya Lampung berprestasi. Itu
0: Lampung sementara berprestasi. Tapi melihat apa yang tadi dijelaskan sama Bung Olin tadi, kita melihat Lampung ini, daerah lain ini sudah bermitra dengan pihak ketiga ini dari 2017. Kenapa kita PT Lasma baru melihat itu, atau ada baru kesempatannya baru saat ini, atau seperti apa ini?
2: Ya, kalau kita bicara sejarah dan kronologis, sebenarnya sejak tahun 2017 pun kita sudah ngobrol-ngobrol ringan dengan teman-teman penggiat sepak bola, khususnya para founder pendiri PT Lasma ini, yang saat ini ada 6 orang foundernya. Dan sejak tahun 2017 itu kita sudah, bahkan kita menimba ilmu bagaimana sepak bola industri, bagaimana olahraga industri, dan bukan hanya di Lampung tentunya, termasuk pada saat tahun 2018 kita pernah mendatangkan timnas yang kita pada saat itu bukan menjadi operator kompetisi tapi masuk kepada sebuah manajemen klub, bagaimana pengelolaan klub itu secara industri. Nah, bagian dari proses perjalanan itu tentu menjadi ilmu buat kami, termasuk di awal tahun 2020 sekalipun kami belum berbentuk badan hukum Persero atau PT, kita pada saat itu melalui salah satu esko pembinaan usia muda yang beliau juga salah satu founder dari PT Lasma ini, dipercaya oleh PSSI kegiatan Piala Suratin U13 itu perdana 2020. Cuman pada saat itu belum terlalu masuk kepada ranah industrinya. Kita baru penjajakan sejauh mana mindsetnya, sejauh mana kulturnya di Lampung ketika kita mengenalkan bagaimana sepak bola industri itu bisa kita jalankan. Itu.
0: Kalau untuk hari ini kita melihat, pastikan untuk penyelenggaraan Piala Suratin U13, 15 hingga 17 ini kan pasti mengalami adanya perbedaan dari yang kita sudah lakukan dahulu hingga hari ini. Kalau melihat seperti itu, seperti apa nih, Bung Azim?
2: Betul. Kita dalam melangkah tentu kita sudah pikirkan itu ya. Konsekuensi kita menghadapi berbagai macam pikiran bahwa di dalam sepak bola itu sangat banyak orang yang di Lampung ini semuanya pengen sepak bola itu maju, dan sangat banyak pikiran bagaimana untuk mencapai ke sana. Tentu kita tidak bisa menutup mata atau telinga ketika banyak teman-teman kita penggiat sepak bola menyampaikan ide-ide mereka. Nah, kita mendengar dan mengakomodir itu, namun tentu harus ada hal, tidak harus semua kita jalankan, mana yang paling relevan dan paling realistis kita jalankan itu. Dan menghadapi perbedaan itu bukan hanya dari unsur penggiatnya saja, justru kadang tantangan itu dari dalam internal kita sendiri, dari stakeholder, dari pemangku kebijakan yang memang harus kita jawab. Tapi kita menjawabnya bukan dengan argumen semata, tapi dengan bukti yang pada kenyataannya setelah kita dipercaya, walaupun belum dengan nama PT Lasma ya Pauline ya, kita dari tahun ke tahun, pertama 2022 itu penjajakan awal, setelah Suratin 13 2020 kita ditambahkan satu kategori lagi U15. Itu penjajakan awal kita menggunakan konsep industri. Yang biasanya Piala Suratin itu pesertanya cuma 12, 14. Pada saat tahun 2022, dua kategori itu, satu kategorinya kita dapat 22 tim, yang satunya mendapatkan 24 tim. Itu rekor pertama. Di tahun berikutnya pada tahun 2024 naik menjadi 94 tim. Pada tahun kemarin naik lagi menjadi 104 tim, dan tahun ini dua kategori saja kita sudah mencapai 128 tim. Artinya sekalipun tentu masih banyak kekurangan di sana sini, dan gak mungkin program itu pasti langsung bagus, kita punya target, tapi kami yakin bahwa segala bentuk kritik dan saran itu akan membangun kami untuk kedepannya jauh lebih baik. Begitu.
0: Artinya ada peningkatan dari secara peserta dari U13 dan 15. Betul. Dan pendengar, sebenarnya kita juga mengundang ketua PSSI Kabupaten Misuji, namun ada satu hal kegiatan yang tidak bisa hadir dalam dialog Lampung Menyapa Olahraga kali ini. Dan mengenai pelaksanaan Piala Suratin putaran provinsi ini, kan hari ini kita berada di Kabupaten Misuji ya. Kita tahu Kabupaten Misuji ini merupakan kabupaten yang merupakan jauh dari dari Bandar Lampung, termasuk dari venue dan segala macam. Nah, ini kenapa nih di Kabupaten Misuji? Boleh Bang Colin tahu?
1: Ya, Terima kasih. Jadi hasil komunikasi dan koordinasi kita dengan beberapa kabupaten kota, akhirnya PT Lasma itu berkoordinasi dengan PSSI Provinsi Lampung untuk bagaimana jika Kabupaten Mesuji menjadi tuan rumah. Jadi kami sampaikan ke PT Lasma, silakan saja yang menjadi tuan rumah bidding dulu, nanti kita akan lihat kesiapan-kesiapannya dan proses-proses tahapan yang harus dilakukan. Ternyata yang mengajukan bidding hanya memang PSSI Mesuji, kesiapan itu menjadi tuan rumah putaran provinsi di 16 besar, yang mungkin ini akan cukup memerlukan suatu pemikiran untuk menjadi tuan rumah, karena dia itu ada 16 tim 13, 16 tim 15 dan 18 tim U17. Nah, untuk itu PT Lasma, ya sudah, kalau memang sudah itu, kita menyetujui PSSI Mesuji untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan seri provinsi Suratin 13, 15, 17, 2026, 2027 itu.
0: Yang menjadi tolak ukur nih di Kabupaten Mesuji, karena kita kan tahu untuk kebutuhan seperti mobilitas peserta dari tempat istirahat sampai ke pertandingan ini kan masih menjadi sebuah kendala nih, yang menjadi sebuah tantangan dalam pelaksanaan Piala Suratin kali ini. Dan kenapa tidak ada daerah lain juga yang mengajukan seperti tahun kemarin kalau tidak salah di Lampung Timur ya, kalau tidak salah ya. Tapi untuk pelaksanaan U17. Dan kali ini Kabupaten Mesuji memberanikan diri ya untuk mengambil tiga kategori sekaligus. Nah, ini bagaimana nih untuk melihat itu semua itu?
1: PSSI Mesuji ini menarik. Jadi PSSI Mesuji ini termasuk PSSI yang dalam dikategorikan sebelum adanya ketua yang sekarang, memang PSSI yang ya dalam tanda kutip ya tidur. Sudah kabupatennya jauh dari ibu kota provinsi, walaupun itu bisa dijangkau dengan tol sekitar 3 jam begitu, namun ternyata di sana ada potensi-potensi yang tersimpan. Dari infrastrukturnya, setiap desa mempunyai lapangan, dari SDM-nya, pemainnya itu juga cukup banyak, dari wasitnya ada tersedia, mix komisioner juga tersedia. Untuk itu kita juga akan ya di dalam tanda kutip juga PSSI Kabupaten Mesuji, kita akan buatkan suatu piloting ya, piloting program dalam pengembangan sepak bola, bukan hanya di usia muda, tetapi untuk seluruh kegiatan pengembangan, kegiatan kompetisi dan kegiatan SDM-nya di Kabupaten Mesuji. Makanya kita sangat tertarik, dan PT Lasma memberanikan diri itu, dan PT Lasma akan memberikan khusus program suatu sejenis pendampingan lah dari PT Lesma untuk mengawal beberapa program di Mesuji. Ya begitu.
0: Nah, kalau dari Bung Hasim sendiri selaku penyelenggara ya, kita tahu, kita kan tahu Kabupaten Mesuji dengan masih adanya keterbatasan-keterbatasan. Kenapa Kabupaten Mesuji, Bung Hasim?
2: Itu justru menariknya di sini. Jadi program kita itu bukan hanya kompetisinya saja. Kita ini sedang membangun ekosistem. Jadi ketika ekosistem itu harus dibangun mengatasnamakan Provinsi Lampung, kita mau atau tidak mau menolak ataupun menerima bahwa kita harus sadar bahwa tidak semua infrastruktur yang ada di Provinsi Lampung itu baik. Nah, khususnya pada tahun ini, tiga kategori usia yang ada di Kabupaten Mesuji yang nanti akan dimulai pada tanggal 9 Agustus ini, itu semuanya ditayangkan secara live streaming. Tentu konsekuensi bagi kami, apalagi PSSI, ketika infrastruktur itu tidak memenuhi standar misalkan, kemudian banyaknya keluhan tentang akses dan jarak tempuh misalkan, itu justru bagian dari realita yang ada di Indonesia, khususnya Provinsi Lampung. Kita ingin menyampaikan apa adanya. Jadi bagaimana nasional melihat itu, bagaimana insan sepak bola melihat itu. Kita bukan hanya menunjukkan yang baik-baik saja, bahwa selama ini Piala Suratin sebelum kami turun, sebelum kami memberanikan diri, itu Piala Suratin hanya tersentral di satu titik. Dalam hal ini Provinsi Lampung. Wajah asli Provinsi Lampung tidak terlihat. Sehingga kita mulai memberanikan diri buat program bahwa Piala Suratin kita bikin zonasi regional itu tentu banyak tantangan, tapi itu berjalan. Bagaimana kita daerah-daerah itu sekarang sudah banyak yang tahu Pilar Seratin itu apa. Kenapa kita harus turun ke daerah pun kita mengenalkan mindset di daerah itu, bahkan Piala Suratin itu apa, itu mereka masih belum tahu. Makanya dengan adanya Piala Suratin, kita yang rutsu atau turun ke bawah mengenalkan sepak bola, membangun ekosistemnya, dan mengenalkan bahwa Lampung kepada dunia atau Indonesia, bahwa ini loh Lampung, sekalipun dengan keterbatasan yang ada, kami berani. Itu dulu, yang penting kita berani menunjukkan, membuat sebuah program, terobosan-terobosan, terlepas nanti ke depannya pasti harus ada evaluasi. Tentu banyak hal yang kita dapat di situ.
0: Artinya kita juga sebagai pelaksana juga harus melihat potensi daerah, ya apa yang ada dan apa yang menjadi kendala kita, supaya keberadaan kita ini dilihat ya dari berbagai semua kalangan. Dan menarik pendengar obrolan kita, namun kita harus rehat sejenak untuk dua buah lagu yang berikut ini.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: 26 di nomor 0721 269 720, dan di line WhatsApp 0811 7207 909. Dan kembali lagi kita masih mengobrol tentang kegiatan Piala Sepak Bola Piala Suratin 2026 U13, 15 hingga 17. Nah, Bung Hasim, tadi kita sempat ngobrol tentang apa sih yang menjadi, kita kan hari ini melihat kompetisi Tarkam sama Piala Suratin ini, malah kalau di daerah lain itu kan sepertinya malah Tarkam yang nge-booming, sementara Piala Suratin ini orang masih apa sih Piala Suratin. Sementara kan kalau yang kita paham, Piala Suratin ini kan merupakan salah satu program resmi dari PSSI, di mana talent-talentnya ini kan bisa untuk memperkuat di usia selanjutnya itu. Melihat itu seperti apa, Bung Hasim?
1: Ya, yang pertama itu tadi, kita harus mengenalkan dulu bahwa sehebat apapun pemain, sebagus apapun talenta yang mereka punya, tapi kita harus memberikan pemahaman kepada mereka bahwa ketika mereka ingin berkarir di sepak bola, ya harus melalui event-event resmi PSSI. Salah satunya adalah Piala Suratin. Itu harus kita berikan paham itu kepada pemain-pemain, klub-klub di kampung, sehingga ketika ada talenta yang bagus tapi tidak paham ini, akan sayang sebuah bibit talenta sepak bola yang bagus tidak terpantau. Karena pasti talent scouting, baik itu klub maupun timnas, dia akan melihat itu dari event resminya PSSI, khususnya di situ, jenjang-jenjangnya di situ. Akan tetapi kita juga tidak kemudian menutup diri dari event-event sepak bola Tarkam misalkan, karena itu adalah kearifan lokal kita, di mana masyarakat butuh hiburan yang tentu murah dan menghibur. Justru kita mengakomodir itu melalui program setelah Piala Suratin ini, dan didorong oleh PSSI untuk membuat sebuah program di mana grassroots harus kita pikirkan. Piala Suratin itu kan bagian dari perdana kita melangkah, membuat sebuah portofolio program, project program dari 2026 sampai 2030. Yang mana pada bulan November nanti kita akan launching Liga. Jadi yang pertama adalah Festival Grassroots Under 10 dan 12. Yang kedua adalah Liga usia 14 dan 16. Dan program selanjutnya yaitu Football Championship. Nah, Football Championship ini menariknya adalah kita mengakomodir kegiatan sepak bola Tarkam tersebut, tapi kita legalisasi melalui regulasi PSSI yang ada di daerah. Nah, itu menarik, sehingga apa, kita membuat sepak bola Tarkam itu naik kelas. Naik kelasnya dalam arti regulasinya dari PSSI kabupaten kota, formatnya kita buat semacam Liga 1. Artinya semacam Liga 1 itu setiap klub itu boleh menggunakan pemain asing gitu. Dan format ini semi liga, setengah kompetisi. Kalau Tarkam kan umumnya knockout ya. Knockout bahwa pertandingan tersebut ketika kalah tidak bertanding lagi. Tapi kita ajari kepada mereka bagaimana formatnya dulu. Format kompetisi yang benar itu seperti apa. Nah, kemudian kita akomodir itu. Nah, di situ nilai industrinya ada. Yang nanti nilai industrinya itu akan kembali kepada penggiat sepak bola yang ada di daerah itu sendiri. Dan bukan hanya di tingkat daerah, nanti ada jenjangnya sampai tingkat provinsi, dan kita akan berusaha keras bahwa di musim pertama akan ada jenjang tingkat nasional, dan kita berusaha keras jenjang tingkat nasional itu ada di Provinsi Lampung. Kita semangat kita itu jangan sampai Lampung itu hanya jadi market objek event-event dari luar Lampung. Betul. Yang sebenarnya event itu tidak ada jenjangnya, tapi dijadikan sebuah alat untuk apa, tim-tim tersebut ikut event tersebut. Nah, maka dari itu PSSI harus hadir. Kita nggak bisa malah menyalahkan event tersebut, tapi bagaimana, karena memang tidak ada kegiatan atau tidak ada event yang membuat tim tersebut memiliki jam terbang. Maka dari itu PSSI hadir melalui PT Lasma, dan PSSI Lampung

0: luar biasa menurut saya sekarang, khususnya Pak Olin nih. Pak Olin ini ya agak intermezzo sedikit. Pak Olin ini sekretaris senior senasional, sekretaris PSSI senior senasional yang berjasa untuk Piala Suratin tetap ada seri nasional. Ini apresiasi kita dulu beliau ini. Nah, maka dari itu PR kita memang berat, tapi saya yakin, kami yakin PT Lasma mampu menjawab itu, di mana ekosistem itulah tujuan kita, sehingga outputnya, target kita, orientasinya adalah prestasi.
1: Targetnya prestasi.
0: Targetnya ya? Prestasi.
1: Tapi kan ada suatu Liga 1 nih, klub Liga 1 yang mengadakan seleksi pemain seri nasional, sebut saja Lampung, Palembang, Bengkulu, dan artinya series lah dikatakan itu untuk mencari pemain muda. Nah, apakah kita juga melihat kegiatan itu PT Lasma dengan misalkan klub liga 1 tersebut, itu apakah mereka hanya mencari keuntungan dari pemain, atau kalau kita PT Lasma ini benar-benar hanya untuk menciptakan kompetisi di Lampung? Ya.
0: Sebenarnya kalau kita mau melangkah dengan benar, ya sekalipun kita masih belajar, banyak belajar, bahwa di dalam sepak bola itu industrinya sudah ada di dalamnya, cuman kita tidak memahami itu. Nah, sehingga ketika adanya misalkan nih, ada klub Liga 1 khususnya yang usia usia pembinaan elite pro-nya gitu ya, mencari bibit-bibit pemain di daerah
1: Lampung,
0: itu misalnya menunjukkan, ya Lampung misalkan, itu sebenarnya kalau kita jeli, itu menunjukkan bahwa klub tersebut tidak punya binaan yang bagus.
1: Tidak ada pembinaan.
0: Tidak ada pembinaan yang bagus.
1: Untuk usia dininya ya.
0: Iya. Karena selevel klub
1: Liga 1.
0: Liga 1 harusnya itu sudah punya, sejak grassroots sudah punya bank data pemain di klub itu. Ya kalau kita bicara berkaca dari klub-klub profesional yang ada di luar negeri tentunya, itu mereka enggak perlu. Justru pemain yang bagus akan berbondong-bondong mendaftarkan diri, itu pun harus seleksi. Kalau ada sampai klub turun, itu kita perlu tanda tanya, tanda kutip. Sekalipun kita tidak kemudian mencibir itu enggak baik ketika kemudian menghalangi pemain yang mau ikut seleksi, bukan seperti itu. Tapi kalau kita mau jeli, bahwa itu sebenarnya bukan iklim sepak bola yang bagus. Itu.
1: Makanya sampai terjadi ada kasus sudah bayar sekian tapi anaknya, orang tuanya komplain tidak dimainkan ya.
0: Yeah.
1: Takutnya terjadi seperti itu ya.
0: Betul,
1: artinya PT Lasma ini akan mempersiapkan bank data untuk pemain dong.
0: Ya. Yeah. Jadi program tadi itu bahwa grassroots 10 dan 12, kemudian Liga 14 dan 16, di mana tadi yang di awal kami sampaikan bahwa Lasma ini tidak hanya di operator kompetisi, tapi bisnis juga akademi. Nah, akademi ini, program ini akan dijalankan sejak di kabupaten kota. Contoh, bahwa di Kabupaten Mesuji itu kita jadikan pilot project program roadmap dari 2025 sampai 2030. Di mana roadmap itu yang sekarang kita jalankan dalam program kita yang elite-nya. Nah, itu sudah terkolaborasi di sana. Nah, nanti program ini tentu akan terakomodir juga semuanya. Kita akan workshop setelah Suratin di semua PSSI Kabupaten Kota. Karena Liga Weekend, nanti kita programnya adalah weekend. Bisa Jumat, Sabtu, Minggu, atau hanya Sabtu, Minggu. Tergantung di daerah tersebut sejauh mana jumlah SSB atau klub yang ada. Nah, itu mereka akan bertanding di situ. Formatnya Liga, bukan turnamen lagi, formatnya Liga. Jenjangnya panjang sejak 2026 sampai April 2027. Usia genap ini di tahun depan sudah siap untuk Suratin. Nah, dari proses liga itu tentu ada talent scouting. Kualitas pemain grade A maupun grade B. Di situ PSSI Kabupaten Kota kita tuntut untuk menyiapkan akademinya. Menyiapkan akademinya untuk menjadi bank data di masing-masing daerah. Tentu PSSI Kabupaten Kota juga kan punya hajat, di mana setiap tahun atau dua tahun sekali pasti ada porprov.
1: Pasti.
0: Ketika ada bank data, kita nggak perlu seleksi lagi kalau mau ada porprov. Begitu juga nanti yang grade A-nya diwadahi di PSSI Provinsi dalam sebuah akademi, yang nantinya kalau sekarang mungkin belum bisa, kita bisa berkolaborasi dulu dengan klub Liga 1 yang ada di Lampung. Misalkan kita collab itu dengan Bayangkara, hasil talent scouting yang grade A-nya, kita hasil-hasil dari liga itulah nanti menjadi bibit-bibit yang unggul untuk Lampung, sehingga apalagi kita menuju tahun 2032 kita tuan rumah PON.
1: Dan kita juga harus mempersiapkan pemain bola di PON 2028 ya pastinya ya.
0: Ya,
1: karena kan menyangkut berhubungan nanti di pelaksanaan PON tahun 2032 ya.
0: Betul, betul.
1: Nah, kita melihat ini dengan Mongolin, kita melihat yeah. tadi telah disampaikan adanya liga semua segala macam hingga pertandingan. Nah, kalau dari PSSI Lampung ini kan selaku rumah ya, wadah. Nah, kalau perangkatnya ini, Mongolin, apa yang sudah disiapkan untuk mendukung kegiatan kita ini, Mongolin?
2: Ya, yeah, terima kasih. sebelum ke sana tadi Bung Hasim pernah menyebut-nyebut intermisu.
1: Iya. yeah.
2: Sebetulnya kan Piala Suratin ini kan dalam rangka kita mengenang jasa-jasa Bapak Suratin Sosro Sugondo dalam mengembangkan merintis sepak bola di Indonesia. Semula sih Suratin itu kan hanya diperuntukkan untuk 18 tahun ke bawah. Semenjak 2012 Suratin itu menjadi 17 tahun ke bawah. Tahun yang lalu 2025 itu Suratin U13 itu dalam surat PSSI sempat bukan hilang tapi dihilangkan lah ya. Nah, itulah saya bersama teman-teman sekretaris nasional kita berusaha untuk 13 itu tetap ada gitu. Itu intermezzo. Yang berikutnya adalah perangkat-perangkat itu tadi saya sudah sampaikan. PSSI Provinsi Lampung juga di dalam pengembangan tentunya ada represmen wasit, di samping juga selalu mengadakan kursus wasit C3 yang menjadi kewenangan provinsi adalah C3 dan C2. Dan juga pelatih yang menjadi kewenangan provinsi adalah pelatih Licensen D dan Licensen C. Nah, itu tetap kita lakukan di dalam rangka menyiapkan khusus kompetisi yang akan berlangsung. Perangkat ini sudah repressment, kita sudah meminta kepada wasit, komisi wasit itu untuk menugaskan wasit yang betul-betul hasil repressment berdasarkan rankingnya masing-masing, baik itu untuk wasit, asisten wasit, penilai wasit, dan match komisionernya. Diketahui bahwa PSSI Lampung dengan adanya bermitra dengan pihak ketiga ini dari tahun 2024 itu sangat signifikan juga di dalam perkembangannya di dalam SSB terafiliasi. Pada saat itu kita baru sekitar 43 SSB terafiliasi di 2004 itu, 2003-2004, dan sekarang ini kita sudah ada sekitar hampir 157 SSB terafiliasi berarti. Nah, jadi sangat baik perkembangan dan pertumbuhan SSB di Provinsi Lampung ini dengan adanya menggelar dengan rutin Suratin ini. Dan kepada SSB-SSB ini kita nanti akan adakan suatu penilaian yang nanti akan ada akreditasi PSSI yang akan kita siapkan dalam suatu aplikasi di mana data pemain di sana, perkembangan pemain juga ada di aplikasi itu, sehingga orang tua tinggal klik dengan jarinya dia sudah mau tahu si anaknya si Anton dribblingnya sudah di mana, passingnya sudah di mana, begitu. Itu nanti lalu gizinya juga nanti sudah di mana, mereka sudah bisa memonitor dari aplikasi itu. Mudah-mudahan ini bisa tercapai. Jadi itu kalau untuk menyiapkan perangkat, walaupun tidak ada gelaran Suratin, perangkat selalu kita siapkan kualitas dan kuantitasnya, dan alhamdulillah juga kita yang memimpin di Liga 1, Liga 2, Suratin Nasional, Liga 4 Nasional semua adalah perangkat-perangkat wasit kita dan match commissioner kita sudah ada di sana. Begitu, Bung?
1: Perangkat sudah disiapkan ya. Ya, sudah memiliki
2: lisensinya
1: khususnya. Nah, ya. Kita melihat tadi perangkat. Nah, satu lagi yang hampir terlewat ini sepak bola wanita kita ini.
2: Ya.
1: Nah, ini seperti apa ini?
2: Ya, walaupun sepak bola wanita kita belum bicara di PON, prakualifikasi PON tahun Lalu kita satu grupnya itu hebat, grupnya juga Lampung, masuk grup DKI Banten dan Lampung. Kalau dengan DKI ya kita masih bisa berbicara, namun setelah dengan Banten, setelah di DKI itu ada 6-7 pemain timnas di sana, kita juga agak kerepotan tim kita. Namun sepak bola wanita di Lampung ini average-nya cukup baik begitu, khusus untuk usia mudanya 15 tahun ke bawah itu sangat sangat banyak pemainnya. Kita punya pemain tim nasional, ada dua yang sudah bermain di tim nasional wanita, ikut memperkuat tim nasional kita Indonesia begitu. Nah lalu pada Forfrop tahun ini kita akan coba menentukan satu cabang kita ikutkan di samping sepak bola pria. Itu juga akan ada sepak bola wanita, juga akan ada futsal wanita di Porprov yang akan datang begitu. Itu Bung.
1: Ya, melihat nih Bung Hasim selaku penyelenggara nih dari Piala Suratin. Kita kan tadi udah bicara usia 13, 15 dan 17 sepak bola wanita kita, Bung Hasim.
0: Ya. Sebenarnya sepak bola wanita Lampung itu potensial. Kalau ada talent scout atau pemain yang saat ini pengen berkarir di timnas atau di klub, itu sebenarnya yang paling kansnya, peluangnya besar itu di sepak bola wanita, dan Lampung punya kans itu. Cuman memang Lampung ini belum apa terkonsep tentang sepak bola wanitanya. Dan kami belum melangkah ke sana khusus untuk sepak bola wanita, tapi kita hanya memantau dan mengamati potensi Lampung itu ada. Dan dari sekian provinsi kita udah dua pemain timnas, itu luar biasa. Dan kita sering lihat anak-anak Lampung bermain di sepak bola wanita nasional.
1: Artinya nanti ke depan sepak bola wanita juga bisa menjadi salah satu program dari Elik ya.
0: Betul.
1: Semacam gitu, Bung Hasim ya. Dan pendengar, ini sudah hampir 60 menit kita berdialog membahas tentang kegiatan sepak bola di Piala Suratin tahun 2026. Bung Hasim, apa yang ingin disampaikan dari kegiatan Piala Suratin kita ini, Bung Hasim?
0: Baik, para pendengar sekalian, para pecinta sepak bola khususnya Provinsi Lampung, kita punya tekad, kita punya mimpi, dan kita semua ingin sepak bola Lampung bangkit sesuai dengan moto PSSI Lampung saat ini, sepak bola Lampung bangkit. Namun bagaimana caranya? Ketika ada ide, ketika ada pikiran untuk membangun, yuk kita duduk bersama, kita sampaikan ide-ide tersebut, kemudian kita eksekusi, sekarang ada wadahnya. Dan mimpi-mimpi itu tentu harus kita jalankan apapun bentuk tantangan dan rintangannya. Selama kita tujuannya benar, berada di jalan yang betul, terkonsep, dan punya tujuan yang jelas, kita jalankan saja dan yakinlah bahwa 1-2 tahun ke depan kita sudah bisa melihat progres hasil dari apa yang kita lakukan saat ini. Itu
1: akan terlihat pada waktunya ya.
0: Betul.
1: Bang Ulin, Bang Ulin. Dari Sekretaris PSSI yang ingin disampaikan.
2: Ya, sebelum saya menyampaikan tadi mengenai sepak bola wanita, saya tambahkan bahwa SDM di sepak bola wanita dari pelatihnya juga kita lisensi C punya. Pelatih lisensi punya wanita, wasit C3 wanita juga kita punya, wasit C2 wanita juga kita punya dari segi SDM. Selanjutnya untuk kegiatan usia muda ini, kami berharap di PSSI Lampung kepada seluruh pencinta olahraga di Provinsi Lampung, masyarakat dan orang tua, untuk kiranya sama-sama kita membangun sepak bola ini dengan turut serta tentunya mendukung langsung kepada SSB-SSB yang ada di tempat masing-masing. Selanjutnya kepada Youth Bayangkara, PSSI Provinsi Lampung sangat terbuka begitu untuk bekerja sama dengan SSB-SSB dalam rangka meneruskan hasil Suratin ini sehingga dapat diakomodir di Youth Bayangkara dalam Akademi Elite Foronya Evanya, mungkin di 16, 18 dan 20. Demikian Bung.
1: Dan terima kasih apa yang telah disampaikan dari Bung Olin atau Bang Mursalin Lamo dari Sekretaris PSSI Lampung, dan terima kasih juga dari Bung Hasim yang selaku PT Lasma yang hari ini kita penyelenggara ya, penyelenggara dari kegiatan sepak bola Piala Suratin 2026 ya. Dan demikian pendengar, Dialog Olahraga Lampung menyapa. Dengan Piala Suratin Lampung ini bisa menjadi ajang pembinaan menuju prestasi nasional, di mana semoga pembahasan pada pagi hari ini bisa memberikan wawasan kepada kita semua dan kepada yang mendengarkan dalam Dialog Lampung menyapa olahraga kali ini. Dengan adanya kolaborasi PSSI dan operator kompetisi juga pemerintah daerah melalui kegiatan Piala Suratin ini bisa diharapkan menjadi dan bisa melahirkan talenta-talenta muda Lampung dan bisa melahirkan bibit pemain sepak bola dari Lampung untuk menuju nasional ya, atau melahirkan seperti pemain sepak bola yang sudah ada saat ini dan bisa menambah pemain-pemain muda lagi untuk menembus di level nasional. Dan sekali lagi terima kasih Bung Hasyim telah hadir di studio. Sekali lagi ya, Bung Olin untuk hadir di dalam dialog kali ini. Dan saya Empre Mudi selaku host dan operator saya Tommy segenap mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Salam olahraga.
2: Jaya.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget, sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
1: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, listrik di daerah. Ih,
1: pengen jerit rasanya loh.
6: 90,9 Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Hai, selamat pagi pendengar. Ardi Wisen kembali menemani Anda dalam Halo RRI, tempatnya Anda menyampaikan aspirasi ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik, pelayanan publik, dan juga apapun tentang fasilitas yang ada di sekitaran Anda. Anda dapat laporkan, ungkapkan, ataupun ya sampaikan di sini di line telepon kami 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Kasih tahu sekarang bersama kami di Halo RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardi, saya masih menemani Anda di acara Halo RRI ya. Dan Anda dapat menyampaikan apa yang menjadi keluhan Anda ataupun aspirasi Anda terhadap fasilitas publik, pelayanan publik ya, pelayanan kesehatan atau apapun yang terjadi sekitar lingkungan Anda. Anda dapat melaporkannya langsung ke line telepon kami 0721269720 atau di WhatsApp 0811720709 ya. Segera kasih info kepada kami tentang fasilitas publik, pelayanan publik atau apapun yang Anda rasa kurang baik ya. Nah, ini tentang atap sekolah yang nyaris roboh ya, nyaris ambruk. Jadi ini kondisi sekolah dasar negeri 16 ya, SDN 16 Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran memprihatinkan. Para siswa dan guru dihantui rasa was-was karena atap ruang kelas sekolah yang nyaris roboh. Padahal ada 261 siswa yang mengenyam pendidikan di SDN Negeri 16 Gedong Tataan. Pantauan awak media di lokasi pada hari Senin ya, di tanggal 3 Agustus, bangunan sekolah terlihat porak-poranda. Atap bangunan di kelas 2 dan kelas 3 yang sudah hancur mengancam keselamatan para siswa. Atap ruang kelas sudah lapuk dan bocor saat hujan, juga mengganggu saat kegiatan belajar mengajar. Nah, itu dia ya. Dan ini semoga menjadi perhatian dan segera diperbaiki, direnovasi nih sekolah ya, agar generasi-generasi muda Indonesia, anak-anak kecil kita ya, mereka bisa sekolah dan mengenyam pendidikan dengan rasa yang nyaman dan aman tentunya, dan dengan fasilitas yang gak perlu mewah-mewah, tapi fasilitas yang cukup.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

91.1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardi Husein masih menemani Anda dengan Halo RRI, tempatnya Anda menyampaikan aspirasi ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik, pelayanan publik, silahkan ya. Oke, ini ada dari 085761 sekian. Pagi RRI, saya Dita dari Panjang. Saya ingin menyampaikan mengenai kondisi Jalan Yos Sudarso Bandar Lampung yang banyak berlubang dan bergelombang sehingga membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor. Jalan Yos Sudarso ya. Kerusakan tersebut juga sering menyebabkan kemacetan apalagi saat hujan karena lubang tertutup genangan air. Saya harap pemerintah segera melakukan perbaikan secara menyeluruh agar jalan lebih aman dan nyaman serta dapat menunjang kelancaran aktivitas masyarakat. Terima kasih RRI, terima kasih juga ya untuk Anda yang telah menyampaikan ya. Ini semoga didengar. Ini kalau jalan begini ya yang berwenang ya. Dinasnya ya. Dinas Pekerjaan Umum ini ya. Oke, dan ini di Jalan Yos Sudarso Bandar Lampung ya. Semoga ini bisa didengarkan dan kami sampaikan ya. Jika tidak terdengar di saat siaran ini, nanti kami akan sampaikan kepada dinas-dinas yang terkait. Oke, terima kasih Dita dari Panjang ya. Baik, silakan untuk Anda juga yang ingin menyampaikan aspirasi Anda, Anda dapat menelpon line telepon kami 0721-269-720. Atau Anda bisa langsung WhatsApp di 0811-7207-909 ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Masih di Pro 1 Halo RRI.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Ardi Husein, masih di acara Halo RRI ya. Tempatnya Anda menyampaikan aspirasi ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik ya. Ini ada tentang SPPG Pandan yang sempat dihentikan sementara ya, dan sekarang kembali beroperasi katanya. Dan terus petugas Damkar Bandar Lampung evakuasi ular sanca dari rumah warga. Ada juga ini tentang angkot yang kian sepi. Nah ini dia ya. Karena satu-satunya angkutan umum yang ada di Kota Bandar Lampung ya, ini memang hanya angkot ini ya, untuk angkutan umum ya, ya yang memang angkutan umum yang, dan ini yang difasilitasi oleh pemerintah nih, yang kita pertanyakan mana nih, belum ada ya. Kalau untuk Bandar Lampung sendiri, angkutan kota yang dulu menjadi primadona transportasi masyarakat kini mulai kehilangan pamor. Di berbagai sudut kota, deretan angkot yang menunggu penumpang terlihat semakin jarang diisi. Bahkan beberapa trayek mulai berhenti beroperasi karena minimnya pemasukan. Selain perubahan gaya hidup masyarakat, kondisi kendaraan yang semakin tua dan kurangnya pembaruan armada juga membuat angkot kalah bersaing. Banyak warga menilai angkot kurang nyaman, tidak memiliki pendingin udara, serta kerap berhenti sembarangan sehingga dianggap kurang aman dan tidak praktis. Pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami, silakan sampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik melalui telepon 0721 269720 atau WhatsApp 0811 720 7909.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang waktunya Ardisen pamit undur diri dari pendengaran Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Halo RRI di hari ini ya. Dan terakhir dari Ardi, sekali di darat tetap di darat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali ya di hari ini kami bisa kembali menjumpai Anda, menemani Anda dalam menjalankan aktivitasnya di edisi Jumat 7 Agustus 2026. Dan kali ini kami akan hadir hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti pendengar dalam acara Indonesia Sehat. Nanti kita akan coba untuk menghubungi narasumber kita juga nih. Ada Ibu Devi Elvina Rahma SGZ MGZ yang merupakan dosen prodi gizi klinis jurusan teknologi pertanian Politeknik Negeri Lampung. Bersama beliau nanti kita akan ngobrol ya tentang gizi seimbang, bukan soal kenyang, investasi gizi usia produktif. Pendengar penasaran tentunya ya, Anda bisa mengikuti acara ini nanti tentunya sebelum kami akan hadirkan acara Indonesia Sehat di siang hari ini. Kita akan hadirkan dulu rangkaian lagu-lagu yang juga membuka ya kebersamaan kita di siang hari ini bersama Pro 1.

0: bener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah. Ih,
0: pengen jerit rasanya loh.
5: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
6: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
5: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
6: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
5: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
6: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
7: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: siang untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Senang sekali ya di siang hari ini kami kembali hadir nih dalam program Indonesia Sehat, program yang menghadirkan berbagai informasi kesehatan untuk masyarakat. Nah, di siang hari ini kita akan ngobrol ya tentang gizi seimbang, bukan cuma soal kenyang. Ini adalah investasi gizi usia produktif pendengar. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, ada Kak Devi Elvina Rahma, SGZ, MGZ, yang merupakan dosen program studi sarjana terapan gizi klinis Politeknik Negeri Lampung, sekaligus juga beliau merupakan pemerhati gizi masyarakat. Kita langsung aja sapa Kak Devi ya siang hari ini. Halo, selamat siang Kak Devi.
1: Iya, selamat siang Mbak.
0: Iya, gimana kabarnya nih Kakak?
1: Iya, sehat, alhamdulillah. Mbak juga sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat juga nih Kak. Maaf nih ya ngeganggu aktivitasnya nih di siang hari ini Kak. Nah Kak, tentunya kita terima kasih dulu nih ya karena Kakak sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol siang hari ini bersama Pro 1 dalam acara Indonesia Sehat. Dan kita ngobrol, kalau ngobrol tentang usia produktif ya Kak ya, banyak sekali nih anak muda yang rasa bahwa badannya nih baik-baik aja, fit-fit aja, meskipun mereka ini makannya sembarangan gitu kan ya. Tapi tentunya di ilmu gizi ada ya Kak ya istilah double burden of malnutrition ya, atau beban ganda masalah gizi. Nah mungkin bisa sedikit dijelaskan nih Kak nih, apa sih dampaknya khususnya untuk kita yang ada di usia produktif Kak?
1: Oh ya, terima kasih kesempatannya untuk RRI. Saya bisa berbicara di sini. Double burden of malnutrition, atau lebih mudah istilahnya itu beban ganda masalah gizi, itu salah satu masalah gizi yang saat ini dihadapi oleh Indonesia ya. Jadi beban ganda gizi itu kondisi yang unik. Di satu sisi itu tren obesitas atau peningkatan berat badan orang dewasa itu mengalami peningkatan, tetapi dalam kondisi yang sama tersebut, orang tersebut mengalami defisiensi mikronutrien atau misal anemia dan defisiensi lainnya. Jadi pada saat bersamaan dia mengalami obesitas dan juga mengalami kekurangan zat-zat gizi lainnya. Itu adalah double burden malnutrition ya. Jadi akibatnya apa sih untuk usia produktif, untuk kita-kita yang saat ini sedang belajar atau bekerja ya. Jadi yang pertama tadi, kondisinya mudah lelah, walaupun fit tetapi biasanya mudah lelah, mudah mengantuk, konsentrasinya sering turun atau tidak fokus, jadi mudah terkena penyakit, imunnya lemah. Dan yang paling berbahaya adalah nantinya bisa meningkatkan resiko untuk terjadinya penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung yang bisa dialami baik itu di usia produktif ataupun nantinya di usia kedepannya lansia gitu.
0: Nah jadi dengan kata lain, ukuran badan yang terlihat berisi atau gemuk ini bukan belum tentu ya kecukupan gizinya terpenuhi ya Kak ya?
1: Iya, jadi biasanya orang-orang sering melihat, oh dia gemuk, dia berisi, itu tandanya dia gizinya cukup sehat. Belum tentu juga badannya gemuk atau berisi itu gizinya, semua gizinya tercukupi, karena kita tahu ada dua jenis zat gizi ya, atau makronutrien dan mikronutrien. Kalau makronutrien itu seperti karbohidrat, lemak, protein, sedangkan biasanya pada usia dewasa atau pada usia produktif, mikronutrien ini yang sering diabaikan atau kurang tercukupi. Ya, mikronutrien ini seperti vitamin dan mineral yang juga tidak kalah penting dari makronutrien gitu.
0: Nah, Kak, kalau misalkan kita nih baru mau mulai untuk berinvestasi nutrisi di usia produktif untuk memutus rantai beban gizi ini, ada nggak sih langkah praktis yang bisa dilakukan di pekerja sibuk sehari-hari, Kak?
1: Oke. Langkah praktisnya mungkin yang pertama otomatis menjaga pola makan. Seperti sebelumnya sudah dijelaskan, ada yang namanya Isi Piringku, itu program dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi setiap asupan makan yang kita konsumsi sehari-hari itu harus dipertimbangkan juga, selain kenyang, selain karbohidrat, lemak dan proteinnya, itu juga harus kita konsumsi sayur dan buah. Ya, seperti Isi Piringku itu, kalau untuk orang dewasa sebaiknya setengah piring itu sayur dan buah, lalu setengahnya lagi adalah makanan pokok seperti nasi, kentang atau jagung, dan lauk, lauk hewan maupun lauk dari nabati. Itu. Jadi selain itu juga harus diperhatikan namanya G4, G1, L5. Itu adalah konsumsi garam itu harus dibatasi maksimal konsumsi, kan G4, G1, L5. G4 itu adalah gula 4 sendok makan, G1 itu garam 1 sendok teh, lalu L5 itu adalah lemak atau minyak, itu maksimal 5 sendok makan sehari. Itu jadi harus dibatasi konsumsi makan, pilih makanan yang tidak hanya kenyang tetapi juga mengandung zat-zat gizi mikronutrien lainnya. Misal karena kesibukan lupa konsumsi sayur atau buah, biasanya seperti itu ya pada usia produktif, carinya yang kenyang tapi tidak melihat kualitas dari makanan itu. Jadi mulai sekarang mungkin lebih dibiasakan untuk tidak hanya konsumsi makanan yang kenyang, tetapi juga harus diperhatikan konsumsi serat, sayur, dan buah untuk mencukupi mikronutrien yang kita butuhkan sehari-hari. Selain itu juga otomatis setiap membeli makanan harus dilihat label gizinya, informasi gizi tadi, karena pembatasan gula, garam, dan lemak itu juga penting selain Isi Piringku. Jadi setiap mengkonsumsi makanan, snack itu harus dilihat kadar gulanya berapa, kadar garamnya berapa, sesuai dengan kebutuhan kita setiap hari. Lalu yang terakhir, otomatis harus konsumsi air yang cukup, minimal 2 liter sehari, dan juga harus aktif untuk melakukan aktivitas fisik. Minimal adalah jalan kaki, yang disarankan adalah 10.000 langkah setiap hari. Gitu.
0: Oke. Nah, itu tadi ya, Kak ya. Nah, Kak, biasanya nih kesalahan pola makan yang paling sering nih dilakukan oleh anak muda ataupun juga pekerja muda itu apa aja sih, Kak?
1: Ya. Kesalahannya biasanya yang pertama, misal skip sarapan atau enggak sarapan, tapi langsung kopi. Biasanya seperti itu, langsung minum kopi. Itu kan juga selain bisa berdampak ke skip sarapan, itu pasti akan mengurangi fokus konsentrasi dalam bekerja. Selain itu juga bisa menimbulkan terjadinya asam lambung atau kenaikan asam lambung. Nah, itu yang biasa membuat produktivitas kita dalam bekerja atau belajar itu berkurang nantinya. Ya, jadi sarapan itu penting. Sarapan tidak harus dalam porsi besar, misal nasi uduk atau nasi goreng yang dalam porsi banyak, tapi harus ada makanan yang masuk di pagi hari, karena itu kan kita fase puasa ya, dari kita tidur sampai kita bangun itu kan tidak ada makanan yang masuk sama sekali. Jadi tubuh kita itu kan berpuasa, jadi pada saat bangun itu kita harus mengisi makanan atau bahan bakar untuk kita melakukan kegiatan pada hari itu. Jadi sebaiknya sarapan itu tetap harus dilakukan, minimal misal makan kentang atau makan roti misal. Setidaknya ada makanan yang masuk setelah kita fase puasa dari tidur sampai bangun itu.
0: Oke. Nah, Kak, kalau ngomong soal sarapan nih, kadang-kadang masih suka kita sering ada yang dengar nggak usah sarapan, nggak biasa sarapan gitu kan ya. Atau ada yang ngomong sarapan tuh nggak penting gitu kan ya. Ada yang ngomong seperti itu nih, Kak. Nah, terkait dengan hal tersebut, sebenarnya gimana sih Kak pengaruh dengan sarapan, dengan produktivitas ataupun juga dengan kesehatan Kak?
1: Iya, sarapan itu seperti yang saya sampaikan tadi ya, sarapan itu fungsinya adalah mengisi ulang energi kita ya. Pada saat kita tidur sampai kita bangun tidak ada makanan yang masuk, jadi kadar gula darah kita otomatis akan turun. Nah, kalau kadar gula darah kita terlalu rendah atau turun, itu otomatis fokus kita akan juga menurun juga, mengganggu produktivitas juga. Jadi kesannya kita akan lemas, malas-malasan untuk beraktivitas pada hari itu. Jadi sarapan itu tidak harus makanan berat ya. Misal bisa saja dilakukan sarapan dengan konsumsi buah-buahan. Satu buah apel misal, atau telur rebus satu, atau pisang satu. Setidaknya ada energi atau makanan yang masuk untuk sumber energi kita setelah puasa dari awal tidur sampai bangun itu. Dari fase setelah puasa itu harus ada makanan yang masuk. Misal jangan sampai pada saat awal kita selesai fase puasa yang makanan yang masuk itu gula, kopi, itu kan kondisinya perut kosong itu dapat menimbulkan kenaikan asam lambung. Itu biasanya yang dialami ya oleh pekerja-pekerja, misal skip makan tapi langsung minum kopi biasanya. Nah itu.
0: Oke, nah lalu gimana nih Kak caranya ngebedain rasa lapar yang sebenarnya dengan keinginan makan karena rasa stres atau kebiasaan Kak?
1: Oke, rasa lapar sebenarnya kalau kita itu rasa lapar itu kadang-kadang juga mirip dengan rasa haus. Biasanya kita kira itu lapar, ternyata itu haus. Karena tubuh kita kan juga butuh air ya, bahkan sebagian besar tubuh kita itu komposisinya kan memang air. Jadi memang makan itu sebaiknya kan sudah dijadwalkan, teratur jadwalnya ya. 3 kali makan besar, 2 kali makan selingan atau camilan kita biasanya. Jadi makan pagi sekitar jam 8 atau jam 7 itu saat awal mau memulai aktivitas. Lalu misalnya mau kopi atau teh itu juga boleh, misal coffee break itu sekitar jam 9 atau jam 10. Lalu makan siang sekitar jam 12 atau jam 1. Lalu nanti ada coffee break lagi sekitar jam 3, jam 4 sore. Lalu malam itu sebaiknya di bawah jam 7 malam itu sudah makan malam. Karena 3 jam sebelum kita tidur itu kita tidak boleh makan berat. Jadi dikasih waktu tubuh kita untuk mencerna makanan yang terakhir sebelum kita tidur. Karena pada saat kita tidur, otomatis proses pencernaan makanannya akan melambat karena kita sedang tertidur. Nah, orang Indonesia itu salahnya setelah makan itu juga selalu minum teh atau kopi. Padahal teh atau kopi itu dapat mengganggu penyerapan zat-zat mikronutrien tadi seperti vitamin dan mineral. Jadi sebaiknya teh kopi tidak diminum secara bersamaan dengan makanan besar atau makan nasi dan lauk dan sayur gitu.
0: Oke. Nah, Kak, ada enggak tips atau mungkin caranya nih supaya kita ini bisa tetap gitu kan menikmati yang namanya makanan cepat saji nih, Kak? Karena kan apalagi untuk orang-orang yang bekerja di luar itu kan mereka secara tidak langsung tidak bisa menghindari makanan cepat saji ini gitu ya, Kak ya. Ada enggak sih, Kak, cara atau tips mungkin untuk bisa menikmatinya tanpa kita harus mengorbankan kesehatan kita, Kak?
1: Oh ya, baik. Pasti tidak bisa menghindari ya untuk makanan cepat saji itu karena kesibukan atau waktu yang kita punya. Jadi makanan cepat saji tetap boleh dikonsumsi. Cuman harus dipertimbangkan lagi, misal di makanan cepat saji misal ayam geprek, ada sayuran di situ ya, sayurannya harus dimakan. Atau minumannya pilih minuman yang misal jus, jus buah. Atau misal minumnya pilih air putih aja, jangan pilih teh manis atau kopi. Jadi makanan cepat saji tetap boleh dikonsumsi, tapi kan kita mempunyai kesempatan untuk makan itu 3 kali dan 2 kali selingan. Nah, di antara selingan dan waktu makan yang lainnya itu harus konsumsi buah dan sayur untuk mencukupi zat-zat gizi, mikronutrien seperti vitamin dan mineral. Karena tubuh kita itu untuk mempertahankan imunitas, kesehatan, mood kita bekerja itu yang mempengaruhi, sangat mempengaruhi itu vitamin dan mineral. Kalau untuk makronutrien, karbohidrat, lemak, dan protein itu cenderung untuk membuat kita kenyang ya. Tetapi yang menjaga mood, menjaga hormon, dan lain sebagainya itu lebih ke vitamin dan mineral, imunitas. Jadi pada saat konsumsi makanan cepat saji, di satu waktu makan, di waktu makan yang lain harus konsumsi buah dan sayur atau waktu selingan, karena kita punya 5 kali kesempatan untuk konsumsi makanan ya, gitu.
0: Oke, okay. Nah kalau berdasarkan pengamatan kakak selama ini kak, apa aja sih tantangan terbesar nih dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang saat ini kak?
1: Ya, tantangan terbesarnya yaitu ya mungkin karena di Indonesia ini banyak yang menyediakan makanan sehat itu dengan harga yang cukup pricey ya, cukup mahal. Jadi makanan yang sehat cenderung mahal, makanan yang kurang sehat, bukan tidak sehat ya, kurang sehat atau gizinya kurang seimbang itu cenderung harganya lebih murah, dapat mudah dijangkau dan lebih praktis pada saat ini. Jadi tantangan terbesarnya memang selain kesadaran dari setiap masyarakatnya juga belum terlalu bagus, itu ya memang kondisinya ya, kondisi di lapangannya butuh yang praktis, butuh yang cepat, itu cenderung makanan yang digoreng, makanan instan, ultra processed food ya. Buah dan sayur itu harganya cenderung mahal. Nah itu memang tantangan terbesarnya ya. Cuman mungkin kalau di Lampung sendiri kan lebih makanan, bisa dilihat makanan tradisionalnya seperti seruit itu kan juga dia sudah termasuk gizi seimbang ya, karena ada lauk hewannya, lalu ada sayur-sayuran, lalapannya itu sebagai sayur-sayuran, itu sebenarnya sudah satu kali makan sudah sesuai dengan panduan gizi seimbang ya, ada lauk, sayur, makanan pokok. Sebenarnya kalau sayur dan buah, jika memang sayur dan buahnya mahal, memang bisa ditemui sayur dan buah yang ada di sekitar kita aja yang harganya memang cenderung masih bisa dijangkau. Itu misal lalapan, timun, tomat itu yang cenderung mudah didapat dan masih bisa dijangkau. Kalau buah mungkin buah nanas di sini kan juga banyak ya yang produksi buah nanasnya, atau buah pisang itu juga sangat baik gitu untuk mencukupi kebutuhan vitamin dan mineral kita. Itu.
0: Oke. Nah terakhir nih kak, sebelum kita akhiri obrolan kita di siang hari ini, ada nggak sih pesan untuk pendengar kita saat ini yang sedang berjuang nih di usia produktif ini kak?
1: Oh iya, pesannya ini ya, tubuh kita yang kita gunakan bekerja setiap hari itu salah satu aset termahal yang kita miliki. Jangan sampai pada saat ini kita bekerja di usia produktif ini kita bekerja mati-matian, tapi nantinya pada usia lanjut atau usia tua kita malah uangnya habis untuk berobat gitu. Karena pada usia muda kita tidak menjaga kesehatan kita, nantinya dapat menyebabkan kita timbullah banyak penyakit di usia lanjut gitu. Jadi investasikan gizi seimbang itu di saat usia produktif ini, agar di usia tua kita terhindar dari masalah-masalah atau penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kesalahan pada usia-usia produktif, kesalahan konsumsi makan pada usia-usia produktif gitu.
0: Baik kak, terima kasih ya kak ya, ini sudah meluangkan waktunya nih bersama Pro 1 di siang hari ini. Sehat selalu ya kak ya, nanti benar-benar kita bisa ngobrol lagi.
1: Sehat selalu untuk penonton RRI Lampung.
0: Baik, selamat kembali beraktivitas kak, selamat siang.
1: Siang, terima kasih.
0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi ya obrolan kita bersama dengan Kak Devi Elvina, pendengar yang merupakan dosen prodi gizi klinis jurusan teknologi pertanian Politeknik Negeri Lampung. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tentunya akan bermanfaat untuk kita pendengar. Yang perlu kita ingat bahwa gizi seimbang bukan cuma soal kenyang aja ya pendengar ya. Dan mulai dari sekarang kita mungkin bisa mulai nih memperhatikan apa yang kita konsumsi ya pendengar. Baik, kami akan masih terus menemani Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi ini untuk Anda. RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026. Dengan rangkaian kegiatan ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun untuk pelaksanaan acara ini akan dimulai di tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026 pendengar. Dengan untuk informasi lebih lanjut Anda bisa menghubungi Novita di 0882-7634-6047 atau Medi di 0813-6908-3001. Sekali lagi Anda bisa mengetahui informasi lebih lanjut melalui Novita di 0882-7634-6047 atau Medi di 0813-6908-3001 pendengar. Kami akan masih terus menemani Anda sesaat lagi menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih,
5: nanyain udah di mana.
4: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
6: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
7: Oh no.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Benfica menang telak 6-1 atas Hearts di babak kualifikasi UEFA Europa League. Persebaya juara Piala Presiden 2020 namun usai menaklukkan Persib lewat adu penalti. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica menang telak 6-1 atas Hearts dalam leg pertama kualifikasi UEFA Europa League 2026. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Rafa Silva.
2: Benfica berpesta gol 6-1 saat menjamu Hearts dalam laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Europa di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan telak tersebut memberi modal besar bagi Benfica sebelum melakoni leg kedua. Hearts kini membutuhkan kemenangan dengan selisih 6 gol untuk membalikkan keadaan. Rafa Silva membuka keunggulan Benfica pada menit ketiga. Thomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestiani, John Duran, dan Andreas Sejol Drop kemudian menambah gol tuan rumah. Hearts hanya mampu membalas melalui gol Tom Renaud pada babak kedua. Gol tersebut tidak mampu menghentikan dominasi Benfica sepanjang pertandingan. Benfica menguasai perjalanan sejak awal laga. Tim berjuluk si elang itu tampil efektif memanfaatkan peluang dan menekan pertahanan Hearts hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan timnya telah berkembang pesat dibandingkan pertandingan terakhir.
3: Saya menyadari bahwa tim ini semakin membaik, bahwa kami mulai menunjukkan hal-hal yang telah kami persiapkan. Gol pertama juga menjadi contoh yang baik, terutama cara kami mencetaknya. Saya telah meminta para pemain untuk memulai pertandingan dengan kuat, dan itulah yang kami tunjukkan. Selalu penting untuk mencetak gol lebih awal, tetapi bukan hanya soal mencetak gol, tetapi cara kami memulai dengan kuat, berusaha bermain secara ofensif, sekaligus tetap bersaing menjadi hal yang bagus untuk tim. Momen-momen, reaksi yang baik yang ditampilkan oleh tim, membawa kami berhasil menguasai area-area yang lebih tinggi berbeda dengan apa yang terjadi dalam pertandingan-pertandingan terakhir. Sementara itu, kepala pelatih Hearts, Walter Franken, menyebut bahwa timnya kehilangan rasa percaya diri akibat gol cepat dari Rafa Silva pada menit ketiga pertandingan. Mungkin karena kurangnya pengalaman atau rasa gugup karena kami kebobolan gol di awal, tapi kami hanya terus mengumpan bola ke depan dan akibatnya kami tak pernah benar-benar masuk ke dalam alur permainan. Ada beberapa momen di babak pertama ini, kami berhasil menemukan celah, lalu bisa sedikit bernafas lega. Namun sebenarnya cukup mengecewakan melihat bahwa kami tidak menunjukkan lebih banyak keberanian pada momen-momen tersebut. Keunggulan agregat 5 gol membuat Benfica berada di atas angin menjelang leg kedua. Tim asal Portugal itu hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih maksimal 4 gol untuk memastikan tiket ke babak final kualifikasi Liga Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya pendengar, Muhammad Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor melalui status bebas transfer usai meninggalkan Liverpool. Ribuan supporter memadati bandara di Istanbul dan Trabzon untuk menyambutnya. Dan Salah mengaku terkesima serta tersentuh oleh besarnya cinta serta dukungan yang ditunjukkan para pendukung barunya. Ia menegaskan ambisinya untuk selalu memenangkan sesuatu di setiap klub yang ia bela.
1: Ini adalah pengalaman yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berada di sini hari ini dan kemarin. Anda menunjukkan begitu banyak cinta kepada saya dan saya tidak pernah menyangkanya dari penerimaan ini. Saya kesini datang untuk menang dan ingin memenangkan sesuatu dengan klub ini.
0: Salah menaikkan kontrak 2 tahun dan mengenakan nomor punggung 10. Ia bertekad membawa Trabzonspor bersaing di papan atas Liga Turki serta di kompetisi Eropa. Kedatangan Salah menjadi momentum besar bagi klub Turki tersebut yang berharap bisa meraih prestasi lebih tinggi dengan kehadiran bintang asal Mesir ini.

0: Dari basket NBA, pendengar, Jaylen Brown resmi pindah ke Philadelphia 76ers setelah ditukar oleh Boston Celtics pada Juli 2026 dalam kesepakatan yang melibatkan Paul George dan beberapa pilihan draft. Brown mengaku terkejut dan syok atas keputusan mendadak dari manajemen Celtics. Namun kini siap memulai babak baru bersama 76ers. Ia bertekad membantu tim mengakhiri puasa gelar.
1: I appreciate everybody that's in the room. I'm excited to be here.
2: Dan saya senang berada di sini dan saya menantikan perjalanan ini. Ada banyak sekali emosi yang saya rasakan. Ini adalah sebuah proses. Ada kegembiraan datang ke kota baru, tempat baru, harapan baru, energi baru.
1: Some degree, just you know, one, the excitement of coming to a new city, new place, new expectations, new energy, then also leaving somewhere that you've been for a very very long time.
0: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2026.

0: Beralih ke arena net, petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan tempat di babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Zhang Shuai di Toronto dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Cameron Norrie menciptakan kejutan dengan menaklukkan unggulan ketiga Alex de Minaur. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Zhang Shuai di Stobae Stadium Toronto dini hari tadi.

0: menit sepanjang laga dari petenis Tiongkok tersebut. Zhang terus menekan hingga game terakhir dan bahkan sempat memperoleh peluang break point saat Sabalenka mencoba menutup pertandingan. Usai laga, petenis Belarus itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya sepanjang pertandingan.
1: Yeah, I'm happy with the level, happy with the win.
0: Saya senang dengan level permainan saya. Saya juga senang bisa meraih kemenangan dan menyelesaikan pertandingan dalam 2 set. Selain itu, saya juga senang hujan tidak menghentikan pertandingan kami. Jadi, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya.
1: Stop our game, so yeah, happy to be through.
0: Sementara itu, dari sektor putra, Cameron Norrie mencatat salah satu comeback paling dramatis musim ini saat menghadapi unggulan ketiga Alex de Minaur di IGA Stadium dini hari tadi. Petenis Inggris itu bangkit setelah tertinggal 5-7-2-5 dan berhasil menyelamatkan satu match point pada set kedua. Norrie kemudian memaksakan tiebreak sebelum mendominasi set penentuan dan menang 5-7, 7-6, 6-1. Hasil itu memastikan langkah Norrie ke babak 16 besar, sekaligus memberinya kemenangan keempat atas de Minaur dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Norrie mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
2: Yeah, was looking tough, you know, the quality.
3: Situasinya memang terlihat sangat sulit. Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab, namun sepanjang pertandingan saya terus berkata kepada diri sendiri bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja memainkan poin terburuk atau poin terbaik.
0: Pada putaran selanjutnya, Arina Sabalenka akan berhadapan dengan unggulan ke-16 Ekaterina Alexandrova, sedangkan Cameron Norrie akan menantang unggulan ke-18 Arthur Fils. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Janis Chan yang berpasangan dengan Katarzyna Peter harus terhenti langkahnya di babak 32 besar ganda putri setelah dikalahkan Storm Hunter dan Desiree Krajcik dengan skor 4-6, 0-6 tadi malam.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau, di mana Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung 6-5 lewat adu penalti. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Juara satu Piala Presiden 2026 Persebaya Surabaya.
2: Persebaya akhirnya mengakhiri pengantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
3: On the final, unfortunately, in other leagues I already have this bad experience, but today I'm very happy because we won this. If commentary of the match, I think
2: pertama saya ingin mengatakan bahwa tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini saya sangat senang karena kami berhasil menang. Menurut saya, kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tetapi melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu, kami masih memiliki 3-4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini 6 Agustus Persebaya kembali memiliki trofi.
3: Piala Presiden for Persebaya and 22 years without big trophies, now stop. Today, 6 August, Persebaya have
2: Sementara itu, kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
4: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud, dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery, tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai adu penalti, dan saya sangat berterima kasih dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya dan terutama bonek-bonita yang selalu mendukung Persebaya.
2: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya bonek dan bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Peringkat ketiga usai mengalahkan Arema dengan skor 3-1 di Piala Presiden 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persija Jakarta mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali sore kemarin. Hasil ini menjadi modal berharga jelang Liga 1 musim 2026-2027. Pencapaian ini tergolong impresif. Skuad asuhan Shin Tae-yong minim waktu persiapan akibat jeda kompetisi yang singkat. Namun adaptasi taktik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur. Turnamen ini juga menjadi ajang integrasi pemain asing baru dan penggawa muda dari akademi. Witan Sulaiman mengaku bangga atas perjuangan timnya selama turnamen.
2: Selamat malam, kalau dari saya, dari pemain, saya

0: semua dan kami bisa fokus di liga.
1: Sementara itu pelatih Persija Sintayong memantau turnamen untuk melihat perkembangan para pemain. Penampilan impresif beberapa pemain muda dan pilar lokal Persija menjadi catatan positif menjelang liga bergulir.
0: Bagus sekali, yakin. Malam ini sangat lancar dan baik. Khususnya pemain-pemain lokal dan pemain-pemain muda juga khusus dan mengucapkan terima kasih kepada pemain tersebut. Kita juga tinggal prestasi yang sangat baik dibanding proses dan persiapan kami yang kurang. Sangat puas karena bisa melihat kemampuan pemain lokal seperti
1: itu. Finish di peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Chris Faretsky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hertma menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Jalak Besar Kallang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Hertma menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: The Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia. Itulah intinya, kesempatan berjuang memperebutkan tempat mereka untuk AFC dan Piala Dunia 2030 dan bertujuan untuk mengangkat trofi pertama kami.
0: Kemenangan menjadi harga mati karena kekalahan atau imbang berarti gugur. Singapura hanya butuh imbang untuk lolos, namun kehilangan gelandang bertahan Kyoga Nakamura karena akumulasi kartu yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Skuad Garuda mengkombinasikan pemain domestik untuk proyeksi jangka panjang dengan pemain berpengalaman seperti Tom Hay, Sandy Walsh, dan Jordi Alba.

0: Kabar dari ArenaNet, Chief the Mission CDM Tim Indonesia Torotua Pasaribu berkomitmen memenuhi permintaan non-teknis PBSI untuk Asian Games 2026 termasuk kedatangan tim bulu tangkis 1 hingga 2 hari lebih cepat dan dukungan mobile Fasio selama turnamen. Hal ini disampaikan setelah kunjungan ke Pelatnas Cipayu.
1: Sudah ada beberapa disampaikan dan itu kita akan penuhi. Salah satunya misalnya mereka minta untuk bisa setidaknya 1-2 hari lebih duluan datang supaya nanti persiapannya tidak terlalu. Kemudian juga ada requirement-nya untuk mobile physio tadi, Bilang, nanti kita tukar pelumpang untuk itu.
0: PBSI menargetkan 1 medali emas dari bergu putra. Didukung performa positif ganda putra, namun sektor lain seperti tunggal putra juga berpeluang. CDM akan memfasilitasi kebutuhan tersebut agar atlet fokus pada aspek teknis. PBSI berencana menyaring 20 atlet terbaik dengan 10 putra, 10 putri dari pelatnas dan non-pelatnas.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Warga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukma.

Selamat siang untuk Anda pendengar di mana pun Anda berada. Terima kasih ya, Anda masih tetap setia bersama kami di 90,9 FM. Kami masih menemani Anda. Ya, pendengar, hari Jumat ya, jangan lupa nih untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat untuk Anda kaum muslim gitu kan ya. Untuk Anda yang mungkin dalam perjalanan, Anda mungkin saat ini sudah bisa mulai nih melihat-lihat, mencari-cari masjid yang ada di sekitaran Anda ya, untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, pendengar. Ya, namun sebelumnya kami akan hadirkan dulu nih satu adlibs untuk Anda pendengar, khususnya untuk ayah, bunda ya, yang sudah menyiapkan pendidikan terbaik nih untuk buah hati tercinta. Ya, inilah saat yang tepat nih untuk Anda pendengar pembukaan pendaftaran PMB, penerima

Murid baru Sekolah BPK Penabur Bandar Lampung tahun ajaran 2027-2028. Untuk jenjang TK, SDK, SMPK, SMAK, dan juga SMKK. Pembukaan pendaftaran tahun ajaran 2027-2028 hari Sabtu 8 Agustus 2026 dalam kegiatan spektakuler, dan Anda bisa mendapatkan banyak promo menarik diskon SPP atau uang pembangunan up to 25%, cashback up to 26%, dan undian formulir. Informasi promo ini pendengar tentunya hanya bisa didapatkan di Spektakular 1. Untuk pendaftaran ini akan ditutup lebih awal ya jika kuota sudah terpenuhi. Untuk lokasi sekolah, TKK SDK ada di Jalan DI Panjaitan nomor 18 Gotong Royong, Bandar Lampung. Untuk SMPK, SMAK, dan SMKK ada di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 7 Kota Baru, Tanjung Karang Timur. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa langsung cek ya di IG BPK Penabur Bandar Lampung, pendengar. Itu tadi satu informasi Adlibs BPK Penabur, pendengar. Mudah-mudahan akan bermanfaat ya untuk Anda. Sekali lagi kami sampaikan untuk Anda nih pendengar, hari Jumat 7 Agustus 2026, untuk Anda umat Islam jangan lupa ya untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat pendengar. Atau untuk Anda yang saat ini sedang berada di seputaran Pahoman Bandar Lampung, tepatnya di Jalan Gatot Subroto ya, Anda bisa langsung melaksanakan sholat Jumat dari Studio 2 RRI Bandar Lampung pendengar. Tentunya hari ini juga kami akan siarkan secara langsung pelaksanaan sholat Jumat dari Studio 2 RRI Bandar Lampung. Namun sebelumnya kita akan hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda rangkaian lagu-lagu Islami.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

Pendengar, tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan pengajian Al-Quran dengan surat Al-Anfal ayat 1 hingga 5 bersama Hefni Hermawan.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Studio 2 RRI Bandar Lampung. Dan kali ini bertindak selaku imam dan khotib ada Ustadz Yamin Hasis Elsi dan juga Muazzin Nopriansyah. Sholat Jumat ini atas kerjasama RRI Bandar Lampung dengan kantor Kementerian Provinsi Lampung.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa ala zalimin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihil qawim wa da'a ila shiratil mustaqim ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah senantiasa kita menjalankan wasiat Allah Subhanahu wa taala, yaitu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam menjalankan wasiat itu, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu kita waspadai dalam usaha maksimal kita, jangan pernah kita merasa telah maksimal menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita merasa aman dan bahkan mungkin kita merasa lebih baik dari orang lain. Masyarul muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan ini mari sejenak kita merenungi sebuah kisah yang diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abu Daud, bahwasanya pada waktu itu diceritakan bahwa ada dua orang bersahabat. Ada dua orang sahabat dari golongan ahlul kitab. Salah satu dari mereka adalah ahli ibadah dan satunya lagi merupakan seorang ahli maksiat. Setiap kali sang ahli ibadah ini menyaksikan saudaranya melakukan perbuatan dosa dan maksiat, ia menegurnya dengan mengatakan, "Berhentilah engkau untuk tidak melakukan maksiat." Tetapi ma'asyiral muslimin, sang ahli maksiat ini senantiasa menjalan atau melakukan kemaksiatan dan dosa, sehingga pada suatu ketika sang ahli ibadah ini berkata kepadanya, "Sungguh Allah tidak akan mengampunimu." Atau dalam riwayat lain dikisahkan ia mengatakan, "Sungguh Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga." Masyarul muslimin rahimakumullah, kemudian dikisahkan keduanya meninggal dunia dan keduanya dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada keduanya. Kepada sang ahli ibadah Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Apakah engkau lebih mengetahui tentang aku? Ataukah engkau berkuasa terhadap apa yang ada di genggamanku?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada pelaku dosa dan mengatakan, "Masuklah engkau ke dalam surga dengan rahmatku," dan berkata kepada ahli ibadah, "Masuklah atau seratlah ia ke dalam neraka." Masyarul muslimin rahimakumullah, kisah ini semakin dipertegas atau diperkuat dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rajulun wallahi la yaghfirullaha li fulanin, seorang laki-laki berkata, "Sesungguhnya Allah tidak mengampuni fulan." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, man dhal ladzi yata'alla alayya alla aghfiru li fulanin, siapakah yang berani memastikan terhadapku atau atasku bahwa aku tidak mengampuni fulan, faqad ghafartu lahu wa ahbattu amalak, sesungguhnya aku telah mengampuninya
dan aku hapuskan pahala-pahalamu. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita mengambil kisah dari pelajaran ini, tentu harus kita pertegas kembali bahwa hadis ini bukanlah pembenaran terhadap perilaku dosa dan maksiat. Karena dosa tetap merupakan dosa yang wajib kita tinggalkan dan kita bertaubat segera dan harus kita ingkari. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan nabinya memerintahkan kepada kita untuk amr al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yaitu saling menasehati dalam kebaikan dan saling menasehati untuk menjauhi kemungkaran. Masyiral muslimin rahimakumullah. Tetapi di sisi lain, hadis ini juga mengingatkan kepada kita untuk tidak melampaui batas sehingga kita menentukan nasib atau posisi seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja kita membenci dosanya, perilakunya, tetapi kita tidak membenci pelakunya. Boleh saja kita menyeru kepadanya untuk bertaubat, tetapi jangan kita menutup pintu taubat darinya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran yang pertama yang dapat kita ambil dari hadis ini bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya begitu luas melebihi luasnya langit dan bumi. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sebesar apapun dosa kita, setinggi apapun dosa itu, sebanyak apapun kemaksiatan kita lakukan, jangan pernah kita berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, katakan wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri. La taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa atas rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Masyiral muslimin rahimakumullah. Betapa banyak orang yang hidupnya kita saksikan mungkin bergelimang dosa dan maksiat, tetapi di akhir hayatnya dengan ampunan dan rahmat Allah ia merupakan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, masyiral muslimin, adalah bahaya merasa paling suci atau merasa lebih baik dari orang lain. Kesalahan sang ahli ibadah di sini bukan karena ia telah menasihati saudaranya, tetapi kesalahan terbesarnya ia telah melampaui batas seolah-olah ia mengetahui nasib seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah ialah pemegang kunci surga. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala juga telah mengingatkan kepada kita dengan tegas di dalam Al-Qur'an, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa, janganlah kalian menganggap diri kalian paling suci karena sesungguhnya Allah mengetahui siapa yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Merasa lebih baik, lebih suci dari orang lain ini merupakan salah satu dari tiga hal yang dapat menghancurkan kita, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW, thalathun muhlikat, tiga hal yang dapat menghancurkan, syuhun muta'un, kekikiran yang ditaati, wahawan muttaba'un, hawa nafsu yang diikuti, wa'ijabul mar'i binafsih, dan seseorang yang menganggap dirinya paling baik. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang ketiga dari hadis ini bahwa seorang mukmin atau kita harus menggabungkan ketegasan terhadap dosa, dan juga di sisi lain juga kita harus mampu mengungkapkan atau hadirnya kasih sayang di dalam diri kita kepada pelaku dosa, bukan perilakunya. Tetapi masyiral muslimin, kita memang disuruh atau diperintah untuk mengingkari dosa, tapi di sisi lain kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menasihati. Kita diperintahkan untuk mendoakan saudara kita agar mendapat hidayah, tetapi kita juga tidak boleh menutup hidayah atau menutup jalan taubat darinya. Kita diperintahkan untuk berbuat baik, mengingatkan, bukan merendahkan, memperbaiki dan bukan mencela, mengajak kepada taubat, bukan menutup pintu taubat. Karena masyarakat muslimin,
hidayah itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang Ia kehendaki. Boleh jadi pada saat ini ia terlihat sebagai pelaku dosa, tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya dapat memberikan hidayah dan rahmat kepada siapa yang Ia kehendaki, karena hati manusia sesungguhnya di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di antara dua jemari Rahman Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah lah yang akan membolak-balikkan hati itu sebagai yang mana yang Ia kehendaki. Masyarul muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, jangan pernah kita merasa diri kita paling benar, paling baik, paling suci dari orang lain. Boleh jadi saat ini orang kita lihat sebagai orang ahli maksiat, bisa jadi di akhir hayatnya ia husnul khotimah dalam keadaan baik, mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita mampu memenuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma

terus dan rapatkan. Allahu Akbar.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.

مر

0: Aman, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masuk iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha.

0: kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih ya, Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM. Kami akan masih terus menemani Anda di siang hari ini. Untuk Anda yang baru aja bergabung di 90,9 FM, kami akan hadirkan kembali ke ruang dengar Anda rangkaian lagu-lagu yang tentunya akan menemani Anda di siang hari ini dalam kembali beraktivitas.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Ketika keluarga kami, warga gedung yang tertimpa musibah, maka kami juga merasakannya dalam bentuk kami memberikan bantuan donasi.
2: Selain sebagai pengoptimalan penerimaan negara, lelang juga menjadi bentuk pengelolaan aset yang sangat baik, sehingga barang tidak dibiarkan terbengkalai di satuan kerja itu. Terus di sisi lain, ya masyarakat juga mendapatkan kesempatan peroleh barang dengan cara yang resmi dan terbengkalai.
0: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung Siang edisi Jumat 7 Agustus 2026 dengan topik berita. Peningkatan kualitas jalan lingkungan terus menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mendukung mobilitas masyarakat setelah sejumlah ruas selesai diperbaiki. Pemerintah memastikan pembenahan infrastruktur jalan akan terus berkelanjutan secara bertahap di berbagai wilayah. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Pendengar, Bank Indonesia perwakilan Lampung optimis pertumbuhan ekonomi daerah tetap terjaga di atas 5%. Peningkatan kapasitas ekonomi menjadi syarat utama agar laju pertumbuhan tidak berhenti atau stagnan setelah sebelumnya mencatatkan pertumbuhan yang tinggi. Berikut laporan selengkapnya.
3: Kalau dari sisi optimisnya tetap optimis. Kami tetap optimis bahwa pertumbuhannya itu.
4: Kepala Bank Indonesia perwakilan Lampung Bimo Epianto tetap optimis terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Lampung. Namun ia mengingatkan bahwa peningkatan kapasitas produksi menjadi kunci agar laju pertumbuhan ekonomi daerah tidak mengalami stagnasi pada tahun-tahun mendatang. Menurut Bimo, pertumbuhan ekonomi Lampung dalam beberapa tahun terakhir telah berada pada level yang cukup tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi yang ada saat ini mulai mendekati batas maksimal sehingga perlu diimbangi dengan penambahan kapasitas baru. Ia menjelaskan potensi stagnasi tersebut bukan berarti ekonomi Lampung mengalami kemunduran. Sebaliknya kondisi itu merupakan konsekuensi dari tingginya basis pertumbuhan yang telah dicapai sebelumnya. Bimo menambahkan, upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi harus dilakukan melalui penguatan kapasitas di berbagai sektor produktif. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Lampung tetap dapat dipertahankan pada level yang sehat.
3: Kalau dari sisi optimisnya tetap optimis. Kami tetap optimis bahwa pertumbuhannya itu kalau dibarengi dengan keseriusan, artinya gini. Kemarin itu tahun 2005 itu tumbuhnya udah tinggi, ya. Sehingga ini boleh dibilang mungkin kapasitasnya itu udah mendekati full. Kalau ini tidak ditambah kapasitasnya, karena kita udah tumbuh tinggi, nanti tahun 2006 khawatirnya kita tidak bisa tumbuh tinggi lagi.
5: Stagnan,
3: iya, tapi mungkin tidak bisa juga diartikan itu negatif ya, karena kita sudah berangkat dari basis pertumbuhan yang udah tinggi gitu. Sehingga untuk mencapai yang tinggi lagi, ini dibutuhkan peningkatan kapasitas yang lain. Supaya
5: jaga pertumbuhannya gitu, Pak.
3: Oh, supaya kita bisa tumbuh lagi, tetap.
4: Ya, optimis ekonomi Lampung masih mampu mencatatkan pertumbuhan di atas 5%, asalkan langkah-langkah peningkatan kapasitas ekonomi terus dilakukan secara konsisten. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait upaya Pemkot Bandar Lampung yang melakukan peningkatan kualitas jalan lingkungan, dirangkum tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
6: Saya Sinta, saya mendukung langkah pemerintah kota yang terus melanjutkan perbaikan jalan secara bertahap. Menurut saya, yang terpenting memang proses perbaikannya terus berjalan, karena memperbaiki semua jalan sekaligus tentu membutuhkan anggaran yang besar. Selama ada program yang jelas dan pemerintah juga terbuka menyampaikan wilayah mana yang menjadi prioritas, masyarakat pasti bisa memahami jalan yang bagus akan membuat perjalanan lebih aman, mengurangi resiko kecelakaan kendaraan, juga tidak cepat rusak, dan aktivitas ekonomi masyarakat bisa lebih lancar. Harapan saya, program ini terus berjalan sampai seluruh jalan yang rusak benar-benar diperbaiki.
7: Saya Gina,
6: Kalau menurut saya, perbaikan jalan secara bertahap itu memang baik, tetapi pelaksanaannya itu jangan terlalu lama, karena masih banyak jalan yang rusak dan berlubang yang setiap harinya itu dilewati masyarakat, bahkan sudah cukup membahayakan pengendara. Kadang masyarakat juga tuh harus menunggu berbulan-bulan sampai jalan di wilayahnya itu diperbaiki. Saya berharap pemerintah ini bisa lebih cepat menentukan prioritas, terutama untuk jalan yang kondisinya sudah parah. Selain itu juga kualitas perbaikannya juga harus benar-benar baik supaya tidak cepat rusak lagi, dan anggaran yang dikeluarkannya itu bisa lebih efektif.
0: Pendengar, peningkatan kualitas jalan lingkungan terus menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mendukung mobilitas masyarakat. Setelah sejumlah ruas selesai diperbaiki, pemerintah memastikan pembenahan infrastruktur jalan akan terus berlanjut secara bertahap di berbagai wilayah. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
5: Bunda maunya corannya kayak gini-gini kuatnya, itu masih sompak yang ada di Waikubak.
7: Perbaikan jalan menjadi salah satu kebutuhan yang terus disuarakan masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Selain meningkatkan kenyamanan berkendara, kondisi jalan yang baik juga dinilai penting dalam mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa di kawasan permukiman. Salah satu ruas yang telah selesai diperbaiki berada di Jalan Waigubak, Kecamatan Sukabumi. Perbaikan dilakukan untuk meningkatkan kualitas akses jalan sekaligus memberikan kenyamanan bagi warga yang setiap hari melintas di kawasan tersebut. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, mengatakan, pemerintah terus melakukan pemantauan terhadap hasil pekerjaan guna memastikan kualitas pembangunan sesuai dengan yang diharapkan. Menurutnya, perbaikan jalan tidak hanya dilakukan pada satu lokasi, melainkan akan dilanjutkan secara bertahap pada ruas lain yang masuk dalam skala prioritas pembangunan.
5: Ada berapa lagi titik yang sekarang sudah dikerjakan? Bunda maunya corannya kayak gini-gini kuatnya, itu masih sompak. Yang ada di Waikubak, ada kurang lebih 300 meter lebih, hampir 400 meter yang kita selesaikan. Nah, nanti kita lihat lagi ada berapa lagi titik yang sekarang sudah dikerjakan. Mudah-mudahan di perubahan nanti selesai semuanya.
7: Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, mengatakan masih terdapat sejumlah titik jalan yang membutuhkan penanganan. Pemerintah akan melanjutkan perbaikan secara bertahap sesuai kebutuhan di lapangan dan kemampuan anggaran daerah. Pemerintah kota juga meminta masyarakat bersabar karena proses pembangunan infrastruktur dilakukan secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas. Selain memperbaiki ruas jalan yang rusak, evaluasi kualitas pekerjaan juga terus dilakukan untuk memastikan konstruksi yang dibangun memiliki daya tahan yang baik. Melalui perbaikan yang dilakukan secara bertahap, pemerintah berharap akses transportasi masyarakat semakin lancar dan aktivitas ekonomi warga dapat berjalan lebih optimal. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tingginya rasa kepedulian antar sesama ditunjukkan oleh masyarakat Kota Bandar Lampung dalam respon musibah kebakaran yang menghanguskan satu unit rumah di Jalan Cendrawasih. Berbagai bantuan terus mengalir untuk meringankan beban seorang warga yang menjadi korban peristiwa tersebut. Berikut laporan Robi Yudestika.
8: Rasa kepedulian dan solidaritas ditunjukkan warga Kelurahan Gedung Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat. Berbagai elemen masyarakat yang sudah menggalang dana kepedulian dari gabungan kader PKK, Posyandu hingga relawan setempat telah menyerahkan donasi sejumlah uang tunai kepada korban kebakaran Salim. Bantuan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan mendesak korban di masa tanggap darurat, mengingat seluruh harta benda korban dan perabotan rumah tangga habis tidak tersisa, sehingga korban kini harus mengungsi sementara waktu di kediaman keluarganya.
9: Nah, saya itu kan habis kerja ini kan, kerja capek, ketiduran di kursi. Jalannya bangun jam 12 malam ya, setengah satu. Ya kan lapar ya, jadi keluar beli nasi. Ini nggak ada apa-apa, nggak. Ini nggak ada apa-apa, bakar, nggak ada asap, nggak ada. Cuma 5 menit saya itu keluar. Pulang-pulang padang di depan itu dekat ya. Pulang-pulang itu ada api di atas itu. Di atas plafon itu. Mau ke belakang, dari ke belakang nyari selang gitu. Cuma begitu saya dari belakang, api udah keluar dari genteng. Udah nggak ada harapan. Cuma saya menyelamatkan ada kendaraan sini.
8: Lurah Gedung Air Fajar Muhtoni menjelaskan, pihaknya juga telah melaporkan peristiwa ini secara resmi kepada pihak kecamatan dan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung untuk mengajukan bantuan dari pemerintah daerah.
1: Bersama PKK, kader Posyandu, kader KB, relawan Sapa, Senam Pesan Indah, sama perwakilan dari masyarakat, menyampaikan bentuk kepedulian dari kami bahwa ketika keluarga kami, warga Gedung Air tertimpa musibah, maka kami juga turut merasakannya dalam bentuk kami memberikan bantuan donasi, walaupun tidak begitu besar, tapi harapannya itu bermanfaat dan sebagai bukti bahwa korban tidak sendirian.
8: Saat ini aparatur setempat tengah fokus merampungkan kelengkapan berkas administrasi yang dibutuhkan. Mereka berharap proses verifikasi berjalan lancar agar tindak lanjut penyaluran bantuan resmi dari pemerintah dapat segera diterima korban. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, Kejaksaan Negeri Waikanan mempercepat lelang barang bukti agar nilainya tidak terus menurun akibat terlalu lama disimpan. Selain menambah pemasukan warga, lelang terbuka ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk membeli barang-barang tersebut secara legal. Berikut laporan Rio Tanjung.
10: Kejaksaan Negeri Waikanan menilai lelang barang rampasan dan barang bukti memberikan manfaat lebih luas bagi negara dan masyarakat. Selain mengoptimalkan penerimaan negara, lelang menjadi bagian dari pengelolaan aset secara efektif. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Waikanan Dwi Purnamawati kepada RRI mengatakan, lelang mencegah barang menumpuk dan terbengkalai di satuan kerja. Menurutnya, pengelolaan tersebut juga menjaga agar aset tetap memiliki nilai. Ia menjelaskan, masyarakat juga memperoleh kesempatan mendapatkan barang melalui mekanisme resmi dan terbuka. Kondisi tersebut memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh barang secara legal. Dirinya mencontohkan kendaraan seperti mobil dan sepeda motor yang terlalu lama disimpan berpotensi mengalami kerusakan. Kondisi itu dapat menyebabkan nilai dan fungsi barang semakin menurun. Selain kendaraan, Kejari Waikanan juga memiliki sejumlah barang bukti berupa telepon seluler yang belum dilelang. Sebagian telepon seluler tersebut mengalami kerusakan setelah cukup lama berada dalam penyimpanan.
2: Ya, manfaatnya cukup banyak ya. Tadi sudah dijelasin juga, selain sebagai pengoptimalan penerimaan negara, lelang juga menjadi bentuk pengelolaan aset yang sangat baik sehingga barang tidak dibiarkan terbengkalai di satuan kerja itu. Terus di sisi lain, ya masyarakat juga mendapatkan kesempatan peroleh barang dengan cara yang resmi dan terbuka. Kalau memang kayak misalnya mobil, motor, kalau kelamaan kita dimin juga kan pasti dia ketika. Namanya juga kita ada beberapa handphone ya, tapi nggak kita masukin ke sini nih. Karena memang ternyata sudah dari Januari sampai di bulan 6 itu HP sudah banyak yang mati gitu. Kan tetap itu masih bernilai, tadi kapan kenal masih bernilai juga walaupun HP itu mati.
10: Lebih lanjutnya, beberapa telepon seluler tersebut bahkan sudah tidak berfungsi sejak Januari hingga Juni. Meski demikian, barang tersebut masih memiliki nilai berdasarkan penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL. Ia menambahkan kondisi tersebut menunjukkan pentingnya percepatan pengelolaan barang melalui mekanisme lelang. Dengan demikian, aset tidak terlalu lama tersimpan dan tetap dapat memberikan manfaat bagi negara maupun masyarakat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perkumpulan Gerakan Kebangsaan PGK Kabupaten Waikanan menyampaikan surat permohonan audiensi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Waikanan terkait proses pengisian jabatan Wakil Bupati Waikanan. Surat tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap proses politik pemerintah daerah, khususnya menjelang tahapan pemilihan Wakil Bupati melalui DPRD. Berikut laporan Teddy Herianto.
11: Perkumpulan Gerakan Kebangsaan PGK Kabupaten Waikanan menyampaikan surat permohonan audiensi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Waikanan terkait proses pengisian jabatan Wakil Bupati Waikanan. Surat tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap proses politik pemerintahan daerah, khususnya menjelang tahapan pemilihan Wakil Bupati melalui DPRD. Dalam permohonan tersebut, PGK tidak bermaksud mencampuri kewenangan DPRD dalam melakukan pemilihan wakil bupati. PGK memahami berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewenangan memilih wakil bupati berada pada DPRD. Namun demikian, PGK berpandangan proses menuju pengambilan keputusan tersebut perlu dilaksanakan secara terbuka, demokratis, dan memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat. Untuk itu, organisasi ini meminta adanya ruang forum pencarian aspirasi dan dialog publik yang memungkinkan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta elemen masyarakat lainnya untuk menyampaikan pandangan dan aspirasi mengenai calon wakil bupati Waikanan. Ketua DPC PGK Kabupaten Waikanan, Yogi Wahyudi, mengatakan forum tersebut penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui nama-nama calon, tetapi juga dapat mengetahui kapasitas, integritas, gagasan, serta komitmen calon terhadap pembangunan daerah. Yogi menjelaskan pihaknya mendorong bukan masyarakat ikut melakukan voting, pihaknya hanya meminta adanya ruang bagi masyarakat untuk berbicara, bertanya, menyampaikan aspirasi, dan mengetahui secara terbuka kapasitas calon sebelum DPRD menggunakan hak pilihnya. Permohonan tersebut juga didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat, kebebasan menyampaikan pendapat, serta kedudukan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat.
12: Kami ingin menegaskan bahwa PGK tidak mengambil atau meminta kewenangan DPRD untuk diambil alih. Kami memahami bahwa secara aturan proses pemilihan wakil bupati merupakan wewenang dari DPRD. Tetapi yang kami pertanyakan adalah sebelum DPRD melakukan voting, apakah masyarakat tidak memiliki hak untuk mengetahui dan menyampaikan pandangannya terhadap calon yang akan dipilih? Karena itu, kami mendorong adanya forum pencarian aspirasi atau dialog publik. Kami ingin calon wakil bupati diberikan ruang untuk menyampaikan visi misi, gagasan, dan kemampuan mereka dalam menjawab persoalan-persoalan yang ada di Waikanan. Masyarakat juga harus diberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung. Kami tidak minta voting. Kami hanya minta hak untuk bicara, hak untuk bertanya, dan hak untuk mengetahui kapasitas calon. Kami berharap DPRD Waikanan.
11: PGK juga berharap DPRD dapat memberikan respon dan menjadwalkan audiensi secara terbuka sehingga ruang komunikasi antara lembaga perwakilan rakyat dengan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Waikanan menerapkan integrasi layanan primer di puskesmas berbasis siklus hidup. Berikut laporan Romadona.
13: Saat ini Kementerian Kesehatan kan sedang melakukan transformasi layanan kesehatan. Salah satunya adalah transformasi.
14: Dinas Kesehatan Waikanan terus berupaya mengoptimalkan transformasi layanan kesehatan yang tengah dicanangkan Kementerian Kesehatan, khususnya pada pilar transformasi layanan primer. Langkah ini diwujudkan melalui penerapan konsep integrasi layanan primer atau ILP di seluruh puskesmas guna memberikan pelayanan yang lebih komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Sairun kepada RRI menjelaskan bahwa transformasi ini mengubah pola pelayanan mendasar di puskesmas. Jika sebelumnya pelayanan berfokus pada jenis penyakit, kini difokuskan pada pendekatan siklus hidup pasien. Ia menambahkan, dalam skema pelayanan berbasis klaster tersebut, puskesmas membagi pelayanan utama ke dalam beberapa kategori klaster, yaitu klaster 2 dan 3, di mana klaster 2 diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, hingga anak usia sekolah. Klaster 3 diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan usia produktif hingga usia lanjut.
13: Saat ini Kementerian Kesehatan kan sedang melakukan transformasi layanan kesehatan. Salah satunya adalah transformasi layanan primer, di mana juga terjadi perubahan pola pelayanan yang dilakukan di puskesmas. Jadi pelayanan sekarang menggunakan siklus hidup, gitu ya. Jadi namanya integrasi layanan primer. Jadi pendekatan pelayanan juga sudah berubah di puskesmas, sekarang menggunakan pendekatan integrasi layanan primer, di mana diharapkan dengan pendekatan integrasi layanan primer ini, pelayanan akan lebih komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan sesuai dengan siklus hidup. Jadi di puskesmas sekarang pelayanannya sudah berbasis klaster. Jadi ada klaster 2 dan klaster 3. Klaster 2 itu untuk ibu hamil, anak, dan anak prasekolah. Ada lagi klaster 3. Klaster 3 itu untuk usia lanjut dan usia dewasa. Jadi dipisahkan sehingga masyarakat akan mendapatkan pelayanan secara komprehensif. Kemudian, apa pelayanan yang dilakukan, perbedaannya adalah sekarang ketika seseorang mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas, ia akan dilakukan dulu screening potensi penyakitnya.
14: Sairun mengungkapkan melalui integrasi layanan ini, masyarakat tidak hanya datang untuk berobat saat sakit, tetapi juga mendapat screening kesehatan berkala sesuai kelompok usianya. Dinas Kesehatan berharap penerapan ILP berbasis klaster ini dapat meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh dan merata. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
16: Lintas Lampung Olahraga.
0: Pendengar, PT Lampung Sejahtera Madani atau LASMA menjadi pelaksana kompetisi sepak bola Piala Suratin U13, U15, dan U17 musim 2026-2027 dengan menjadikan Kabupaten Mesuji sebagai putaran Provinsi Lampung. Berikut laporan M. Priambudi.
17: Pengurus Provinsi PSSI Lampung resmi menunjuk penyelenggaran kompetisi sepak bola Piala Suratin U13, U15, dan U17 musim 2026-2027 kepada PT Lampung Sejahtera Madini atau PT Lasma. Kerjasama tersebut diumumkan dalam konferensi pers di Sekretariat PSSI Lampung Komplek Pahoman Bandar Lampung Kamis 6 Agustus 2026. Sekretaris PSSI Lampung Mursalin Lamu kepada RRI kemarin mengatakan, penunjukan PT Lasma merupakan tindak lanjut dari pengalaman kerjasama pada penyelenggaraan pada tahun sebelumnya.
18: PSSI Provinsi Lampung itu memberikan kegiatan untuk melaksanakan pemutar kompetisinya dari tingkat kabupaten, kota, sampai provinsi. Itu kita berikan kepada PT Lasma, yaitu PT Lampung Sejahtera Madani, yang dalam hal ini telah tahun kedua.
17: Menurutnya, pengelolaan oleh pihak ketiga diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas kompetisi, mulai dari tingkat kabupaten dan kota hingga provinsi. Selain Piala Suratin, PSSI Lampung juga mendorong penyelenggaraan kompetisi Liga U14, Festival Sepak Bola Usia 10 dan 12 tahun, serta Festival Antar SD sebagai bagian dari pembinaan usia dini secara berjenjang. Direktur Utama PT Lasma atau Elik Hashim Asari mengatakan seluruh agenda kompetisi telah disusun secara berjenjang sejak tingkat kabupaten dan kota hingga provinsi.
19: Peserta U13 dan U15 itu berjumlah 128 tim yang meningkat dari tahun sebelumnya 104 tim, tahun sebelumnya 98 tim. Jadi dari tahun ke tahun itu jumlah peserta yang ada di bawah operator kita ketika kita yang menggelar peningkatannya signifikan.
17: Putaran Piala Suratin Provinsi Lampung dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 22 Agustus 2026 di Kabupaten Mesuji. PSSI Lampung juga berharap penyelenggaraan yang dikelola PT Lasma mampu menghadirkan kompetisi yang lebih profesional, berkelanjutan, serta melahirkan pesepak bola muda yang siap bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak news feature tentang degradasi mangrove di wilayah pesisir Lampung. Selengkapnya disampaikan

0: Kalau kami di sini sih sangat mendukung ya dengan program-program pemerintah gitu kan. Hanya saja ya dengan adanya penanaman mangrove ini, kalau bisa jangan sampai mengganggu aktivitas kami di sini sebagai nelayan.
1: Di balik hamparan laut biru dan deru ombak yang memecah pantai, hutan mangrove di pesisir Lampung tengah menghadapi ancaman yang kian nyata, degradasi lingkungan. Akar-akar bakau yang dulunya kokoh menahan abrasi kini mulai tampak tercabut, seolah tak mampu lagi melawan tekanan pembangunan dan perubahan alam. Menurut Ofirsa Firdaus, seorang aktivis lingkungan Walhi Lampung, sekitar 30% kawasan mangrove di Provinsi Lampung mengalami kerusakan sedang hingga berat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Menurutnya, banyak kawasan mangrove yang saat ini telah berubah fungsi menjadi tambak, permukiman, bahkan area industri. Ofirsa menuturkan, kawasan pesisir Lampung seperti di pesisir barat, Tulang Bawang, dan Lampung Selatan dulunya dikenal memiliki tutupan mangrove yang lebat dan beragam. Namun kini, sebagian besar sudah terfragmentasi dan kehilangan fungsi ekologinya.
2: Kalau untuk penyebabnya sendiri dari sudut pandang Anda sebagai aktivis lingkungan, apa penyebab hutan mangrove di wilayah Provinsi Lampung ini semakin sempit atau semakin tergerus?
3: Alih fungsi lahan, Bang. Ini lihat kita ini, kita lihat di sekitar kita ini kan sudah seperti mau dibangun apa yang nggak jadi. Ini kan tadinya awalnya ini kan pohon mangrove semua ini, Bang. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang membuat ini menjadi begini. Hutan-hutan itu tidak ditanam kembali. Nah, ini yang perlu kami kawan-kawan kawal terus. Jadi tiap ada momen dan ada ini, kami menanam kembali spot-spot yang memang sudah tergerus oleh abrasi pantai.
1: Hal senada diungkapkan Herianda, aktivis lingkungan di Lampung yang fokus dalam pelestarian mangrove. Menurutnya, saat ini kondisi mangrove di wilayah pesisir pantai mulai mengalami degradasi. Padahal menurutnya fungsi mangrove sangat besar dalam menjaga ekosistem lingkungan.
4: Areal yang kebetulan kita lihat ini, yang sekarang jadi tempat sandaran kapal ini, ialah ada air lautnya. Ini dulunya adalah tanaman mangrove, keseluruhannya tanaman mangrove. Inilah contoh pengikisan pantai. Bisa dibayangkan beberapa tahun ke depan, itu ini akan mendekati lagi ke pemukiman penduduk.
2: Dalam artian ada pergeseran garis?
4: Betul, pergeseran garis pantai ini contoh bukti nyatanya. Karena umur mangrove ini kan ratusan tahun. Bisa dibayangkan sudah segini dia. Sudah jadi saat air laut pasang sudah segini. Nah itulah, itu Bang Indra. Seperti contoh yang kita lihat nyata sekarang, ini dulu adalah murni tanaman mangrove semua ini.
1: Di sisi lain, Rustam, nelayan di kawasan pesisir panjang, mengaku mendukung upaya pelestarian mangrove di wilayah pesisir. Namun, Rustam dan nelayan lainnya berharap reboisasi mangrove tersebut tidak mengganggu aktivitas nelayan.
2: Baik, ini Pak Rustam ya.
0: Iya.
2: Pak Rustam, ini terkait dengan program penanaman mangrove ini gencar sekarang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya.
0: Iya.
2: Bagaimana pendapat Pak Rustam terkait program pemerintah ini?
0: Ya, kalau kami di sini sih sangat mendukung ya dengan program-program pemerintah gitu kan. Hanya saja ya dengan adanya penanaman mangrove ini, kalau bisa jangan sampai mengganggu aktivitas kami di sini sebagai nelayan. Karena di sini kami kan setiap harinya kami kan berdomisili di sini, mencari makan di sini. Kalau misalnya memang ini ada penanaman mangrove, ya mohon maaf gitu kan. Kita agak-agak terganggu gitu kan dengan aktivitas kami setiap hari di sini. Karena kan kami juga ketika nanti ada perahu rusak, kami juga harus ada servis. Kalau di pesisir pantainya ada mangrove, ya kita nggak bisa untuk berlabuh gitu kan.
1: Upaya rehabilitasi sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama komunitas lokal dan kampus. Namun, hasilnya belum signifikan. Para aktivis lingkungan di Lampung menilai masih ada tantangan besar dalam konsistensi program dan pengawasan. Penyelamatan mangrove tak bisa dilakukan secara parsial. Butuh sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Edukasi lingkungan di sekolah-sekolah pesisir juga penting agar generasi muda memahami nilai ekologis hutan mangrove. Jika kita tidak bergerak dan bertindak, mungkin 10 tahun lagi garis pantai Lampung akan berubah selamanya. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad melaporkan.

Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada ya. Kami kembali menemani Anda di siang hari ini dalam acara 100% Indonesia. Nah, kami akan undang Anda dalam 100% Indonesia ya pendengar. Anda bisa gabung bersama kami melalui telepon di 0721-269-720 ataupun juga bisa gabung ya melalui WhatsApp di siang hari ini pendengar. Untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu kesayangan Anda nih, Anda bisa request langsung kepada kami pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam acara 100% Indonesia. Ya, kami juga akan hadirkan nih ada informasi untuk Anda yang mana RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Dengan rangkaian kegiatan ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara ini akan dimulai dari tanggal 2 hingga tanggal 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026 pendengar. Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa hubungi Novita di 0882-7634-6047. Sekali lagi di 0882-7634-6047. Atau bisa juga Anda hubungi Medi di 0813-6908-3001. 0813-6908-3001. Masih menantikan kebersamaan Anda pendengar, terlebih dahulu kami kembali akan hadirkan rangkaian lagu-lagu tentunya menemani Anda di siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
4: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
3: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
4: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
3: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
4: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
5: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial Facebook unggahan yang menyebut bahwa masyarakat wajib membayar untuk memperoleh tiket upacara HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026 di Istana Negara Jakarta Pusat. Unggahan itu mencantumkan foto Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro saat menggelar konferensi pers agenda bulan kemerdekaan tahun 2026 yang kemudian dibubuhi narasi berikut. Pemerintah yang benar-benar miskin, masyarakat yang mau ikut upacara bendera 17 Agustus di istana harus war tiket, segala dibuat bisnis. Faktanya, klaim unggahan tersebut tidak benar setelah dilakukan penelusuran. Menurut Wamensesnek RI Juri Ardiantoro memastikan bahwa pemerintah kembali membuka pendaftaran upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 dan penurunan bendera merah putih di Istana Negara Jakarta Pusat pada Senin 17 Agustus 2026. Pendaftaran dilakukan secara terbuka yang artinya siapa saja boleh mendaftarkan diri mulai 5 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan 7 Agustus 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih?
1: Kepalingan gitu? Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya, Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar di manapun Anda berada, kami masih menemani Anda ya dalam acara 100% Indonesia. Kembali kami undang Anda nih untuk ikut bergabung. Pendengar, Anda bisa gabung melalui telepon di 0721-269-720 ataupun juga melalui WhatsApp. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, Andina akan menantikan kebersamaan Anda, pendengar. Baik, sudah ada yang ikut bergabung bersama kita dalam acara 100% Indonesia melalui WhatsApp ya, pendengar. Ini ada Mas Theo dari Magelang nih, katanya mau request lagu Cinta Sejati dari BCL. Salamnya buat Mbak Feli, Mbak Anora, Mbak El, Mbak Sinta, Mbak Eva, Mbak Star, Mbak Erlin, lalu juga untuk Mbak Leora, Mas Tevian, Mas Delvin, Mas Atar, dan seluruh pendengar setia Pro 1 yang lagi mendengarkan 100% Indonesia. Ya, terima kasih buat Mas Theo ya dari Magelang. Salam kenal ya untuk teman-teman di sana juga. Sehat selalu pastinya. Dan untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, silahkan. Andina akan masih menantikan kebersamaan Anda hingga pukul 15, pendengar. Anda bisa gabung melalui telepon di 0721-269-720 ataupun juga bisa gabung bersama kami melalui WhatsApp ya. Baik, kalau gitu kita langsung aja puterin lagu yang direquest oleh Mas Theo di Magelang. Ada dari miliknya Bunga Citra Lestari dengan Cinta Sejati.

0: Mau gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak bar itu.
1: Ih kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu kan.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

Ya, selamat siang nih untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Gimana kabar Anda siang hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya, dan tetap semangat untuk beraktivitas nih pendengar. Di seputaran Pahoman Bandar Lampung hingga saat ini cuacanya masih cerah-cerah aja ya pendengar. Mudah-mudahan cuaca yang cerah gitu kan, yang panas ini tentunya akan membantu untuk Anda nih yang punya aktivitas atau pekerjaan di luar ruangan. Ya, tentunya juga untuk Anda yang baru saja sampai di Provinsi Lampung, kami ucapkan selamat datang nih untuk Anda. Selamat menikmati tempat-tempat wisata tentunya yang ada di Provinsi Lampung ya pendengar. Dan kami hadirkan informasi lalu lintas untuk Anda melalui CCTV Polresta Bandar Lampung saat ini pendengar. Dari Antasari atau Simpang Muara Antasari terlihat kendaraan yang melintas saat ini cukup ramai dan arus lalu lintas juga lancar ya. Agak sedikit berbeda dari pintu masuk terminal Raja Basa pendengar, kendaraan yang melintas ini bisa dibilang gak terlalu ramai ya pendengar, dan arus lalu lintas juga sangat lancar saat ini. Dan cuacanya juga dari terminal Raja Basa nih terlihat sangat cerah ya. Mudah-mudahan informasi ini akan membantu Anda nih yang mungkin akan melakukan perjalanan atau sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

Pendengar di manapun Anda berada, pukul 14:49 waktu Indonesia Barat ya. Nggak kerasa nih kebersamaan kita dalam acara 100% Indonesia. Harus kami sudahi dulu sampai di sini pendengar. Nanti akan ada rekan Andina Novita Vira menemani Anda dalam Lampung sore ini. Jadi Andina pamit dulu dari ruang dengar Anda. Terima kasih ya untuk kebersamaannya hingga saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi, kayaknya kau

0: gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat ya, jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Karena siang dan juga jelang sore di Terik Kota Bandar Lampung yang juga cukup panas kali ini, memang banyak banget ya yang juga terjadi, apalagi di jalan ketika jalanan macet gitu ya. Dan gak banyak lagi kompromi, justru membuat jalanan ini jadi udara ini berasa jadi lebih hangat dari biasanya. Tapi kondisi seperti ini pendengar memang umumnya terjadi di musim kemarau, saat penyinaran matahari itu lebih panjang dan juga suhu terasa semakin gerah gitu rasanya. Nah tapi di balik cuaca yang juga cukup panas, semoga hati kita tetap menemukan kesejukan ya. Karena terkadang yang paling melelahkan bukan hanya teriknya matahari, tapi juga ketika perasaan sedang berada di persimpangan. Nah ini dia, ingin bertahan tapi juga ingin melepaskan. Ini nih cerita yang juga dibawa Raisa lewat lagu Serba Salah yang lagi kita dengarkan sekarang ya. Semoga untuk Anda yang juga sedang merasakan dilema atau lagi simalakama, pernah gak sih ngerasain hal ini? Cuma sekedar ingin menikmati alunan musik yang juga menemani di teriknya cuaca Kota Bandar Lampung. Ya inilah Serba Salah dari Raisa yang juga mudah-mudahan menjadi menjadi lagu yang juga bisa meneduhkan hati ya. Dan juga masih dalam rangkaian acara Lampung sore ini pendengar, bersama saya Novita Fira dan juga yang bertugas sebagai operator ada Reza, mengucapkan selamat sore dan juga selamat menempuh perjalanan untuk Anda yang juga sedang berkarir ya, atau juga sedang beraktivitas dan juga mencapai target. Mumpung di awal bulan ya, ini kayaknya harus semangat terus konsisten supaya nanti di akhir bulan juga gak tergopoh-gopoh sih untuk bisa mencapai closing ya. Baik pendengar, berbagai rangkaian informasi telah kami siapkan ke ruang dengar Anda, tapi kita akan dengarkan dulu lagu yang satu ini dari Melika Krispatih, Cuma Manusia, kami hadirkan untuk Anda. Dan juga sebagian informasi untuk azan asar wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 15 lebihnya 28 menit waktu Indonesia Barat.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
1: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
2: Misteri capreng nih.
1: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
3: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
1: Wah, apa aja tuh?
3: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
1: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
3: Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
4: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

nggak sih Anda menyadari ya kalau sekarang tuh hampir semua kebutuhan bisa dibeli hanya dengan sentuhan jari, mulai dari makanan, pakaian, perlengkapan rumah tangga, hingga semuanya tersedia ini di berbagai platform digital. Jadi kalau sekarang ini merupakan wajah baru ekonomi yang kita kenal dengan ekonomi digital, ternyata marketplace dan juga kehadiran media sosial ini sudah membuka peluang usaha yang juga sangat besar ya. Jadi siapapun yang ingin menjadi penjual tanpa harus memiliki toko fisik, cukup dengan ponsel, koneksi internet dan juga strategi pemasaran yang tepat, maka bisa menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan hingga mancanegara. Namun pendengar, di sisi lain, derasnya arus jualan online ini juga bisa menghadirkan tantangan, di mana persaingan ini memang semakin ketat ya, mulai dari perang harga yang seringkali tidak bisa dihindarkan gitu ya, sampai dengan pelaku usaha yang terus berinovasi agar tidak tertinggal. Jadi konsumen ini juga semakin kritis karena gak hanya mencari harga murah, tapi juga kualitas produk dan juga pelayanan yang ramah serta ulasan positif dari pembeli lainnya. Namun pendengar, di tengah kondisi itu, ternyata memang keberhasilan sebuah usaha ini gak lagi ditentukan ya dari harga murahnya aja, tapi juga kepercayaan para pelanggan ini menjadi faktor utama. Jadi senang ya kalau yang namanya penjual tuh ada yang repeat order, artinya nih pelanggan yang pernah order itu kembali lagi dan juga memesan untuk yang kedua atau ketiga kalinya. Berarti dia merasa cocok dan juga belum bisa move on ke tempat lainnya. Nah, pastinya pelanggan hal itu juga bisa dibilang pelanggan terloyal ya. Dan juga produk yang juga dihasilkan oleh produsen ini memang sudah menjadi kualitas yang menjadi standarnya gitu. Selain itu, pelayanan yang baik, kemudian pengiriman tepat waktu dan komunikasi juga responsif, ini memberikan nilai tambah yang membuat pelanggan ini kembali membeli ya. Pastinya di segmen ekonomi digital kali ini juga banyak sekali informasi sebagai lahirnya berbagai profesi baru seperti adanya content creator, kemudian juga affiliate marketer, hingga digital marketer dan juga jasa pengelola toko online. Dan hal ini juga menunjukkan ya pendengar bahwa transformasi digital bukan hanya mengubah pola belanja masyarakat aja, tapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dan juga sumber pendapatan yang baru.

0: kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

Pendengar, selanjutnya jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi akan kita ikuti Warta Pelajar Sumba dan kali ini bersama RRI Bengkulu. Tetaplah bersama kami di Pro 1 FM Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Kedepan pembangunan ekonomi Lampung diarahkan agar harus bisa tumbuh inklusif dan berkeadilan hingga menjangkau desa-desa.
3: Pelaksanaan APBM ini, Mbak Pungli, mungkin yang dimaksud itu iuran, ya iuran bulanan itu.
4: Sesuai dengan Permen 14/2025, kesempatan itu ada dan sekarang sedang berjalan prosesnya. Untuk saat ini di Kabupaten Batanghari sudah berjalan oleh UMKM dan koperasi, menyusul insya Allah BMD juga akan ikut terlibat di Kabupaten Batanghari.
0: Pendengar RRI, di mana saja Anda berada, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Jumat 7 Agustus 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu. Bersama saya Agnes Ramadhani, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba dari RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung akan menjadikan hasil sensus ekonomi 2026 sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi desa yang lebih tepat sasaran. Berikut laporan Gali Prihantoro dari RRI Bandar Lampung.
1: Pemerintah Provinsi Lampung akan menjadikan hasil sensus ekonomi 2026 sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi desa yang lebih tepat sasaran. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi daerah berlangsung secara inklusif dan berkeadilan hingga menjangkau seluruh wilayah pedesaan. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengatakan pentingnya pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sebagai fondasi penyusunan arah pembangunan ekonomi daerah. Menurutnya, pembangunan ekonomi Lampung ke depan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pemerataan hingga ke desa-desa. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan data ekonomi yang akurat agar dapat mengetahui potensi setiap wilayah, sektor usaha yang berkembang, serta daerah yang masih membutuhkan dukungan investasi dan kebijakan.
2: Ke depan, pembangunan ekonomi Lampung diarahkan agar harus bisa tumbuh inklusif dan berkeadilan hingga menjangkau desa-desa. Namun, untuk membangun desa yang tepat, kita perlu pemetaan ekonomi yang akurat. Kita harus tahu di mana usaha yang tumbuh, sektor mana yang berkembang, wilayah mana yang butuh dukungan investasi, dan kelompok usaha mana yang perlu mendapatkan afirmasi kebijakan. Disinilah sensus ekonomi tahun 2026 akan menjadi sangat penting. Hasil sensus ini tentunya akan menjadi fondasi bagi kami Pemerintah Provinsi Lampung.
1: Gubernur menambahkan hasil sensus ekonomi 2026 akan menjadi pijakan bagi pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun berbagai program pembangunan ekonomi pada tahun-tahun mendatang. Melalui data yang komprehensif, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan usaha, meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, serta memperkuat perekonomian masyarakat hingga ke tingkat desa. Dari Bandar Lampung, Galih Pirantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari Bandar Lampung, kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Musim kemarau mulai mempengaruhi layanan air bersih di kota sungai penuh. Debit air baku yang masuk ke instalasi pengelolaan air Perumda Tirta Kayangan di desa Pelayang Raya turun hingga sekitar 40%. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Pada pasokan air bersih di kota Sungai Penuh, debit air yang masuk ke instalasi pengolahan air di desa Pelayang Raya milik Perumda Tirta Kayangan mengalami penurunan. Kondisi ini membuat distribusi air bersih ke pelanggan di sejumlah wilayah ikut terganggu. Direktur Utama Perumda Tirta Kayangan Kota Sungai Penuh, Edi Alparisi, mengatakan penurunan pasokan air baku mencapai sekitar 40% dibandingkan hari normal. Berkurangnya debit air disebabkan oleh musim kemarau. Akibat kondisi ini, distribusi air bersih terdampak di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Pondok Tinggi, Kecamatan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Bungkal, dan beberapa desa di Kecamatan Pesisir Bukit.
2: Ya, untuk musim kemarau ini masih seperti tahun-tahun sebelumnya, memang sangat terpengaruh ya, karena khususnya IPA atau instalasi pengolahan air yang berada di kantor pusat ini atau IPA Pelayang Raya, karena pengaruhnya ini tergantung pada kondisi alam ataupun hujan. Seperti diketahui bahwasanya IPA Pelayang Raya ini menggunakan sumber air yang berada di atas, bagian atas, itu di Sungai Ampuk.
1: Di samping itu, Perumda Tirta Kayangan menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan air secara bijak selama musim kemarau. Bagi wilayah yang mengalami gangguan distribusi, penyaluran air akan dilakukan secara bergiliran sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Sungai Penuh, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: berikut tanggapan masyarakat Bangka Belitung terkait dengan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dihimpun reporter Irwan Aulia Rahmat dari RRI Sungai Liat.
1: Menurut saya ya Mas, sensus ekonomi 2026 merupakan kegiatan yang sangat penting. Kemarin juga saya sudah didatangi petugas sensusnya dan proses pendataannya juga berjalan dengan baik. Petugas juga ramah, sopan, serta menjelaskan tujuan dari pendataan juga dengan jelas. Saya berharap data yang dikumpulkan benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran tentunya, khususnya untuk mendukung UMKM dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, dan juga meningkatkan perekonomian daerah khususnya di Bangka ya Mas ya. Sebagai masyarakat saya nggak merasa keberatan memberikan data saya karena saya percaya informasi tersebut digunakan untuk kepentingan statistik dan bukan untuk tujuan yang lain gitu ya, untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan tentunya gitu. Harapannya hasil sensus ekonomi 2026 ini nantinya benar-benar dapat dimanfaatkan lah oleh pemerintah sebagai perencanaan atau dasar perencanaan sehingga dapat dirasakan secara nyata bagi masyarakat dan membantu pemerintah melihat potensi ekonomi daerah secara lebih akurat.
2: Oke, kebetulan ya saya belum mendapatkan sensus ekonomi karena mungkin belum sampai ke daerah saya, tapi dari beberapa orang yang pernah saya dengar, ada yang bilang sebenarnya mereka tidak punya usaha, mereka cuma menjual sekali dua kali mungkin ya dari apa yang mereka kelola di rumahnya, sehingga ternyata itu dimasukkan ke dalam sebuah usaha oleh pihak sensus ekonomi, dan banyak dari masyarakat yang merasa itu keberatan dan merasa itu bukan badan usaha tapi dimasukkan ke dalam segmen usaha. Terus juga saya pernah mendengar ada yang bilang dari pengurus sensus ekonomi merasa sistem atau aplikasinya sering error sehingga mereka harus melakukan sensus ekonomi kedua kali ke rumah masyarakat. Sehingga kedepannya pun saya berharap dengan proses ataupun sistem adanya sensus ekonomi ini bisa membuat masyarakat lebih mengerti dan juga sistem kita menjadi lebih baik lagi. Terus semoga masyarakat pun kedepannya lebih diberikan edukasi lagi tentang sensus ekonomi sehingga masyarakat tidak perlu merasa takut apabila di kemudian hari masih dilakukan sensus ekonomi.
3: Ya, menurut saya pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini merupakan langkah yang cukup baik ya, karena dapat menghasilkan data yang akurat mengenai kondisi saat ini khususnya di Indonesia untuk sebagai dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi ke datang atau mendatang ya. Cuma mungkin sudah banyak lah kita tahu bahwa masyarakat masih terkesan acuh ya, terhadap itu. Ke depan perlu adanya sosialisasi dari pihak pemerintah khususnya pihak BPS untuk melakukan atau lebih giat lagi mensosialisasikan tentang sensus ekonomi termasuk manfaatnya sehingga pemikiran masyarakat lebih terbuka lagi dan mau dilakukan sensus ekonomi ini.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Pendengar, Pertamina Patraniaga Belitung memastikan stok dan distribusi bahan bakar minyak BBM di Pulau Belitung termasuk Kabupaten Belitung Timur dalam kondisi aman. Septria Ningsi, RRI SP Belitung melaporkan.
1: Sama-sama menghimbau bahwa distribusi maupun stok itu kami pastikan aman dan distribusi berjalan dengan lancar.
2: PT Pertamina Patraniaga Belitung memastikan stok dan distribusi bahan bakar minyak atau BBM di Pulau Belitung termasuk Kabupaten Belitung Timur dalam kondisi aman. Bahkan untuk menjaga kelancaran distribusi, Pertamina meningkatkan penyaluran rata-rata harian Pertalite di Pulau Belitung dari sekitar 240 kiloliter menjadi 270 hingga 200 kiloliter per hari selama beberapa hari terakhir. Sales Brand Manager SBM PT Pertamina Patraniaga Belitung, Rafli Al-Haq, mengatakan penyaluran BBM bersubsidi maupun non-subsidi terus dioptimalkan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Menurutnya, antrian yang terjadi di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir bukan disebabkan keterbatasan stok, melainkan meningkatnya konsumsi BBM bersubsidi.
1: Untuk Pulau Belitung sendiri, kita itu di sekitar 240 KL normalnya, namun di 4 hari kebelakang kita telah suplai di rata-rata sekitar 270 sampai 280 KL. Itu untuk Pulau Belitung. Dan untuk Beltim sendiri juga di seluruh SPBU permintaan telah sesuai dengan permintaan SPBU dan 100% terrealisasi. Namun memang terjadi peningkatan konsumsi Pertalite di waktu tertentu sehingga menimbulkan antrian. Namun kami himbau untuk tidak melakukan panic buying, tetap membeli BBM sesuai dengan keperuntukannya.
2: Sementara itu, Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengatakan bahwa Pemkab Beltim akan menyiapkan surat edaran sebagai pedoman pengendalian penjualan BBM subsidi di tingkat pengecer. Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan menjaga distribusi BBM subsidi agar tetap tepat sasaran sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat yang memang membutuhkan.
3: Nah, itulah saya minta tadi dikaji, kalau bisa harga tidak boleh lebih dari 15%. Tidak boleh lebih dari 15%. Itulah harga. Dan dia wajib punya HO.
2: Terakhir, Bupati mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan panik buying maupun pembelian BBM secara berlebihan. Dari Manggar Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Pendengar dan pemirsa, dari SP Belitung kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: batu. Sensus Ekonomi 2026 BPS Waikanan targetkan pendataan menyeluruh sasar UMKM hingga ekonomi hijau. Laporan selengkapnya disampaikan Roma Dona RRI SP Waikanan.
1: Ini adalah semua usaha yang ada di Kabupaten Waikanan ini terdata tanpa terkecuali.
2: Badan Pusat Statistik Kabupaten Waikanan menetapkan target ambisius dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Lembaga ini berkomitmen untuk mendata seluruh sektor usaha yang beroperasi di wilayah Kabupaten Waikanan tanpa terkecuali. Target pendataan ini mencakup berbagai skala usaha, mulai dari usaha mikro, kecil dan menengah, hingga pelaku usaha ultramikro. Tidak hanya sektor konvensional, BPS Waikanan juga akan membidik sektor-sektor modern yang tengah berkembang pesat, seperti usaha digital, ekonomi kreatif, serta praktik ekonomi hijau. Kepala BPS Waikanan Erika kepada RRI mengungkapkan bahwa cakupan pendataan yang luas dan mendalam ini sangat krusial. Kelengkapan data yang komprehensif akan menjadi cerminan kondisi real perekonomian di bumi Rami Ragom.
1: Jadi target kami adalah semua usaha yang ada di Kabupaten Waikanan ini terdata. Tanpa terkecuali dari usaha besar, menengah, kecil, mikro, ultramikro. Termasuk usaha-usaha digital yang selama ini kan nggak terlihat ya, karena mereka nggak pasang plang gitu. Termasuk mereka juga menjadi pelaku ekonomi kreatif, pelaku ekonomi hijau gitu, ekonomi lingkungan yang mengolah sampah limbah menjadi bernilai gitu. Jadi kami ingin semua usaha ini nggak ada yang nggak kedata. Karena kalau ada yang tertinggal, tidak terdata, nanti datanya itu nggak akurat. Sementara ini kan data ini nanti akan digunakan oleh Bu Bupati, Pak Ketua DPRD untuk menyusun kebijakan pembangunan di Waikanan. Khususnya seperti itu.
2: Erika menambahkan bahwa akurasi data hasil sensus ekonomi 2026 akan menjadi instrumen vital bagi pemerintah Kabupaten Waikanan dengan memetakan seluruh aktivitas ekonomi termasuk tren digital dan ekonomi hijau yang ramah lingkungan. Pemerintah daerah dapat merancang program kerja yang lebih tepat sasaran, efektif dan berkelanjutan. Melalui sinergitas antara BPS, pelaku usaha dan pemerintah daerah, diharapkan sensus ekonomi 2026 tidak sekedar menjadi agenda rutin 10 tahunan, melainkan menjadi batu loncatan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Waikanan secara merata. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Waikanan, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendataan sensus ekonomi di Sumatera Selatan telah mencapai 80% hingga akhir Juli 2026. Pemerintah provinsi optimis sisa target 20% akan tuntas pada akhir Agustus mendatang. Berikut laporan Rian Aprida di RRI Palembang.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tengah berpacu dengan waktu untuk menuntaskan sensus ekonomi 2026. Hingga akhir Juli, pendataan lapangan dilaporkan telah menembus angka 80%, menyisakan margin 20% yang ditargetkan rampung total pada penghujung Agustus mendatang. Data hasil sensus ini bukan sekedar angka di atas kertas. Hasil pendataan ini diproyeksikan menjadi kompas utama bagi pemerintah daerah dalam memetakan struktur perekonomian dan karakteristik pelaku usaha. Tanpa data yang akurat, perumusan program pembangunan ekonomi di masa depan berisiko kehilangan arah. Sekretaris Daerah Sumatera Selatan Edward Chandra menegaskan, koordinasi lintas instansi menjadi kunci untuk mengejar sisa target dalam satu bulan ke depan.
2: Nah, tadi lagi paparkan dari Kepala BPS, capaian untuk sensus hingga saat ini Sumatera Selatan sudah mendekati 80% dari target 100%. Alhamdulillah, ini tinggal waktu lebih kurang satu bulan ke depan kita akan selesaikan sensus yang ada.
1: Namun kecepatan bukan satu-satunya parameter keberhasilan. Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Selatan mengingatkan informasi dari responden tetap menjadi faktor yang paling krusial. Dukungan dari pemerintah, kabupaten, dan kota sangat dibutuhkan untuk memastikan petugas di lapangan mendapatkan akses data yang berkualitas. Kepala BPS Sumsel Wahyu Yulianto menekankan pentingnya kejujuran responden memberikan informasi agar gambaran ekonomi daerah benar-benar mencerminkan realita di lapangan.
3: Mendapatkan dukungan yang penuh kembali dari pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota untuk penyelesaian akhir. Dan alhamdulillah capaian kita kan cukup bagus. Sehingga harapannya respon rate tadi ya hingga 100%. Tapi bukan hanya pada sisi respon rate-nya saja, tapi juga dengan kualitas datanya gitu. Ya tentu jawaban dari responden kita harapkan ya seakurat mungkin, kemudian juga dari sisi cakupan juga demikian.
1: Dengan sinergi antara Pemprov Sumsel, BPS, dan dukungan pemerintah daerah di tingkat kabupaten kota, Sumatera Selatan optimis mampu menghasilkan basis data ekonomi yang solid untuk menopang kebijakan strategis di tahun-tahun mendatang. Rian Amridani melaporkan.
0: Dari RRI Palembang, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Mengantisipasi adanya pungutan liar terkait operator pengumpul sampah berbasis masyarakat atau OPBM, DLH Kota Jambi menegaskan iuran OPBM harus transparan. Laporan Tati Wijaya, RRI Jambi.
1: DLH Kota Jambi menegaskan bahwa iuran yang dipungut dalam pelaksanaan operator pengumpul sampah berbasis masyarakat atau OPBM merupakan iuran operasional yang disepakati di tingkat RT, bukan pungutan liar atau pungli. Meski demikian, pengelolaan dana tersebut harus dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Kepala DLH Kota Jambi Maruzar mengatakan pihaknya menanggapi adanya informasi yang sempat beredar mengenai dugaan pungli dalam pelaksanaan OPBM. Namun menurutnya, berdasarkan pemantauan di lapangan, pungutan yang dilakukan merupakan iuran bulanan yang digunakan untuk mendukung operasional pengelolaan sampah di masing-masing RT. Menurut Maruzar, iuran tersebut digunakan untuk membiayai operasional program seperti upah operator pengangkut sampah, biaya operasional gerobak motor, hingga kebutuhan pendukung lainnya yang telah disepakati oleh warga.
2: Pelaksanaan OPBM ini, Mbak, pungli mungkin pungli yang dimaksud itu iuran. Ya, iuran bulanan itu, mungkin apakah itu yang dimaksud, kami juga belum dapat informasi lebih lanjut penglia yang apa yang dimaksud kemarin yang sempat viral, tapi yang kami pantau, yang kami awasi di lapangan, hal itu berupa pungutan iuran.
1: Dirinya menekankan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan dana agar masyarakat mengetahui secara jelas alokasi penggunaannya. Ia mendorong pengurus RT menyampaikan laporan, pemasukan, dan pengeluaran iuran secara berkala kepada warga. Selain itu, DLH juga terus melakukan sosialisasi kepada pengurus OPBM dan RT mengenai tata kelola program agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan dan mendapat dukungan masyarakat. Maruzar berharap keterbukaan pengelolaan iuran dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program OPBM yang saat ini terus diperluas di Kota Jambi. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan sistem pengelolaan sampah berbasis lingkungan tersebut. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi, kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Pendengar, jaga kondusivitas malam hari. Polres Kaur intensifkan KRYD. Tendius Afriawan, Bintuhan, melaporkan.
1: Kepolisian Resort Kaur mengintensifkan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD melalui tim UKL Ring 1 di wilayah hukum Kabupaten Kaur. Patroli skala sedang yang diawali dengan apel kesiapan di Bintuhan ini digelar sebagai langkah preventif guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Seluruh personel diinstruksikan untuk menjalankan tugas sesuai standar operasional serta mengedepankan pendekatan humanis saat berinteraksi dengan warga. Petugas menyisir sejumlah titik krusial yang menjadi pusat keramaian dan aktivitas warga pada akhir pekan, khususnya kawasan Kota Bintuhan hingga area parkir kendaraan. Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono menegaskan bahwa patroli preventif ini akan terus dilaksanakan sebagai wujud kehadiran Polri dalam memastikan situasi wilayah tetap aman dan kondusif. Dalam giat tersebut, personil memberikan himbauan secara langsung kepada warga yang masih berkumpul di area publik agar tidak beraktivitas hingga larut malam guna mengantisipasi potensi kejahatan di jalanan.
2: Itu kegiatan rutin yang ditingkatkan. Itu sebetulnya hal yang biasa dalam kepolisian, yaitu kita selalu menjaga situasi kamtibmas, dan alhamdulillah juga luar biasa support dari masyarakat, dari limasnya, dari Pak Kades, dari Bapak Ketua RT, mereka semuanya bersinergi untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Kaur. Ini akan terus kita laksanakan.
1: Lebih lanjut, petugas juga mengingatkan masyarakat untuk segera memanfaatkan layanan call center 110 jika menemukan hal mencurigakan di sekitar tempat tinggal. Hingga akhir kegiatan patroli, situasi di seluruh kawasan sasaran dilaporkan terpantau aman dan kondusif tanpa adanya kejadian menonjol. Melalui patroli dialogis yang konsisten ini, Polres Kaur berkomitmen untuk terus menghadirkan rasa aman serta memperkuat sinergi bersama masyarakat. Tendus Aprewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Mendengar dari SP Bintuhan, kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Berikut wawancara reporter RRI Bengkulu Bisri Mustofa bersama Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal mengenai program pendataan sensus ekonomi tahun 2026 di Bengkulu.
1: Baik pendengar di wilayah Blaja Sumba, berikut wawancara bersama dengan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu dengan Bapak Win Rizal mengenai progres pendataan sensus ekonomi tahun 2026.
2: Alhamdulillah ya, sampai hari ini ya, tanggal 2 Agustus ya 2026, ya proses pendataan masih terus berjalan. Dan kalau tadi ya pagi saya lihat di dashboard ya, untuk progres pendataan kita sudah lebih dari 85% ya. Artinya mudah-mudahan kita harapkan ya sebelum tanggal 31, bahkan sebelum tanggal 17 Agustus, ya mudah-mudahan bisa kita selesaikan ya. Nah, sisa waktu ya dari 17 Agustus sampai dengan 31 nanti kita akan gunakan untuk ya menyelesaikan. Pasti kan enggak, masih ada tuh yang tertinggal tuh, yang karena tidak ditemui atau karena mungkin keluar dari kota gitu ya, termasuk yang mungkin ya masih ada yang perlu kita ini ya, kita persuasif gitu ya, karena mungkin belum paham tentang sensus ekonomi sehingga belum menerima petugas kita, tapi sedikit sekali jumlahnya. Insya Allah kita bisa selesaikan ya sampai ya sebelum tengah waktu yang di tetapkan ya. Kita insya Allah 17 kita sudah selesai.
3: Oke. Pak, kalau untuk perubahan data yang mungkin usahanya pindah atau warga pindah tadi seperti apa Pak? Persentasenya Pak?
2: Secara persentase memang nanti kan gini, di dalam kita dalam apa pelaksanaan di lapangan punya apa namanya acuan dulu ya. Namanya kita sebut prelis SE 2026. Itu yang dipakai petugas untuk ke lapangan. Namun bukan dari itu saja ya. Artinya bisa saja kan ada perusahaan baru, ada perusahaan pindah ya. Jadi petugas itu hanya guidance awal, tapi di lapangan dia tetap door to door. Kalau ada yang baru ya tetap dicatat, dimasukkan sebagai tambahan target kan berarti. Nah, yang ya kalau saat ini memang ada beberapa nih, ya ini dinamikanya ya, artinya di lapangan di situ petugas tidak bisa menemukan gitu kan perusahaan yang ada di list ini ataupun ini. Nah, belum tentu bahwa perusahaan itu tidak ada. Bisa jadi dia sebenarnya posisinya kan kita pakai geotagging ya, posisinya mungkin di RT1, ternyata perusahaan itu ada di RT2 gitu. Itu banyak kejadian seperti itu gitu ya. Atau perusahaan itu katanya tadinya misalkan ada dalam satu bangunan, ternyata bangunan itu gabung dengan rumah tangga gitu kan. Jadi dia masuk sebagai kategori usaha dalam rumah tangga gitu. Nah, yang tidak jumlah seperti itulah artinya yang banyak. Kalau untuk yang barunya ya mungkin khususnya yang di dalam rumah tangga tuh, itu memang cukup banyak ya, artinya hampir di atas 35%-an gitu ya untuk yang barunya ya. Karena jadi saya yakin ya, ya hampir gitu lah. Kemungkinan nanti jumlah usaha yang apa istilahnya yang di prelis itu tuh, itu mungkin yang kita dapat mungkin akan lebih dari itu ya, dari jumlah yang ada gitu. Kalau kemarin kan kita ditargetkan untuk jumlah usaha sendiri sekarang 117.000 ya, 29. Tapi kalau total jumlah usaha yang dan jumlah rumah tangga yang kita data itu kan 710.000 rumah tangga ya. Nah, itu pun mungkin ya saya yakin gitu kan, melihat progres yang ada akan lebih dari itu nantinya.
1: Ya itulah tadi wawancara singkat bersama Kepala BPS Win Rizal mengenai perkembangan sensus ekonomi tahun 2026. Kembali ke studio.

0: Pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba edisi hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Saya Agnes Ramadhani dan kerabat kerja Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Pendengar, saat ini RRI Bandar Lampung kembali menggelar RRI Fest dan juga Bintang Radio tahun 2026. Jadi rangkaian acaranya tuh banyak banget ya. Ada cek kesehatan gratis, kemudian senam bersama, donor darah, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, seminar UMKM, belajar UMKM dan juga Bintang Radio 2026. Jadi pelaksanaan acara ini akan dimulai dari tanggal 2 September sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi ramaikan acara RRI Fest dan juga Bintang Radio 2026. Dan juga untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi Medi di 0813 6908 3001.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
2: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
3: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
2: Alah, emang apa pengaruhnya?
3: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung

0: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
0: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu, Kun?
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

ayah bunda, bagaimana nih sore hari ini? Apakah sudah menyiapkan pendidikan terbaik untuk buah hati tercinta? Nah, inilah saat yang tepat untuk Anda yang juga ingin mendaftarkan anak-anak Anda ya ke sekolah yang juga terbaik di Kota Bandar Lampung. Jadi BPK Penabur akan membuka pendaftaran penerimaan murid baru sekolah BPK Penabur Bandar Lampung tahun ajaran 2027-2028 jenjang TK, SDK, SMK, SMPK, SMAK dan juga SMKK. Jadi pembukaan pendaftaran tahun ajaran 2027 dan juga 2028 ini dimulai di hari Sabtu ya, tanggal 8 Agustus 2026 dalam kegiatan spektakuler, dan juga dapatkan banyak sekali promo menarik seperti diskon SPP yaitu uang pembangunan up to 25%, kemudian cashback up to 26%, dan juga undian formulir. Promo ini hanya bisa didapatkan di spektakuler 1. Jadi pendaftaran juga bisa ditutup lebih awal jika kuota sudah terpenuhi, dan lokasi sekolah yaitu tepatnya di Jalan DI Panjaitan nomor 18 Gotong Royong, Kota Bandar Lampung untuk TK dan juga SDK. Kemudian juga SMPK, SMAK dan juga SMKK di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 7 Kota Baru, Tanjung Karang Timur. Dan informasi lebih lanjut Anda bisa cek langsung di Instagram BPK Penabur Bandar Lampung.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
3: Nora ngechat nih,
4: nanyain udah di mana.
3: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
3: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
5: Oh iya deh.
3: Padahal 5.
6: Oh no.
2: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
3: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

BPJS Kesehatan resmi meluncurkan program Nadi JKN, yaitu menabung demi iuran JKN sebagai inovasi untuk membantu peserta jaminan kesehatan nasional, khususnya segmen pekerja bukan penerima upah yang juga menyiapkan pembayaran iuran secara bertahap melalui mekanisme menabung. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito ini juga mengatakan kalau program itu merupakan strategi retensi dan juga reaktivasi peserta agar kepesertaan JKN tetap aktif, sekaligus juga memperkuat keberlangsungan pelindungan kesehatan masyarakat. Dan menurutnya, Nadi JKN ini juga memberikan bantuannya bagi peserta untuk menyisihkan dana sesuai dengan kemampuan, sehingga pembayaran iuran bisa dilakukan secara lebih ringan dan juga terencana. Dengan demikian, pendengar, peserta juga diharapkan mampu mempertahankan status kepesertaan aktif dan juga memperoleh perlindungan kesehatan secara berkelanjutan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.
2: Bulan aku dikandung mama.
3: Papa di dalam.
2: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Setiap hari aku merasa ketakutan.
4: Anak tidak tahu berterima kasih.
2: Dan kena sasaran papa.
4: Kamu juga.
2: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi...
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tahu nggak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
2: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Jadi anak bar itu...
2: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku,
1: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
2: nah, tuh kan!
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
4: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
5: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
6: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
5: Alah, emang apa pengaruhnya?
6: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

Pendengar, selanjutnya bersama akan kita dengarkan lantunan nada islami yang juga akan mengantarkan pada pengajian ayat suci Al-Quran dan juga berduka azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

RRI di mana saja dan berada, alhamdulillah ya kita dipertemukan tentunya di senja kali ini di hari Jumat yang juga penuh dengan keberkahan. Bagi Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan di tempat kerja maupun di rumah, mari sejenak untuk menghentikan berbagai aktivitas karena sesaat lagi kita akan bersiap juga untuk menyambut panggilan azan yang juga insya Allah pada petang kali ini akan berlangsung pada pukul 18 lebihnya 4 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pelaksanaan azan maghrib berjamaah kali ini juga merupakan informasi dari Kementerian Agama Provinsi Lampung ya. Dan tentunya setiap langkah dan ikhtiar yang kita jalani hari ini mudah-mudahan akan

Jadi amal yang juga bernilai ibadah. Setelah menunaikan berbagai ibadah sholat, marilah bersama juga akan kita luangkan waktu untuk berzikir bersama keluarga. Semoga di hari Jumat yang juga penuh berkah ini merupakan momentum yang juga bisa memperkuat keimanan dan juga memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

Pendengar, selanjutnya bersama akan kita ikuti pengajian Ayat Al-Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Amri Muhammad dengan surat Al-Isra dari ayat 1 sampai dengan 4. Selamat mendengarkan.

Al-Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah Wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin Ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Berikut kami sampaikan informasi dari Pengadilan Agama Gedong Tataan atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Gedong Tataan memberitahukan kepada Mulyadi bin Marianto di tempat tanggal lahir di tanggal 9 September 1995 beragama Islam. Dulu pekerjaan sebagai buruh tani dan pendidikan SMP. Jadi dahulu bertempat tinggal di Tempel Masjid RT 03 RW 02 Desa Tempel Rejo, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, yang sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, status sebagai tergugat, supaya datang menghadap pada persidangan yang juga diselenggarakan di Pengadilan Agama Gedong Tataan Komplek Pemkab Pesawaran di Waelalap, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Tepatnya di hari Rabu tanggal 16 September 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara cerai gugat antara Komariah binti Mustafa AI sebagai penggugat ini melawan Mulyadi bin Marianto status sebagai tergugat. Demikian informasi kami sampaikan dari Pengadilan Agama Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

Dengar memang ya, kalau kita dengar lagu Benderaku ini bisa menumbuhkan semangat kembali kemerdekaan ya, jiwa patriotisme dan juga nasionalisme terhadap cinta tanah air dan juga bangsa, yang juga sangat dipopulerkan oleh grup band Coklat. Ini bukan sekedar lagu patriotik, tapi juga merupakan ajakan kita untuk mencintai Indonesia melalui tindakan nyata. Jadi memasuki peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, mari jadikan momen ini sebagai pengingat bahwa kemerdekaan adalah hasil perjuangan yang harus terus dijaga. Di tengah perkembangan zaman, tantangan bangsa yang tidak lagi tentang mempertahankan wilayah, tapi juga kita nih sebagai generasi penerus bangsa selayaknya untuk bisa berkontribusi sesuai bidang yang juga kita tekuni.

Ayah bunda sudah menyiapkan belum pendidikan terbaik untuk buah hati tercinta? Nih, kali ini kami akan menyampaikan informasi dari penerimaan murid baru di sekolah BPK Penabur Bandar Lampung tahun ajaran 2027-2028 dengan jenjang TK, SD, SMPK, SMAK, dan juga SMKK. Jadi pembukaan ini pendaftaran tahun ajaran 2027-2028 ya, dibuka mulai tanggal 8 Agustus 2026. Ini tepatnya di hari ini sudah mulai dibuka ya, besok ya, di hari Sabtu, dengan kegiatan spektakuler dan banyak sekali promo yang nantinya bisa Anda dapatkan karena sangat menarik sekali ya, seperti diskon SSP yaitu uang pembangunan itu up to 25%, cashback sampai dengan 26%, dan juga undian formulir dan promo

ini hanya bisa didapatkan di Spektakuler 1. Jadi untuk Spektakuler 1 tuh banyak banget promonya, jadi harus daftar mulai besok di tanggal 8 Agustus. Ya, pendaftaran juga ditutup lebih awal jika kuota sudah terpenuhi. Dan lokasi sekolah di TKK dan SDK itu di Jalan DI Panjaitan nomor 18 Gotong Royong, Kota Bandar Lampung ya. Dan untuk SMP, SMA dan juga SMKK di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 7 Kota Baru Tanjung Karang Timur. Dan untuk informasi lebih lanjut Anda bisa cek Instagram di BPK Penabur Bandar Lampung.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, misalnya untuk memungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang berpikir, ada juga yang sudah selesai.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu rahasia. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk apa namanya, selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis. Ya.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria mengatakan nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk strategi komunikasi lebih baik lagi, ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan, ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak dan kami berinisiatif sudah melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh EIA, ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN, ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian SDM, dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain, kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas. Yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua Nusa Tenggara Timur NTT, Nias Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada kita selesaikan terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program makan bergizi gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Rotin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Setiap ada keracunan pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebut telah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju gedung Kejaksaan Agung. Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
5: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
6: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. Kelima tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
5: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
6: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
7: Kan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
6: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Pijaksana melaporkan.
0: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamuruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
10: Adanya kredit macet dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
9: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM, Prof. Dr. Ninjo Pramono, mengatakan pemberi jaminan, baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti, dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
11: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga biayaan tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit, lalu garantor tidak bisa disudahkan. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa, begitu debitur default, garantor bisa disuruh untuk ikut bertanggung jawab.
9: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar, mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
13: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
13: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
14: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba. Karena narkoba sangat bahaya.
13: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
15: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia 2045, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
13: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Malam ini, klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official tim, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion. Di antaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan segala dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ada jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri itu ada Xabi Alonso. Ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tur mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea, tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Dengan sementara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Nyarap, itu Lali Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Al-Kisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
4: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
5: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi...
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Pendengar, tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Wah, wow, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau bilang sama ini.
2: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Pakai mana?
1: Susah di belakang. Cepetan, sini pinjem handphone.
2: Enggak. Lagi nyetir kamu itu.
1: Nanti lewat pemandangannya.
2: Udah lagi nanti. Biar saya yang videoin dari belakang aja.
1: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
2: Udah lagi, Leh.
3: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
1: Ya, bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
3: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
2: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
4: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

94 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

anak manusia yang tersesat. Dengan langkah gontai, berharap pada tempat untuk berteduh dan berlindung dari dinginnya cuaca malam.

0: Mi, aku udah lelah jalan terus. Kaki aku juga sakit.
1: Tenang, Mira. Jangan ngeluh. Kita lagi berusaha mencari tempat istirahat.
0: Tapi sampai kapan kita jalan?
1: Mira, di ujung jalan itu ada rumah. Kayaknya itu rumah yang diceritain sama orang-orang di sini deh.
0: Mana, Tommy? Itu kan rumah yang serem.
1: Kamu berani nggak kalau kita ke sana?
0: Aku sih nggak berani, tapi penasaran juga.
1: Yaudah yuk, kita coba masuk ke rumah itu. Kata orang-orang sih, kalau rumah itu angker, pasti ada sesuatu yang menarik di dalamnya.
0: Aduh, Tommy, rumah itu sudah kosong bertahun-tahun. Apa kamu nggak dengar cerita-cerita tentang orang yang hilang di sana? Aku benar-benar nggak yakin deh.
1: Itu tuh cuma cerita orang-orang penakut. Kita kan datang cuma buat lihat-lihat. Siapa tahu ada hal aneh yang bisa kita temuin. Lagian ya, aku rasa rumah itu cuma kosong biasa.
2: Di tengah kesunyian, terdengar suara langkah kaki yang sangat berat.
0: Tommy, kamu yakin? Aku mulai ngerasa gak enak, Tommy. Aku pernah dengar dari orang tua di desa sini, rumah itu katanya pernah jadi tempat orang-orang yang hilang.
1: Ah, kamu tuh terlalu percaya sama mitos. Aku jamin, gak ada apa-apa. Ayo.
2: Suara langkah kaki semakin terdengar jelas. Suara pintu berderit, terbuka.
0: Tommy, rumah ini kelihatan gak bener. Pintu ini kayak gak pernah dibuka, kayunya udah rapuh.
1: Udah deh, Mira. Gak ada yang perlu kamu khawatirin. Yuk, kita masuk. Dan kita lihat di dalamnya ada apa.
0: Tommy, kok suasananya langsung berubah ya? Ada yang aneh, anginnya kenapa dingin banget?
1: Itu cuma efek angin, Mira. Lihat, rumahnya tuh cuma berdebu. Gak ada apa-apa kan?
0: Tommy, aku dengar sesuatu. Suara seperti bisikan. Apa itu?
1: Hah? Bisikan apa? Aku gak dengar apa-apa. Cuma suara angin lewat aja kali. Atau celah-celah jendela gitu.
3: Kesini. Kesini.
0: Ah, ada suara itu lagi. Itu suara apa, Tommy? Itu bukan angin, Tommy.
1: Ada yang aneh ini. Aku dengar juga. Siapa itu?
0: Tommy, aku gak tahan. Aku mau keluar dari sini. Di sini gak beres. Aku merasa ada yang mengawasi kita, Tommy.
1: Tenang, Mira. Ayo kita keluar sekarang. Aku juga ngerasa ada yang aneh. Kita coba lihat dulu. Jangan langsung panik. Tenang.
2: Di tengah kepanikan, terdengar langkah kaki yang semakin cepat. Tiba-tiba, pintu tertutup dengan sangat keras.
0: Pintu itu kenapa bisa tertutup sendiri? Kita gak bisa keluar, Tommy. Tommy.
1: Pintunya terkunci. Kenapa bisa kayak gini? Kita harus keluar.
3: Kenapa kalian datang? Kalian akan tinggal di sini selamanya.
0: Tommy. Itu suara apa? Aku gak tahan lagi. Aku gak mau mati di sini.
1: Tetap tenang. Tenang, pasti ada jalan keluar. Aku gak tahu itu siapa. Tapi tenang, kita gak boleh nyerah, Mira.
0: Tommy, lihat ada sesuatu di sudut sana. Bayangan, itu bukan orang. Itu bukan orang.
1: Siapa itu? Kenapa? Kenapa ada bayangan berdiri di sana?
2: Kepanikan yang semakin meningkat. Terdengar suara bisikan yang semakin jelas.

0: gak bisa lihat jelas. Tapi itu bukan manusia, Tommy. Itu bukan manusia, Tommy. Itu bukan manusia.
1: Apa-apaan ini? Itu ibu-ibu tua atau hantu? Kita harus kabur.
2: Ada yang bisa kabur. Rumah ini sudah menunggu kalian.
0: Tommy, aku udah gak kuat. Kita harus pergi sekarang. Jangan biarkan kita terperangkap di sini. Tommy, aku takut.
1: Tidak. Tidak. Tidak, tenang. Kita bisa keluar. Ayo ikut aku.
0: Tommy, ini pintunya terkunci. Gak bisa dibuka.
2: Jangan coba kabur. Kalian akan tetap di sini. Bersama aku. Menemani aku selamanya.
1: Tidak! Kami tidak akan tinggal di sini. Mira, ayo kita harus keluar, Mira.
0: Kita berhasil keluar, Tommy. Aku gak tahu apa itu, tapi aku gak mau tahu lagi. Aku gak akan kembali ke sini lagi.
1: Aku juga, Mira. Tapi aku ngerasa rumah itu bukan tempat yang biasa. Kita gak boleh kembali lagi.
3: Tommy dan Mira berlari untuk menjauh dari rumah tua itu.

Demikian drama radio Rumah Tua di Ujung Jalan. Naskah karya Yayan Cahyana SPD. Didukung para pemain Rangga sebagai Tommy, Uli Tanuwijaya sebagai Mira, Yuniarti sebagai nenek tua, dan Uwe Prukanda sebagai kakek tua. Ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah. Sutradara Yan Cahya Wijaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Senang sekali Obriano kembali menemani Anda di kesempatan malam hari ini dalam Ngobrol Inspirasi Lampung. Pendengar, malam hari ini Obi akan membicarakan tema mengenai membangun desa berbasis informasi, inovasi, pemetaan fasilitas umum, dan potensi desa oleh mahasiswa KKN Unila. Sudah terhubung bersama narasumber Obi ada Ahmadi Syafan, Koordinator Desa Kelompok KKN Universitas Lampung di Desa Sukarame, Kecamatan Ngeras, Kabupaten Pesisir Barat. Langsung aja kita sapa, Assalamualaikum, selamat malam, Afan.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Mas.
0: Selamat malam, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Alhamdulillah sehat, lagi di ini ya, lagi di kampung ya, lagi di kampung, lagi di posko maksudnya.
1: Iya, enggak ini lagi di rumah kepala desa Mas.
0: Oh lagi di rumah kepala desa?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kepala desanya ngajakin biasa bakar-bakar lah Mas.
0: Oh gitu, emang udah mau pulang?
1: Udah hari Senin udah pelepasan kemudian balik ke Bandar Lampung.
0: Oh hari Senin nanti ya?
1: Iya.
0: Siap. Oke kita ngobrol sebentar nggak apa-apa ya Van ya?
1: Nggak apa-apa Mas.
0: Oke. Siap. Kalau gitu mau nanya nih, mungkin bisa diceritain dulu ke pendengar kita di malam hari ini seperti apa sih program-program KKN Unila yang dijalankan di Desa Sukarame ini Van?
1: Untuk program-program di Desa Sukarame ini dibilang cukup banyak lah Mas. Tapi untuk potensi-potensi yang bisa dikembangkan ataupun untuk yang bermanfaat bagi masyarakat itu kami ada 3 program unggulan.
0: Apa itu?
1: Yang pertama itu peta potensi desa Mas.
0: Siap.
1: Yang kedua itu pembuatan media informasi desa yang berbasis website Mas. Kemudian ada digitalisasi informasi geospasial. Karena jadi kenapa kami memasukkan beberapa program ini? Ini kan sharing juga untuk masyarakat-masyarakat yang di pesisir barat ini kurangnya inilah Mas, apa namanya?
0: Apa itu?
1: Untuk potensi-potensi itu tidak terekspos.
0: Oke, oh banyak ya.
1: Banyak. Karena informasi-informasi itu untuk di Google Maps juga Kecamatan Ngeras ini terbilang cukup baru Mas, dan Desa Sukarame ini pemekaran dia dari Kecamatan Bengkunat.
0: Oh gitu. Jadi pemekaran dari Kecamatan Bengkunat gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi sejauh ini program apa sih Van yang paling mendapat sambutan dari masyarakat di sana?
1: Program yang paling mendapat sambutan ini peta potensi desa Mas.
0: Oh, gimana tuh?
1: Karena kan kita memberikan informasi apa aja yang ada di desa tersebut. Kemudian UMKM, kemudian potensi apa yang bisa dikembangkan. Jadi masyarakat luas juga bisa melihat apa aja sih potensi yang ada di Desa Sukarame gitu Mas.
0: Oke. Tapi salah satu inovasi mahasiswa KKN kan ya kayak tadi ya, maksudnya membuat peta fasilitas umum dan potensi Desa Sukarame. Nah, apa sih yang akhirnya melatar belakangi lahir ide itu?
1: Lahirnya ide itu karena dari kaminya sendiri Mas. Di Desa Sukarame ini kan jalan lintas Mas.
0: Oke.
1: Jalan lintas dan banyak dilalui wisatawan ataupun masyarakat-masyarakat dari luar untuk perpergian ke Kerui ataupun berwisata. Jadi masyarakat awam yang di luar ini bisa mengetahui kalau ada Desa Sukarame yang banyak potensinya Mas.
0: Oke. Akhirnya keluarlah tadi ya peta untuk fasilitas umum dan juga potensi desa yang ada di sana. Gitu ya Van ya.
1: Iya Mas.
0: Baik. Tapi kalau boleh tahu, untuk informasi yang dimuat dalam peta itu apakah hanya fasilitas umum atau juga mencakup potensi wisata, UMKM seperti Afan bilang tadi, pertanian dan sumber daya desa lainnya gitu ya?
1: Iya Mas, benar banget. Itu kan terlampir, ntar juga ada websitenya bisa diakses secara online juga Mas.
0: Untuk gitu.
1: Untuk melihat apa aja sih potensi yang ada di Desa Sukarame ataupun di Ngeras ini Mas. Gitu.
0: Oke. Nah untuk proses penyusunan peta ini, apakah masyarakat desanya juga dilibatkan dalam pengumpulan data dan juga pemetaan nih Van?
1: Kalau untuk pengumpulan data sendiri kami langsung berdiskusi dengan aparat desanya, Mas. Mm-hmm. Karena kan mereka yang lebih tahu apa aja potensi yang ada di Desa Sukarame. Jadi kami langsung mendapatkan informasi melalui pegawai-pegawai yang ada di Balai Desa dan masyarakat-masyarakat yang memiliki UMKM lah, Mas.
0: Mm-hmm.
1: Di sepanjang jalan Sukarame, Desa Sukarame.
0: Oke, baik. Dan sejauh ini manfaat peta ini untuk pemerintah desa dan masyarakat, baik untuk pelayanan publik maupun perencanaan pembangunan desa, gimana ini?
1: Untuk manfaat bagi masyarakat, Mas, ya, peta tersebut bermanfaat sebagai media informasi karena mencakup informasi lokasi, kemudian potensi sumber daya desa, terus tuh yang diutamakan itu adanya untuk pembangunan apa saja, untuk fasilitas-fasilitas pembangunan dari potensi-potensi tersebut biar bisa dikembangkan oleh Desa Sukarame, Mas, ataupun pembangunan jalan, kemudian fasilitas-fasilitas yang mendukung objek wisata di tempat tersebut, Mas.
0: Oke, berarti peta ini juga bisa jadi media promosi potensi Desa Sukarame ya kepada masyarakat, ya, ataupun banget, calon investor. Nah, tapi kalau misalnya ada yang memang yang kayak kata saya bilang tadi, ada yang pengen main ke atau mungkin mau lihat potensi Desa Sukarame gitu. Nah, ini caranya gimana sih, Pan?
1: Caranya itu ntar kan ini masih websitenya masih dideploy dulu, Mas.
0: Oh, belum. Ntar belum ada ya.
1: Ntar bisa diakses secara online.
0: Mm-hmm. Gitu. Oke, okay, berarti menunggu websitenya selesai di ya, ini dulu ya, dibuat lah ya. Baik. Nah, Van, harapan mahasiswa terhadap keberlanjutan inovasi ini setelah program KKN-nya selesai, siapa nih yang nantinya akan mengelola dan juga memperbarui data pada peta tersebut?
1: Kalau harapan kami sih, Mas, sebenarnya dari peta ini dapat terus dikembangkan oleh aparat desa agar di Desa Sukarame ini bisa masyarakat umum lainnya bisa melihat potensi apa saja yang telah berkembang selama periode KKN selesai, dan itu bisa juga di upload juga pembaruan di websitenya, Mas.
0: Oke.
1: Kemudian bisa juga ditambahkan apa aja sih potensi yang potensi baru setelah kami selesai KKN ini di Desa Sukarame gitu, Mas.
0: Oke. Sejauh ini pengalaman yang paling berkesan apa nih, Van?
1: Pengalaman yang paling berkesan, Mas, ya, karena di sini mayoritas itu orang Lampung, Mas, dan adatnya masih kental. Jadi acara-acara adat di sini juga masih cukup banyak lah, Mas. Seperti lempar selendang, acara-acara adat Lampung, kemudian tari-tari, kemudian juga pengalaman interaksi dengan masyarakat secara langsung. Sama kami juga banyak belajar, Mas, melalui kondisi-kondisi di desa ini. Masyarakat itu apa aja kegiatan yang bisa dijalankan di Desa Sukarame ini.
0: Oke. Siap. Dan terakhir, Van, harapan mahasiswa untuk Desa Sukarame nih ke depannya gimana? Silakan.
1: Kalau harapan kami, Mas, ya, untuk Desa Sukarame ini, karena banyak potensi yang bisa dikembangkan dan banyak juga wisatawan ataupun sektor pertanian dan UMKM maupun sumber daya lain, kami harap juga masyarakat dan pemerintah desa dapat terus bekerja sama dengan membangun desa, Mas, meningkatkan perekonomian, pendidikan, serta kesejahteraan masyarakat. Kemudian kami juga berharap semakin dikenalnya luas Desa Sukarame ini, Mas, bisa mendorong masyarakat juga perputaran ekonominya terus berkembang.
0: Amin.
1: Dan potensi-potensi yang berkelanjutan, Mas.
0: Oke. Siap. Kalau gitu, terima kasih, Avan, atas waktunya malam hari ini sudah bisa ditelepon ya, udah bisa ngobrol-ngobrol tentang inovasi pemetaannya ya, Avan, ya.
1: Iya, Mas.
0: Siap. Kalau gitu, salam buat teman-teman KKN di sana ya, Avan, ya.
1: Iya, baik, Mas.
0: Oke, kalau gitu, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam, Mas.
0: Baik, pendengar, demikian obrolan Obi bersama Ahmadi Syafan, Koordinator Desa Kelompok KKN Universitas Lampung di Desa Sukarame, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat, dengan tema membangun desa berbasis informasi, inovasi, pemetaan fasilitas umum, dan potensi desa oleh mahasiswa KKN Unila. Luar biasa sekali ya. Yaudah kalau gitu pendengar, itu dia tadi ya. Dan untuk Anda semuanya jangan kemana-mana, karena nanti Obi akan kembali lagi menemani Anda di segmen selanjutnya, di segmen Ruang Rindu ya. Jadi silakan untuk Anda yang ingin bergabung, boleh nanti telepon di 0721-269-720 atau via WhatsApp di 0811-720-7909.

Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: dengerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.

Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan.

Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: 8 bulan aku di kandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Kembali Obriono menemani Anda di malam hari ini. Sekarang kita ada di segmen Ruang Rindu ya, di mana Anda bisa request lagu Indonesia di edisi hari Jumat di tanggal 7 Agustus 2026, oke? Sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian barat, menemani aktivitas malam hari Anda yang mungkin sedang menonton timnas melawan Singapura dalam ajang AFF ya. Semoga ini hasil terbaik bisa kita dapatkan dan semoga kita bisa masuk ke dalam semifinal, oke? Dan seperti biasa sudah ada beberapa yang masuk di WhatsApp. Kita ketemu dulu dari 0878-3773. Selamat malam Bang Hobi, selamat malam. Mau dengerin lagunya Audi yang judulnya Kisah Yang Sama. Siap. Terus dari, sebentar ya, dari 0858-4866. Halo Ruang Rindu, ini katanya. Ini dari Deo. Oke, selamat malam Deo. Mau dengerin lagunya Ari Lasso dong, judulnya Arti Cinta. Salamnya buat Bang Obi aja, semangat siarannya. Thank you, Deo. Terus ada siapa lagi nih? Selamat malam RRI, selamat malam. Dari 0857-6110. Mau dengerin lagunya Elemen, judulnya Cinta Yang Lain. Menarik ya. Siap. Nanti saya puterin lah kalau lagunya ada ya. Semuanya pokoknya tenang aja, aman. Satu lagi. Dari mana nih? Bentar ya. Nah ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari 0823-7776. Mau denger lagunya Padi, Semua Tak Sama Bang. Karena udah lama banget gak denger lagunya Padi. Siap, saya juga nih udah lama banget nih gak denger. Nanti saya puter ya. Ya sudah kalau gitu pendengar, itu dia tadi sudah ada beberapa yang request di malam hari ini. Dan untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama kami, boleh telepon ya sekali lagi di 0721-269-720 atau via WhatsApp di 0811-7207-909. Obi tunggu sampai jam 11 malam nanti. Terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: bantuin Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: bantuin Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak dek yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, eh, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek?
0: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus gimana?
0: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
0: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan. Serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya? Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
0: Buat apa?
1: Ayo, biasa lah, mau story gitu lu.
0: Jangan dong.
1: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
0: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi, berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam emang ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya, pakai mana?
0: Susah di belakang. Cepetan, sini pinjem handphone.
1: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, Le.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stok berponsel ria saat memudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi. Menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.

Buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

wabarakatuh. Sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 Era di Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

saudara pendengar di mana saja Anda berada. Inilah program Mas 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Bumi Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

Berikan RRI di mana saja Anda berada, selanjutnya bersama akan kita dengarkan Murotal pagi ini bersama Nida Amalia dengan surat Hud dari ayat 61 sampai 63.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borrowdale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pendengar RRI di mana saja anda berada, cuaca kota Matlamu pagi hari ini tuh memang sejuk sekali ya, dan juga menambah kesyahduan untuk kita semua. Ini setelah menunaikan ibadah sholat subuh dan juga zikir serta bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pagi hari ini pendengar, kita masih menunggu untuk bisa menghubungi narasumber kita yang juga akan memberikan tausiahnya di program Mutiara Pagi kali ini. Sambil kita menghubungi beliau, pendengar, beberapa rangkaian lagu islami masih kami siapkan ke ruang dengar anda. Sambil menyiapkan juga segala aktivitas yang juga akan menyambut di sepanjang hari Sabtu ini, di hari ke-8 ya, di bulan Agustus 2026.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering lihat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
4: Baik, pendengar Pro 1 di mana saja Anda berada, sesaat lagi akan kita dengarkan Mutiara Pagi dengan tema Cinta Dunia yang Juga Dilarang bersama Bapak Ustadz Haji Mukhlis Solihin SAG, dan kita dengarkan sesaat lagi.

0: Halo, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat ya Pak Ustadz ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah Pak Ustadz, pagi ini kita akan mendengarkan tausiah mengenai cinta dunia yang juga dilarang ya Pak Ustadz ya.
1: Iya.
0: Baik, untuk Anda semua yang juga ingin bergabung nanti silakan di WhatsApp 0811 7207909 untuk bertanya langsung bersama Bapak Ustadz Haji Mukhlis Solihin SAG. Silakan Pak Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kaum muslimin, saudara-saudara di mana saja berada, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa mendoakan salawat serta salam semoga terlimpah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam penggunaan istilah cinta dunia itu, kaum muslimin sudah sangat faham sebenarnya bahwa ada hal-hal yang terlarang di dalam kita beragama ya, terkait dengan cinta terhadap dunia. Tetapi sebenarnya jika itu disalahfahami, maka akan lahir sikap yang salah pula. Maksudnya, sesungguhnya istilah dunia ini ya, berasal dari kata dana yang artinya dekat ya, dan yang dimaksud adalah dunia itu lawan daripada akhirat ya, lawan daripada akhirat. Tapi kadang juga dimaksudkan hal-hal yang tidak diatur oleh syariat juga diistilahkan oleh Rasul dengan istilah dunia ya, atau ditambah dengan dunyakum. Seperti dalam hadis, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kamu lebih tahu dalam urusan duniamu. Ya. Tetapi berkaitan dengan hubbud dunia, cinta dunia, itu adalah kecintaan yang oleh syariat telah diatur. Kita sebagai manusia dilengkapi perasaan ya, suka dan tidak suka, dan biasanya rasa suka yang bersangatan itu disebut dengan cinta kalau dalam bahasa kita, tapi dalam bahasa Arab tetap dikatakan dengan hub ya, suka atau cinta ya, atau disebut dengan asyaddu hubban. Yang pertama, bahwa seorang tidak boleh mencintai selain Allah lebih atau sama dengan cintanya kepada Allah. Prioritas cintanya adalah kepada Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang mencintai selain Allah seperti cintanya kepada Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Manakala cinta itu telah mengabaikan Allah, telah melanggar aturan-aturan Allah. Katakanlah seorang karena cinta kepada harta sudah tidak peduli lagi dengan halal dan haram. Maka cinta dunia semacam ini telah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sepanjang perbuatan itu tidak melanggar ketentuan Allah, cinta dunia tidak melalaikan perintah-perintah Allah, maka rasa cinta yang Allah anugerahkan itu adalah karunia yang boleh kita nikmati. Orang tua cinta kepada anaknya, seorang pedagang cinta dengan hasil, dengan rizki yang Allah berikan, lalu dia bersungguh-sungguh berusaha, lebih pagi daripada orang lain, tapi tidak mungkin dia meninggalkan sholat subuh. Tidak mungkin dia mengurangi takaran, makan hak orang lain. Ya, tidak mungkin dia mendurhakai Allah karena cintanya kepada dunia. Sebab cintanya kepada Allah lebih tinggi. Maka ukuran cinta dunia yang diizinkan adalah cinta dunia yang tidak melalaikan ketentuan Allah, tidak mendurhakai Allah. Ya. Yeah. Maka ada istilah dalam Al-Quran, rijalun la tulhihim, orang-orang yang tidak melalaikan mereka, perdagangan mereka, usaha mereka, urusan dunia mereka, justru dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mencari rezeki yang halal, ini perbuatan baik. Ya, kata Nabi, at-tajirus sadiq laisa lahu jazaan illal jannah. Ya, pedagang yang jujur tidak ada balasan bagi mereka kecuali surga. Artinya seorang berdagang itu ibadah. Bekerja, melaksanakan tugas, ya, menjalankan amanah, itu ibadah. Berprofesi apapun sepanjang itu tidak melanggar ketentuan Allah, itu halal. Dan seorang boleh menjadi paling sukses dalam urusan dunia, paling kaya, ya, maka tercatatlah sahabat-sahabat Nabi yang sukses dalam, ya, usaha ketika itu, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, dan lain-lain. Mereka orang-orang yang banyak hartanya, tetapi hartanya itu didapat dengan cara yang halal dan digunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada hadis di mana Nabi pernah meramalkan umat ini akan menjadi begitu lemah. Mereka akan dikelilingi oleh musuh-musuh mereka. Yushikul umamu an tadada'a 'alaikum kama tadada'an ukalatu 'ala qis'atiha. Kalian akan seperti hidangan di atas meja. Akan ada masanya nanti kalian dikelilingi oleh musuh-musuh kalian, ya, seperti hidangan di atas meja. Walayanzi'anna min suduri aduwikumul mahabah. Rasa takut dicabut dari musuh-musuh kalian. Dan kalian akan mengidap penyakit yang disebut dengan wahan. Walayakzifanna fi kulubikumul wahan. Kalian akan mengidap penyakit yang disebut wahan. Qila mal wahnu? Ya Rasulullah, apa itu wahan? Qala, Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Kata-kata ini menjadi gambaran cinta dunia, ya, yang kecintaannya terhadap dunia membuat dia durhaka kepada Allah, menghalalkan yang haram sehingga dia merasa banyak dosa sehingga takut mati karena membawa dosa. Kalau orang tidak ada dosa, ya, ibadahnya cukup, tidak takut mati. Nah, itulah jaminan orang-orang yang taat. Maka kalau ada seorang dokter yang berpidato, ini agama apa ini? Padahal dia muslim itu. Tapi kelihatannya sudah tidak percaya kepada Islam. Agama apa ini yang mengajarkan umatnya kok tidak peduli dengan dunia? Sudahlah kalian, ya, cari akhirat saja, biarlah kami yang mendapatkan dunia ini. Seolah-olah umat Islam tidak peduli dengan dunia. Salah. Yang dimaksud cinta dunia, takut mati, maksudnya bukan umat Islam tidak boleh menguasai dunia, mencintai dunia. Rasul yang diutus oleh Allah ada diantaranya raja. Seperti Nabi Sulaiman, ya, Nabi Daud, ya, juga pada akhirnya para nabi itu Allah berikan kekuasaan dunia, tetapi kekuasaan itu digunakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian gambarannya jelas bahwa umat Islam dalam syariatnya tidak dilarang untuk menjadi orang yang aktif, yang produktif, yang semangat untuk mendapatkan apa yang diinginkan sepanjang itu tidak melanggar aturan Allah, tidak mengabaikan perintah-perintah Allah. Justru itu didapat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia didapat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesimpulannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya, ya, walaupun perintah ini kepada Qarun, nasihat seseorang dimuat dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, carilah dengan karunia yang Allah berikan di dunia ini kepada kalian, ya, kepada engkau, darul akhirah, carilah kemuliaan akhirat dengan duniamu ini, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa pula hak-hak dan, ya, kesempatan kamu untuk menikmati dunia ini, itu diizinkan oleh Allah. Tetapi jangan lupa semua itu dalam rangka mencari keridhaan Allah dan kemuliaan di akhirat. Demikian.
0: Terima kasih Pak Ustadz atas mukadimahnya pagi hari ini. Untuk Anda semua yang juga ingin bergabung, dipersilakan ya untuk di line telepon 0721-269720 atau juga di line WhatsApp kita di 0811-7207-909. Ini tampaknya sudah ada yang bergabung ya Pak Ustadz ya. Ya, ini ada Bapak Sudarman di Kota Gajah, Pak Ustadz. Ingin bertanya, kita setiap hari sholat bagi umat Islam, sholat sendiri untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Pertanyaannya, setelah sholat, kenapa kita masih sulit dalam prakteknya, susah menjalankan untuk berbuat baik? Mohon pencerahannya. Ya, seperti itu Pak Ustaz.
1: Iya. Pertanyaannya ini barangkali lebih perlu penjelasan lanjut, tapi sesuai dengan dugaan saya bahwa kadang-kadang orang-orang yang sudah taat kepada Allah melaksanakan ibadah sholat, tapi ya ketentuan-ketentuan Allah masih dilanggar. Nah, kalau demikian, barangkali ketaatan orang itu perlu ditingkatkan, ya, karena sholat yang dilakukan dengan baik, ya, ketika perintah sholat itu Allah turunkan kepada Nabi Musa, Allah menggunakan kalimat aqimis sholata lidzikri, tegakkanlah sholat untuk ingat kepadaku. Dan kalau sholat itu dilakukan dengan baik, kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah keji dan munkar. Maka seorang kalau sholat dengan sungguh-sungguh, dia mempersembahkan sholatnya karena Allah, dia menjaga sholatnya, dia berusaha untuk taat, maka dia seperti seorang atlet yang telah melatih dirinya, yang telah melatih fisiknya, feelingnya, keterampilannya untuk mampu ya mengalahkan lawannya dalam pertandingan. Maka banyak melakukan sholat ini akan melatih jiwanya tunduk patuh kepada Allah. Maka orang yang sholat dengan baik, beruntunglah mereka. Kenapa? Karena mereka akan terlatih menghadapi tugas-tugas yang dalam keseharian, larangan-larangan Allah, perintah-perintah Allah, itu semuanya akan diemban dengan sebaik-baiknya, dengan hasil dari latihan tadi. Maka itulah, sholat mencegah keji dan mungkar. Kalau sholatnya belum bisa mencegah keji dan mungkar, seorang harus meningkatkan kualitas sholatnya dan harus meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian.
0: Masya Allah, semoga kita semua tetap istiqomah dan juga menjaga sholat kita ya Pak Ustadz ya. Baik, ini ada Ibu Sri Wahyuni Pak Ustadz yang ada di Natar. Ini kayaknya cukup panjang ya ini pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz, untuk meraih ridho Allah melalui ridho suami salah satunya. Tapi bagaimana seorang istri mendapatkan ridhonya ketika sering melihat suami banyak bermain HP di rumah daripada mencari nafkah. Sedangkan istri di zaman ini banyak yang lebih menutupi kebutuhan ekonomi dengan cara bekerja. Bagaimana cara menyampaikan hal itu kepada suami, apakah dianggap durhaka atau tidak menghormati suami? Ya seperti itu Pak Ustadz, dari Ibu Sri Wahyuni di Natar. Silakan.
1: Baik, Ibu Sri Wahyuni, dalam hubungan rumah tangga itu seorang akan menghadapi berbagai macam ujian, ya. Ujiannya bagi suami mungkin ada hal-hal yang tidak baik pada istrinya. Tugas suami berdakwah, meluruskan dengan cara yang baik, sesuai dengan kaidah dakwah. Begitu pula sebaliknya, tugas istri kepada suami membantu mereka, termasuk juga meluruskan ketika mereka salah dengan cara yang baik. Ya, tugas ini adalah tugas dakwah, dan tugas dakwah itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, apalagi istri kepada suami, yaitu dengan tetap mempertimbangkan istri adalah ya bawahan suami yang harus taat kepada suami, menghormati suami. Maka dia dicari jalan yang baik, kita jauhi hal-hal yang akan melahirkan kerusakan, keburukan. Kadang-kadang niatnya untuk memperbaiki, ya, buahnya bukan baik, malah rusak. Nah, oleh sebab itu, seorang mukmin harus menjaga dirinya, wal kadhiminal ghaiz, harus memelihara perasaannya, ya, amarahnya, ya, wal afina 'anil nas, dan melapangkan hati untuk memaafkan orang. Memaafkan bukan berarti membiarkan dalam kesalahan, tapi namanya manusia, ya, ada yang lurus, ada yang kurang. Nah, kalau manusia kurang, manusia berdosa, itu memang lazimnya. Tetapi tujuan hidup kita adalah untuk menjadi lebih baik. Maka tujuan dakwah itu kita laksanakan, tugas dakwah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan apalagi istri kepada suami diingatkan dengan cara yang baik, ya. Bisa juga dengan mengajak suaminya pengajian, ya. Kalau nggak mau pengajian kapan sih bang? Saya ini mau diajak pengajian. Kan kita ini ibarat tanaman, kalau tidak disiram kering. Ya, atau cara yang lain. Mungkin beli buku yang bisa menjadi inspirasi. Ya, maunya HP saja. Kirim di HP-nya itu ceramah yang bisa menggugah, yang mengingatkan kewajiban istri bahwa di balik hidup dunia ini nanti ada akhirat. Jadi kita laksanakan dengan cara yang baik. Jangan mengikuti hawa nafsu. Demikian.
0: Iya, Masya Allah ya. Demikian Ibu Sri Wahyuni, penjelasan dari Pak Ustadz mengenai pertanyaan tadi mengenai seorang istri ya, yang juga mudah-mudahan nantinya akan terus menyeimbangi kondisi suami, dan suaminya juga ini untuk bisa bersama-sama meraih ridha Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, ini karena waktu kita hampir habis Pak Ustadz, sebelum kita closing, satu lagi pertanyaan dari pendengar ya, dari hamba Allah Pak Ustadz, ingin bertanya, dulu zaman Nabi orang kaya selalu peduli dengan orang yang kurang mampu, tapi zaman sekarang banyak sekali orang kaya yang tidak peduli sama orang yang kurang mampu, ini seperti apa Pak Ustadz? Ya itu pertanyaannya.

0: adalah dengan kewajiban zakat. Ya. Innal insana khuliqa halu'a, manusia itu dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak pernah puas. Idza manusia itu apabila diuji dengan kesusahan dia mengeluh, kalau diberi kelapangan dia bakhil. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun, kecuali orang yang salat, yang salatnya terpelihara. Ya, dan orang-orang yang dari hartanya ada hak orang lain yang ditunaikan. Ini kewajiban zakat. Otomatis kalau dia taat kepada Allah, di dalam ketaatan pada Allah itu sudah ada kepedulian zakat. Selain zakat itu juga Nabi pernah menyatakan, tidaklah beriman seorang mukmin yang perutnya kerang kenyang tetangganya lapar. Ya, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim, ya fal yuhsin jaruh. Ya, kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbuat baik kepada tetangga. Di antaranya peduli tadi. Maka tidak sempurna iman seseorang yang tidak berbuat baik dan tidak peduli dengan orang lain. Karena kita makhluk sosial, syariat Islam yang diturunkan Allah sejalan dengan kebutuhan kebaikan manusia, maka kepedulian ini merupakan bagian penting dalam hidup. Saya kira itu ya.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz, dan silakan untuk menyampaikan kesimpulan pagi hari ini Pak Ustadz mengenai tema yang juga telah disampaikan juga tadi ya, yaitu mengenai ya, cinta dunia yang juga dilarang. Silakan.
0: Sesungguhnya cinta dunia yang dilarang adalah cinta dunia yang mengakibatkan kedurhakaan kepada Allah, yang mengabaikan nilai-nilai kebenaran, menyimpang dari syariat Islam. Tetapi sebaliknya, dunia ini diciptakan untuk manusia. Sebagaimana Allah katakan, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dia yang telah menciptakan semua yang ada di muka bumi untuk kalian. Artinya semua itu diciptakan Allah untuk kita. Ya, maka seorang mukmin kalau dia ingin mendapatkan dunia, boleh saja dia menjadi seorang yang paling sukses, yang aktif dengan kemampuannya, tinggi pendidikannya, ya. Dia bisa berkuasa, dia menguasai banyak harta dan sebagainya. Tapi kekuasaan itu untuk mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Didapat dengan cara yang diridhoi oleh Allah dan digunakan di jalan yang tidak mendurhakai Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dunia ini kita sikapi sesuai dengan tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas penyampaian tausiah pagi hari ini. Semoga melalui tema cinta dunia yang juga dilarang, dalam mutiara pagi kali ini kita dapat belajar mencintai dunia secukupnya dan juga mencintai Allah subhanahu wa ta'ala serta akhirat di atas segalanya. Karena dunia hanya sementara, sedangkan akhirat dalam kehidupan yang sebenarnya. Semoga Allah memberikan kita rezeki yang halal, hati yang juga tidak terikat oleh dunia, serta kehidupan yang juga penuh keberkahan dan juga diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Ya, semoga sama-sama. Semoga nanti dalam kesempatan kita bisa berjumpa kembali dalam Mutiara Pagi, yaitu Bapak Ustadz Haji Mukhlis Solihin SAG. Demikian Pak Ustadz, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Ya kalau menurut saya sih ada plus minusnya ya. Plusnya itu anak jadi bisa belajar untuk beristirahat, mengistirahatkan otak dari rutinitas pendidikan. Karena kalau di rumah, tidur di rumah biasanya mereka gak tidur siang.
2: Kami sudah melakukan beberapa strategi P4GN melalui beberapa pilar pendekatan. Yang pertama itu kami sudah membentuk kampung bersinar atau kampung bersinar kobang.
0: Selamat pagi pendengar berita dan lampu pagi edisi Sabtu 8 Agustus 2026 dengan topik berita. Penerapan budaya tidur siang di sejumlah sekolah dengan sistem full day school mendapatkan perhatian dari para orang tua dan juga masyarakat. Selain memberi waktu istirahat bagi siswa, budaya tidur siang dinilai dapat membantu menjaga kebugaran anak selama mengikuti kegiatan belajar hingga sore hari. Topik tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Fira. Pemerintah Provinsi Lampung telah mengusulkan kepada pengelola Bandara Internasional Raden Intan II segera meningkatkan kapasitas infrastruktur untuk mewujudkan embarkasi haji penuh. Berikut laporan Ivan Wijaya.
3: Kita sudah mengusulkan surat Pak Gubernur kepada Angkatan Pura.
4: Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan percepatan peningkatan fasilitas bandara berupa penambahan panjang landasan pacu atau runway untuk mewujudkan embarkasi haji penuh. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bambang Sumbogo mengatakan pihaknya telah mengusulkan secara resmi kepada pengelola bandara untuk segera meningkatkan kapasitas infrastruktur. Menurut Bambang, pihaknya sudah menyampaikan surat dari Gubernur Lampung kepada Angkasa Pura agar segera meningkatkan daya dukung bandara. Dia berharap dalam waktu dekat, Provinsi Lampung bisa menjadi embarkasi haji penuh sehingga jemaah bisa langsung terbang ke Jeddah.
3: Ini kita sudah mengusulkan surat Pak Gubernur kepada Angkasa Pura selaku pengelola bandara. Jadi agar untuk segera meningkatkan daya dukung angkat pacu, karena kita memang sudah berharap dalam waktu dekat kalau bisa sudah embarkasi penuh. Dan ini juga harapannya nanti di samping untuk embarkasi haji penuh juga derek umroh. Ini kan sekarang dihimbau untuk pesawat berbadan lebar. Kalau pesawatnya tidak berbadan lebar harus transit di India, bisa kemudian di Rabat dan sebagainya dari sekitar India lah. Nah ini kan butuh waktu. Nah ini harapan kita untuk landas pacu ini bisa dikejar oleh Angkasa Pura dan Kementerian Perhubungan. Karena memang kan bandar ini sebenarnya punya Kementerian Perhubungan lain dikelola oleh KSP dengan Angkasa Pura.
4: Sementara Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh RI, Puji Raharjo mengatakan, pemerintah pusat terus mendorong penambahan embarkasi baru di berbagai daerah untuk mempercepat pelayanan jemaah. Menurut Puji, mulai tahun ini, pihaknya sudah menambah 2 embarkasi baru, yakni di Banten dan Yogyakarta. Mantan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung itu memastikan, ke depan tidak menutup kemungkinan daerah lain juga didorong membuka embarkasi baru, termasuk Provinsi Lampung, dengan catatan peningkatan fasilitas bandara harus segera dipenuhi.
5: Penambahan embarkasi di seluruh Indonesia, dan mulai tahun ini kita juga sudah menambahkan 2 embarkasi baru, yaitu di Banten dan di Yogyakarta. Kedepan kita tidak menutup kemungkinan akan mendorong di daerah lain untuk membuka embarkasi baru, karena dengan adanya embarkasi baru itu flow jamaah, arus jamaah itu bisa lebih cepat, sehingga jamaah waktunya tidak habis di perjalanan. Kalau Lampung ini dari sisi jumlah tentu sudah memadai, tinggal bagaimana kesiapan dari fasilitas bandara. Ini kalau pun ada catatan terkait dengan panjangnya runway dan ketebalan runway-nya. Insya Allah bisa sepanjang kriteria embarkasinya sudah memenuhi syarat.
4: Berdasarkan data Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Lampung, jumlah jemaah haji asal Lampung tahun 2026 mencapai sekitar 5.800 orang, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 7.027 jemaah. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikan selanjutnya kita simak tanggapan sejumlah masyarakat terkait adanya penerapan pola tidur siang di sejumlah sekolah dengan sistem full day school di Bandar Lampung yang dirangkum oleh tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
6: Saya Nurlena. Kalau menurut saya, tidur siang di sekolah itu cukup bagus untuk anak-anak. Apalagi kalau dari pagi mereka sudah mengikuti banyak kegiatan dan pelajaran. Pasti capek juga kan? Dengan adanya waktu tidur siang, anak-anak bisa mengembalikan tenaga dan setelah bangun, mereka bisa lebih segar. Jadi, Kalau menurut saya, selama waktunya diatur dengan baik, tidur siang di sekolah justru bisa membantu anak lebih fokus untuk belajar.
7: Saya Citra. Kalau saya pribadi, masih ada sedikit kekhawatiran dengan kegiatan tidur siang di sekolah. Soalnya, jangan sampai waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar, malah terlalu banyak dipakai untuk tidur. Selain itu, tidak semua anak mungkin membutuhkan tidur siang. Jadi, menurut saya, kalau diterapkan, sebaiknya waktunya dibatasi dan tidak mengganggu kegiatan belajar.
0: Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Penerapan budaya tidur siang di sejumlah sekolah dengan sistem full day school mendapat perhatian dari para orang tua dan juga masyarakat. Selain memberi waktu istirahat bagi siswa, budaya tidur siang dinilai dapat membantu menjaga kebugaran anak selama mengikuti kegiatan belajar hingga sore hari. Berikut laporan Nuria Novasari.
8: Kebutuhan istirahat siswa menjadi bagian penting dalam mendukung proses belajar, terutama bagi sekolah yang menerapkan sistem full day school. Salah satu bentuk pengaturan waktu istirahat yang diterapkan sejumlah sekolah adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk beristirahat setelah kegiatan belajar dan makan siang. Orang tua siswa Rina menilai kebijakan tersebut memiliki manfaat karena anak-anak memperoleh waktu untuk memulihkan tenaga sebelum melanjutkan aktivitas belajar di sekolah. Menurutnya, anak yang mendapatkan waktu istirahat cukup cenderung lebih segar saat mengikuti kegiatan pembelajaran hingga sore hari.
1: Untuk tidur ya, kalau menurut saya sih ada plus minusnya ya. Plusnya itu anak jadi bisa belajar untuk beristirahat, mengistirahatkan otak dari rutinitas pendidikan. Karena kalau di rumah, tidur di rumah biasanya mereka nggak tidur siang, malah justru lebih ke main gadget, nonton TV, atau main handphone gitu kan. Tapi sisi negatifnya kalau menurut saya jadi kelamaan sekolahnya, kasihan. Jadi kayak waktunya tuh jadi kayak orang kerja, dari pagi sampai sore pastinya kan, karena dipotong istirahat tidur siang.
8: Rina mengatakan program tidur siang memiliki sisi positif karena memberikan kesempatan bagi anak untuk beristirahat. Namun sebagai orang tua, ia berharap tujuan dan manfaat program tersebut terus disampaikan secara jelas kepada wali murid agar dapat dipahami bersama. Sementara itu, warga Bandar Lampung, Eko, menilai kebutuhan istirahat siswa juga perlu menjadi perhatian karena aktivitas belajar yang berlangsung cukup panjang setiap harinya. Ia mengatakan waktu istirahat yang memadai dapat membantu menjaga kondisi fisik anak selama berada di sekolah.
9: Saya Eko dari Bandar Lampung. Menurut saya Mbak, saya tuh dukung kalau ada program-program seperti tidur di sekolah, karena anak kan lebih bisa beristirahat di sekolahnya. Jadi ketika pulang nanti dia masih fresh. Di samping itu, dia tuh di sekolah kalau bisa tidur, itu dia bakal mudah untuk belajar lagi gitu. Karena kan di pagi hari dia tidur berangkat sekolah. Terus jam 12 itu kan sampai capeknya. Kalau bisa tidur, itu bisa membantu ya, apalagi sistem sekolah yang sekarang kan full dia, Mbak.
8: Eko mengatakan, program tidur siang layak diterapkan pada sekolah dengan sistem full day school karena dapat membantu siswa tetap fokus dan tidak mudah kelelahan saat mengikuti pembelajaran hingga sore hari. Menurutnya, keseimbangan antara waktu belajar dan waktu istirahat menjadi hal penting dalam menciptakan suasana belajar yang nyaman bagi siswa. Dengan pengaturan waktu istirahat yang baik, proses pembelajaran diharapkan dapat berlangsung lebih efektif sekaligus mendukung kesehatan dan perkembangan anak selama berada di sekolah. Dari Bandar Lampung, Nurana Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lapas Kelas 1 Bandar Lampung mengolah sampah organik menjadi maggot yang juga selanjutnya dikembangkan menjadi pelet pakan ternak. Program maggotisasi yang telah berjalan sekitar 1 tahun tersebut menjadi upaya dari lapas mengurangi sampah sekaligus juga menghasilkan produk bernilai ekonomi. Berikut laporan selengkapnya.
10: Sudah berjalan 1 tahun, kami punya program yaitu maggotisasi atau pengolahan sampah.
11: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung mengembangkan program budidaya maggot sebagai upaya mengolah sampah organik sekaligus menghasilkan produk bernilai ekonomi berupa pelet untuk pakan ternak. Kepala Bidang Kegiatan Kerja Lapas Kelas 1 Bandar Lampung, Medi Oktaviansah, mengatakan program tersebut telah berjalan selama sekitar 1 tahun dan menjadi salah satu inovasi dalam pengelolaan limbah organik di lingkungan lapas. Menurutnya, program budidaya maggot tidak hanya bertujuan menghasilkan produk yang bermanfaat, tetapi juga menjadi solusi dalam mengurangi volume sampah organik yang dihasilkan setiap hari di dalam lapas. Ia menjelaskan sebagian besar sampah organik yang berasal dari aktivitas dapur dan lingkungan lapas tidak lagi dibuang begitu saja. Sampah tersebut diolah melalui budidaya larva lalat black soldier fly atau maggot yang mampu mengurai limbah organik secara cepat dan efisien. Selain mengurangi beban sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir, hasil budidaya maggot diolah menjadi pelet yang memiliki nilai ekonomis sebagai pakan ternak maupun ikan. Program tersebut juga menjadi bagian dari pembinaan kemandirian warga binaan melalui keterampilan di bidang pengelolaan limbah dan budidaya.
10: Sudah berjalan satu, kami punya program yaitu maggotisasi atau pengelolaan sampah organik yang nanti akan menghasilkan maggot pelet. Kita kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung untuk program maggotisasi ini. Kemarin sudah ada perjanjian kerjasamanya dengan dinas dan insyaallah di bulan Agustus ini kita akan program maggotisasi.
11: Medi berharap pengembangan budidaya maggot dapat terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih luas baik bagi lingkungan maupun sebagai bekal keterampilan bagi warga binaan setelah selesai menjalani masa pidana. Melalui program tersebut, Lapas Kelas 1 Bandar Lampung berupaya mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan, sekaligus menciptakan produk yang memiliki nilai tambah dari limbah organik. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebanyak 4.302 warga telah mendapatkan layanan pemeriksaan dalam program cek kesehatan gratis di UPT Puskesmas Negeri Baru Waikanan. Pihak Puskesmas menghimbau masyarakat untuk terus memanfaatkan program ini guna mendeteksi faktor risiko penyakit dan juga masalah kesehatan sejak dini. Berikut laporan Rio Tanjung.
12: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG bagi masyarakat umum terus berjalan di UPT Puskesmas Negeri Baru Waikanan. Hingga Jumat 7 Agustus 2026 tercatat 4.394 masyarakat telah mendaftar CKG. Dari jumlah tersebut sebanyak 4.302 orang telah mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan. Kepala UPT Puskesmas Negeri Baru melalui penanggung jawab mutu sekaligus penanggung jawab klaster 4, Sopian Hadi kepada RRI mengatakan pelayanan CKG terus diberikan kepada masyarakat. Ia mengimbau masyarakat memanfaatkan program CKG untuk mengetahui kondisi kesehatan secara lebih dini. Pelayanan pemeriksaan tersebut diberikan secara gratis di UPT Puskesmas Negeri Baru. Menurutnya, sejumlah permasalahan kesehatan masih ditemukan dalam pelaksanaan CKG. Di antaranya perilaku kurang menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Dirinya menambahkan terhadap berbagai temuan tersebut, pihak Puskesmas memberikan tindak lanjut sesuai kondisi kesehatan masing-masing masyarakat. Penanganan dilakukan mulai dari edukasi kesehatan hingga pengobatan.
13: Terkait pelaksanaan CKG untuk masyarakat umum di wilayah UPT Puskesmas Negeri Baru, sampai dengan tanggal 7 Agustus 2026, didapati data jumlah pendaftar CKG sebanyak 4.394 dan yang sudah dilayani sebanyak 4.302 orang. Sedangkan untuk pelaksanaan CKG anak sekolah, pondok pesantren, itu dijadwalkan nanti di bulan September tahun 2026. Jadi dihimbau kepada masyarakat agar kiranya bisa memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan pemeriksaan gratis di Puskesmas.
12: Sementara itu, pelaksanaan CKG bagi anak sekolah dan santri pondok pesantren dijadwalkan berlangsung pada September 2026. Puskesmas akan melaksanakan pemeriksaan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pihaknya kembali mengajak masyarakat memanfaatkan program CKG sebelum muncul keluhan kesehatan. Pemeriksaan rutin dinilai penting untuk mendeteksi berbagai faktor risiko penyakit sejak dini. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikan pelaksanaan program makan bergizi gratis dinilai sangat bergantung pada peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sebagai pusat dapur operasional sekaligus juga penggerak rantai pasok pangan lokal demi menjamin keamanan, akuntabilitas, dan juga standar kualitas pangan. Sinergi yang erat antara aparat penegak hukum dan juga pemerintah daerah mutlak diperlukan. Berikut laporan Teddy Haryanto selengkapnya.
14: Pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG dinilai sangat bergantung pada peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG sebagai pusat dapur operasional sekaligus penggerak rantai pasok pangan lokal demi menjamin keamanan, akuntabilitas, dan standar kualitas pangan. Sinergi yang erat antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah mutlak diperlukan. Hal ini dibuktikan oleh SPPG Bali Sadar Selatan yang dioperasikan oleh jajaran Polres Waikanan. Fasilitas ini menerapkan standar operasional prosedur atau SOP yang sangat ketat dalam menyajikan menu bagi para siswa penerima manfaat. Penguji kelayakan mutu makanan SPPG Bali Sadar Selatan, Aibda Sunarto menegaskan bahwa pihaknya menaruh kewaspadaan dan kepedulian tingkat tinggi terhadap pemenuhan standar gizi siswa. Menurutnya, proses kontrol kualitas tidak dilakukan sembarangan, melainkan berjalan secara berkesinambungan dengan melibatkan tim kesehatan. Berkat penerapan SOP yang ketat tersebut, operasional SPPG Bali Sadar Selatan dinilai telah memenuhi standar kelayakan. Menariknya, hingga saat ini pihak SPPG mencatat rekor nihil keluhan. Belum ada satupun komplain terkait kualitas makanan dari para penerima manfaat. Sebagai bentuk transparansi dan respon cepat, SPPG Polres Waikanan juga menyediakan layanan narahubung atau kontak person pada setiap proses pendistribusian makanan. Petugas menyertakan nomor kontak yang bisa langsung dihubungi. Jika penerima manfaat menemukan makanan yang porsinya tidak sesuai, menunya kurang pas atau dinilai tidak layak, mereka dapat langsung melapor kepada petugas melalui kontak tersebut untuk segera ditindaklanjuti.
15: Sampai dengan saat ini sih kami belum pernah menerima komplain ya dari penerima manfaat, karena kan kita juga tuh dari Polres sendiri juga menyediakan layanan kontak person. Jadi setiap ada pendistribusian terkait MBG ke penerima manfaat, walaupun tidak ada yang sesuai, menunya kurang pas atau ada yang tidak layak, nah itu mereka sudah langsung diberikan kontak person.
14: Kehadiran program yang dikawal ketat ini mendapat respon positif dari masyarakat. Husnul Mafahir, warga desa Taman Asri, Kecamatan Baradatu, berharap agar program MBG ini terus dilanjutkan secara berkesinambungan. Ia mengatakan manfaat nyata dari program makan bergizi gratis ini kemungkinan besar baru akan terlihat secara signifikan pada 2 tahun ke depan, terutama terkait perbaikan gizi di daerah-daerah yang selama ini masih banyak ditemukan kasus stunting.
16: Ya, kita berharap tetap dilanjutkan lah. Nah, mungkin kalau kita lihat dari saat, mungkin belum begitu kelihatan, kita akan melihat 4 tahun atau 5 tahun ke depan lah. Pasti ada perbaikan-perbaikan gizi yang ada di daerah-daerah, terutama daerah-daerah stunting.
14: Kehadiran program MBG dengan standar mutu yang terjamin ini menyalurkan asupan sehat kepada ribuan pelajar tanpa adanya keluhan dari penerima manfaat. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Waikanan berkomitmen memberantas peredaran narkoba melalui penguatan program P4GN. Berikut laporan Ramadona selengkapnya.
2: Strategi antisipasi oleh Wenang Kabupaten Waikanan sendiri, kami sudah melakukan beberapa strategi P4GN.
17: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Waikanan terus memperketat pengawasan dan memasang benteng pertahanan guna menekan maraknya peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Waikanan. Guna meredam ancaman barang haram tersebut, BNNK mengoptimalkan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika melalui serangkaian strategi komprehensif. Kepala BNNK Waikanan melalui penyuluh narkoba Anggi Pasalisga kepada RRI mengatakan bahwa penanganan masalah narkoba tidak hanya berfokus pada penindakan hukum semata, melainkan juga penguatan dari sisi pencegahan dan peran aktif masyarakat. Adapun beberapa langkah strategis yang telah masif dijalankan oleh BNNK Waikanan meliputi pembentukan kampung bersinar bersih dari narkoba, edukasi dan sosialisasi di kalangan pelajar, penguatan ketahanan keluarga anti-narkoba, hingga pembentukan relawan dan penggiat anti-narkoba.
2: Sementara, untuk strategi antisipasi oleh Wenang Kabupaten Waikanan sendiri, kami sudah melakukan beberapa strategi P4GN melalui beberapa pilar pendekatan. Yang pertama itu, kami sudah membentuk kampung bersinar atau kampung bersinarkoba. Yang kedua, kami sudah melakukan edukasi P4GN di lingkungan sekolah dan kampus. Dan yang ketiga, kami melaksanakan program ketahanan keluarga anti-narkoba. Terus juga yang keempat, kami sudah membentuk penggiat dan relawan anti narkoba di Kabupaten Waikanan. Yang kelima, kami sudah melakukan pendekatan melalui rehabilitasi kepada penyalahguna narkoba di Kabupaten Waikanan. Terus yang terakhir, kami juga sudah melaksanakan pemetaan wilayah kawasan rawan dan bersinergi dengan seluruh aparatur penegak hukum di Kabupaten Waikanan.
17: Lebih lanjut, ia menjelaskan, melalui sinergi antar program ini, BNNK Waikanan berharap seluruh elemen masyarakat dapat saling bahu-membahu menolak segala bentuk penyalahgunaan narkotika demi mewujudkan Kabupaten Waikanan yang aman, sehat, dan bersinar. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Sejumlah petani Metro Selatan resmi mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisaris Informasi Provinsi Lampung. Berikut laporan Palasta Sitapu.
18: Tidak lama sekali karena masalah dampak banjir ini, kami sebagai petani merasa dirugikan dengan adanya bendungan Marga Tiga.
19: Sejumlah petani yang tergabung dalam kelompok tani asal Kecamatan Metro Selatan resmi melayangkan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik terhadap pemerintah Kota Metro ke Komisi Informasi Provinsi atau KIP Lampung. Langkah hukum non-litigasi diambil sebagai bentuk protes lantaran permohonan data dan keterbukaan informasi terkait kebijakan sektor pertanian yang bermuara di pemerintah daerah tidak kunjung mendapatkan tanggapan secara resmi. Perwakilan petani Metro Selatan, Suyitno, menegaskan bahwa keterbukaan data mengenai realisasi program petani, alokasi anggaran bantuan, hingga kebijakan tata ruang lahan pertanian pangan berkelanjutan sangat krusial bagi keberlangsungan mata pencaharian masyarakat. Suyitno menjelaskan ketertutupan akses data tersebut menyulitkan para petani dalam mengawal kebijakan publik, serta memastikan kelancaran pendistribusian sarana dan prasarana pertanian seperti ketersediaan pupuk dan kebutuhan alokasi air irigasi.
18: Tidak lama sekali karena masalah dampak banjir ini, kami sebagai petani merasa dirugikan dengan adanya bendungan Marga Tiga. Dan lanjut saya minta konsolidasi sama Pemkop untuk kejelasan solusi permanennya gimana, tapi sampai sekarang nggak ada kelanjutan sama sekali. Mendampingi kami agar kami bisa kedepannya itu tidak dirugikan terus-menerus akan adanya bendungan tersebut.
19: Dirinya menambahkan keterbukaan informasi publik merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib dipenuhi oleh badan publik. Hal tersebut telah diatur secara mengingat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di Undang-Undang KIP. Dirinya berharap pendaftaran sengketa di KIP dapat menjadi jalan keluar untuk memicu Pemkot Metro agar dapat membuka dokumen publik secara jujur dan akuntabel. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani menghadiri upacara ngapen massal yang digelar di Desa Palinuraga, Kecamatan Wai Panji. Laporan selengkapnya disampaikan Rob Yudestika.
20: Deretan petulangan dan badai berdiri megah di sepanjang jalan Dusun Pandearge, Desa Palinuraga. Ukiran berwarna emas berkilau diterpa matahari siang. Sementara payung-payung suci menjulang menaungi setiap bangunan adat. Aroma dupa menguap lembut di udara, berpadu dengan lantunan doa yang diiringi perjalanan spiritual menuju puncak prosesi ngaben massal. Suasana itu bukan berada di Pulau Bali, melainkan di Desa Balinuraga, Kecamatan Wai Panji, Kabupaten Lampung Selatan. Di desa inilah kekayaan budaya, tradisi, dan semangat gotong royong masyarakat menyatu menjadi daya tarik yang tidak hanya memancarkan nilai-nilai religius, tetapi juga membuka peluang besar bagi pengembang pariwisata berbasis budaya. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan, Zita Anjani, mengatakan Balinuraga memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang menjadi salah satu desa wisata budaya unggulan di Lampung Selatan. Kekayaan seni dan tradisi yang masih terjaga, kreativitas masyarakat, serta keramahan warga dinilai menjadi kombinasi yang mampu menarik lebih banyak wisatawan datang berkunjung.

0: Ditambahkannya potensi seperti ini harus terus didukung agar Bali Nuraga menjadi salah satu destinasi wisata budaya kebanggaan di Kabupaten Lampung Selatan. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lintas Lampung Olahraga.
2: Upaya memperkuat pembinaan sepak bola di Provinsi Lampung terus dilakukan. PT Lampung Sejahtera Madani atau juga ELEK kini dipercaya sebagai operator kompetisi sepak bola Lampung hingga tahun 2030. Berikut laporan M. Priyambudi.
3: Maksimal sehingga apa yang menjadi program PSSI Provinsi Lampung di bawah yang dimandatorikan dipercayakan kepada PT.
4: Direktur Utama PT Lasma atau ELEK Hasyim Asharik kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan perusahaan yang dipimpinnya memiliki 4 bidang utama yakni operator kompetisi, pengelolaan bisnis dan ekonomi, akademi serta agensi pemain. Namun pada tahap awal pihaknya memfokuskan program pada penyelenggaraan kompetisi sebagai dasar pembinaan sepak bola di Lampung. Hasyim menjelaskan PT Lasma mendapat mandat dari PSSI Provinsi Lampung untuk mengelola kompetisi selama 4 tahun hingga tahun 2030. Amanah tersebut akan dijalankan secara maksimal guna mendukung program pembinaan sepak bola di seluruh wilayah Lampung.
3: Kompetisi. Yang kedua, pengelolaan bisnis dan ekonomi. Dan yang ketiga adalah akademi, sedangkan yang keempat adalah agensi pemain. Jadi 4 bidang ini menjadi program pokok. Akan tetapi kita tentu tidak empat-empatnya harus berjalan bersamaan. Kita yang pertama adalah kompetisinya dulu. Dan alhamdulillah tahun ini tertanggal terbulan April kemarin kita diberikan amanah sampai 4 tahun ke depan, berakhir pada tahun 2030. Amanah itu tentu harus kita jawab dengan tanggung jawab dengan maksimal, sehingga apa yang menjadi program PSSI Provinsi Lampung di bawah yang dimandatorikan dipercayakan kepada PT Lasma selaku operator akan bisa mencapai apa yang dicita-citakan, bukan hanya PSSI Provinsi tapi juga seluruh penggiat sepak bola Provinsi Lampung.
4: Menurutnya Lasma juga berperan menjembatani kebutuhan PSSI Kabupaten Kota, sekolah sepak bola, klub anggota PSSI dan juga pegiat sepak bola agar memiliki program yang terintegrasi. Seluruh upaya tersebut diarahkan untuk mewujudkan prestasi sepak bola Lampung yang lebih baik di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
2: Berikan selanjutnya kita simak dokumenter perjuangan tokoh Lampung, Musyani Friakudu. Selengkapnya disampaikan Rio Tanjung.
5: Kampung Mesir Ilir, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Waikanan, lahir seorang putra daerah yang mengabdikan hidupnya bagi bangsa dan negara. Ia adalah Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Musyani Friakudu, seorang pejuang asal Lampung yang dikenal sebagai perwira tinggi TNI Angkatan Darat sekaligus sosok yang dekat dengan masyarakat. Lahir pada 28 Februari 1924, Musyani Friakudu mengabdikan diri sebagai prajurit sejak masa perjuangan kemerdekaan. Selama masa dinas 1943 hingga 1975, ia terlibat dalam berbagai tugas mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Musyani Friakudu juga merupakan ayah dari mantan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizar Friakudu. Pada tahun 1987, Musyani Friakudu wafat dalam usia 63 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Meski telah tiada, jejak pengabdiannya masih hidup dalam ingatan keluarga dan masyarakat di kampung halamannya. Bagi kerabat keluarganya, Andi Aji Putra mengatakan Musyani Friakudu bukan hanya seorang jenderal, ia merupakan pribadi yang tegas, pemberani, dan selalu menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi.
6: Beliau orang yang sangat gagah berani, berjiwa satria, pengayom masyarakat, dan keluarga besar. Sosok jenderal yang taat beribadah, pantang mundur dalam membela kemerdekaan Republik Indonesia pada saatnya itu. Selalu menyempatkan pulang kampung halaman di Mesir Ilir, Bahuga, Kabupaten Waikanan, Lampung.
5: Kesibukan sebagai perwira tinggi tidak membuat Musani Priyakudu melupakan tanah kelahirannya. Setiap pulang ke Mesir Ilir, ia menyempatkan diri bertemu masyarakat, mendengar keluhan warga, serta membantu mencari solusi atas persoalan yang mereka hadapi. Salah satu perjuangan yang paling dikenang adalah keberaniannya membela masyarakat saat hak atas tanah mereka diambil oleh perusahaan dari luar daerah.
6: Beliau selalu peduli terhadap masyarakat sekitar yang merasa dirinya tertindas oleh pihak luar. Contohnya, dulu beliau pernah berjuang membela dan mempertahankan dan mengambil kembali hak tanah masyarakat yang pada saat itu diambil dan digusur oleh perusahaan yang datangnya dari luar. Itulah beberapa contoh sampai saat ini masih melekat di masyarakat. Beliau juga peduli terhadap adat istiadat serta tatanan-tatanannya. Beliau juga semasa hidupnya selalu membantu pembangunan masjid dan apapun yang dibutuhkan masyarakat sekitar khususnya di daerah Mesir Ilir.
5: Pengabdian Musani Priyakudu tidak hanya diwujudkan melalui perjuangan di medan tugas, tetapi juga melalui kepedulian terhadap pendidikan, kehidupan beragama, dan pembangunan kampung halaman. Bahkan hingga kini rumah peninggalannya masih sering dikunjungi masyarakat sebagai bagian dari jejak perjuangan putra terbaik Waikanan tersebut. Di mata masyarakat Mesir Ilir, Musani Priyakudu adalah sosok pejuang yang tidak pernah berjarak dengan rakyat.
1: Kalau bagi kami di sini ya Pak ya, beliau itu semacam pelindung gitu loh Pak. Istilahnya itu pengayom masyarakat sekitar di sini. Walaupun beliau ini jenderal yang mana gagah, berani, wibawanya luar biasa, tapi beliau ini gak pernah lupa jalan pulang. Selalu nyempetin buat balik ke Mesir Ilir di kampung halamannya ini. Padahal kan kita tahu kan pangkatnya tinggi. Tapi setiap balik ke kampung, beliau ini mampu menyesuaikan dengan kami, Pak. Ramah orangnya, akrab dengan warga.
5: Keramahan itu berjalan seiring dengan ketegasannya dalam memperjuangkan keadilan. Ketika masyarakat mengalami ketidakadilan, Musani Priyakudu memilih berdiri bersama rakyat.
1: Salah satu yang paling membekas dulu itu kan pernah ada kejadian salah satu warga sini yang mana hak tanahnya itu diambil terus digusur semena-mena kayak gitu dari perusahaan luar. Nah yang beliau ini langsung turun tangan langsung benar-benar membantu dan benar-benar memperjuangkan, membela dan mengembalikan hak tanah masyarakat di sini. Beliau juga ya benar-benar tidak terima kalau rakyat-rakyat kecil ditindas.
5: Menurut keluarga, ada prinsip hidup yang selalu diwariskan Musani Priyakudu kepada anak cucunya. Ia menekankan agar setiap orang mempertahankan keberanian, menjunjung tinggi nilai fiil masyarakat Lampung, tetap rendah hati, taat beribadah, serta tidak menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan. Nilai-nilai itulah yang hingga kini masih dikenang sebagai keteladanan seorang pemimpin yang mengutamakan kepentingan bangsa, keluarga, dan masyarakat.
6: Aku selalu menekankan, kalau benar maka pertahankan, karena itu merupakan fiil bagi kita orang Lampung Waikanan. Keteladanan beliau yang masih diteladani oleh masyarakat, itu seperti ketegasan beliau, kedisiplinan beliau, wibawa beliau. Tapi dibalik itu semua, walaupun beliau seorang jenderal dan perwira tinggi, tapi beliau selalu ramah tamah dan dekat dengan keluarga, masyarakat, maupun lingkungan sekitar.
5: Masyarakat berharap perjuangan Musani Priyakudu tidak berhenti sebagai cerita dari generasi ke generasi. Mereka ingin jasa dan pengabdiannya mendapat penghargaan yang layak dari negara.
1: besar sekali harapan kami, Pak ya. Yang pertama tuh generasi muda ini janganlah sampai melupakan sejarah. Mereka juga harus paham jejak perjuangan dan kepedulian sosial beliau itu seperti apa. Terus juga mereka kalau bisa mewarisi jiwa patriotismenya. Apalagi kayak beliau kan sangat berperan dalam perjuangan kemerdekaan di Sumatera bagian selatan ini, Pak ya. Terus selanjutnya, jujur saja nih Pak, kalau kami sebagai warga besar sekali kalau beliau ini diangkat menjadi pahlawan nasional. Perjuangan beliau ini kan untuk negara dan rakyat ini besar gitu, iya benar-benar besar.
5: Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Musanif Riakudu telah meninggalkan warisan yang tidak hanya berupa catatan pengabdian sebagai prajurit, tetapi juga teladan tentang keberanian, kepedulian sosial, kecintaan terhadap tanah kelahiran, serta kesetiaan membela kebenaran. Dari kampung Mesir Ilir Waikanan, lahirlah seorang putra bangsa yang mengabdikan hidupnya bagi Indonesia, namun tidak pernah melupakan rakyat di kampung halamannya. Kisah perjuangannya menjadi pengingat bahwa pengabdian kepada negara harus selalu berjalan seiring dengan kepedulian kepada masyarakat. Saya Rio Tanjung, terima kasih dan sampai jumpa.

Dengan demikian berita daerah Lampung pagi hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi? Waktu 24 jam rasanya kurang.
2: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
3: AI? Kecerdasan buatan itu?
4: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
2: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam beres dalam hitungan menit.
5: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
6: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
7: Saatnya UMKM naik kelas.

0: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Programatika Jakarta guna mendengarkan Warta Berita. Tetaplah bersama kami di RRI Programa 1, kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat,

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk mempelajari buku-buku pelajaran sekolah yang kemudian kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat.
2: Pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, yang di atas 1000 ke atas, mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG.
0: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran siswa, baik materi maupun juga tampilan buku. Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Usai melari gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik itu materi maupun juga tampilan bukunya. Kepala negara mendatangkan buku pelajaran dari negara ASEAN sebagai pembanding. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Pemerintah mendatangkan sejumlah buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar buku pelajaran dari negara lain dipelajari lalu menjadi pembanding dengan buku yang dipakai pelajar Indonesia. Presiden Prabowo menginginkan ada pembaharuan buku pelajaran di Indonesia sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tanah air. Buku pelajaran tersebut meliputi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, matematika, dan kemampuan berbahasa Inggris. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Adalah menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Pendidikan bagaimana Bapak Presiden sampaikan adalah fondasi dasar kita yang harus kita perkuat, kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya.
4: Ini contoh.
3: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pembaharuan buku tidak hanya materi, namun juga secara fisik atau tampilan. Dasarkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke sekolah, didapati buku cepat rusak dan huruf tulisan kecil-kecil. Presiden Prabowo ingin siswa nyaman dalam membaca dan menulis buku pelajaran.
5: Jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah, juga sejak tahun lalu, kemudian saat mengecek buku pelajaran itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah,